0: Ya, karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Panif, ada yang mau disampaikan Pak?
2: Betul Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
3: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
2: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
1: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
4: Iya.
1: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
2: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya, ini sudah mulai bangun, nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu Deputi Pendana dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
4: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Gak ada. Kalau di sini, begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar Rp48 triliun serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai Rp134,22 triliun. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
7: Laporan khusus.
8: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
9: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
8: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
10: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
8: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
11: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
8: Untuk para guru, P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
7: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu. Ya.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
12: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap terjaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
8: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
13: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, nol kuliah. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan, setiap keputusan ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas, masih ada yang bisa kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua di tes dulu, dikasih ya. Bukan dikasih maksudnya langsung, enggak. Kita melalui tes dulu. Akhirnya cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu, memang seleksi luar biasa.
14: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu, udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
15: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
18: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka. Hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya

0: terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
6: Universitas Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Megareski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
7: Universitas Megareski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Megareski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
6: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Megareski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Megareski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Megareski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Informasi cuaca.
2: Dengar informasi perakhiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda. Hari ini Kamis 20 Agustus 2026 dari BMKG Sulsel. Pagi hari diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Tanah Toraja, Endrekang, dan Luwu Utara. Malam harinya diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Dini hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Suhu 16 hingga 36 derajat Celcius, kelembaban udara 40 hingga 95%, dan angin bertiup dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan.

Satu informasi untuk Anda semua pendengar, menurut kalian momen dadakan apa sih yang paling bikin deg-degan? Kalau aku sih pas kuota internet tiba-tiba habis. Relate kan? Bayangin deh, lagi janjian sama orang terus mau kirim lokasi, kuotanya habis. Atau lagi nunggu flash sale, tinggal klik check out malah internet putus. Belum lagi pas listrik mati dan harus buru-buru beli token, tapi gak bisa akses aplikasi. Duh, panik banget. Untungnya sejak pakai smartfren kuota nonstop, hal-hal kayak gitu udah gak bikin khawatir lagi. Soalnya meski kuota utama habis, aplikasi-aplikasi penting tetap bisa dipakai. Mau chat, bayar tagihan, sampai transfer tetap jalan. Jadi gak ada lagi tuh drama deg-degan gara-gara kuota habis mendadak. Yuk pakai smartfren kuota nonstop. Mulai dari 20 ribuan aja, internetan tetap nyaman, aktivitas pun tetap lancar. Dapatkan kartu perdana smartfren di outlet terdekat dan jadi jagoan bareng smartfren. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag BintangRadio26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Dari Jalur Hiburana 3, Anda masih bersama RRI Pro 1 Makassar. Saya Alfian, kali ini yang menemani Anda mendengar untuk satu kurang lebih 50 menit ke depan sampai jelang pukul 10 pagi. Dan selanjutnya kami hadirkan Cek Fakta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memuat tabel terkait pembagian desil kesejahteraan masyarakat yang dikaitkan dengan Kementerian Sosial Kemensos. Unggahan berisi sebagian atau pembagian desil 1 hingga 10 beserta kategori dan nominal tertentu yang disebut sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktanya, setelah ditelusuri dengan melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kemensos, cekbansos.kemensos.go.id, sumber data yang digunakan adalah data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi. Sementara itu, laman milik BPS Kabupaten Kota Baru menyatakan bahwa desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan urutan tingkat pengeluaran dan kesejahteraan. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu. Saudara, demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berkat Tuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Makassar Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk pendengar seluruh di seluruh dimanapun Anda berada. Untuk kesempatan pagi hari ini, saya Alfian yang akan menemani Anda dalam dialog Makassar Pagi ini. Kita bahas pada pagi hari ini ya, BBPOM menjaga keamanan MBG. Nah, pendengar, kita tahu bahwa makan bergizi gratis ini merupakan salah satu program prioritas nasional dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kemudian menyasar sekitar 80-an juta lebih anak-anak dan juga tentunya penerima manfaat lainnya adalah ibu hamil. Namun kemudian harus diakui juga dalam perjalanannya bahwa program MBG ini tidak terlalu mulus begitu ya. Terjadi di beberapa daerah kasus keracunan hasil dari kemudian masyarakat ataupun juga penerima manfaat yang menyantap dari makan bergizi gratis ini. Nah, kemudian di tahun kedua ini tentunya berbagai upaya terus dilakukan bagaimana menyempurnakan dari program ini. Salah satunya kemudian bagaimana melibatkan ada sinergi dengan lembaga pemerintah lain dalam hal ini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan ya, terutama dalam tentunya pengawasan ataupun juga memberikan edukasi kepada satuan pelaksana ya, pelaksana gizi ya atau SPPG untuk dapat memberikan standar yang baik begitu untuk dapat menyajikan makanan bergizi gratis ini. Nah, lalu bagaimanakah sejauh manakah kemudian nanti BBPOM berperan begitu ya dalam program makan bergizi gratis ini? Saya sudah bersama dengan Kepala BBPOM Makassar Bapak Yosef Setiawan. Pak Yosef, salam selamat pagi, Pak.
4: Baik, terima kasih Bang Fian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua ya. Dan termasuk juga untuk seluruh pendengar RRI dimanapun berada.
0: Apa kabar, sehat-sehat Pak Yosef ya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, baik. Fian. Ya, baik Pak Yosef, ini kemudian BBPOM mulai dilibatkan begini ya. Dalam program makan bergizi gratis tentunya diharapkan bahwa ketika BBPOM terlibat begitu di dalam program ini, diharapkan nantinya mungkin masyarakat bahwa tidak ada lagi begitu kasus-kasus keracunan yang terjadi. Dan mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak, sejauh apa atau seperti apa nanti bentuk keterlibatan BBPOM gitu dalam program MBG ini.
4: Baik Bang Fian, saya jawab ya. Jadi sebenarnya sekaitan dengan keterlibatan Badan POM, sekali lagi tentunya program MBG atau makan bergizi gratis ini merupakan salah satu program unggulan dari Bapak Presiden, yeah. Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang tentunya kita seluruh bagian dari pemerintahan termasuk Badan POM harus mendukung, mensukseskan program ini agar dapat berjalan sesuai dengan harapan dari Bapak Presiden, yaitu bagaimana sekaitan dengan pemenuhan gizi anak, kemudian membuka lapangan pekerjaan dan juga menggerakkan ekonomi kerakyatan. Sebenarnya sesuai amanat Perpres nomor 115 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis, Badan POM ini memiliki peran yang strategis, Bang Fian, terutama dalam pengawalan keamanan dari pangan dan pada semua tahapan pelaksanaan program MBG. Antara lain pada sistem jaminan keamanan dan mutu pangannya, kemudian pengawasan keamanan dan mutu pangannya, kemudian juga keterlibatan dalam penanganan kejadian luar biasa yang disebutkan oleh untuk dilakukan pengujian ya. Kemudian juga dalam rangka kapasitas SDM di fasilitas SPPG dan oleh penyelenggaraan program ini akan sesuai dengan tugas, tentunya sesuai dengan tugas dan kewenangan dari Badan POM. Artinya program yang baik ini tentunya harus dipastikan dieksekusi dengan baik juga ya, dari hulu sampai hilirnya. Karena kita punya tagline sebenarnya, bukan pangan jika tidak aman. Program yang sangat bagus ini tentunya membutuhkan seluruh, baik di sektor pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat gitu. Tidak bisa single player, semua harus berkolaborasi. Memang tentunya program yang baru ini masih ada kekurangan, tapi tentunya ini menjadi pembelajaran bersama ke depannya bagaimana program ini dapat berjalan dan harapan Bapak Presiden dan juga sesuai dengan harapan ekspektasi dari masyarakat, seperti itu Bang Fian.
0: Ya, Bang Yosef, ini kan kita tahu bahwa setiap SPPG ini sudah memiliki masing-masing ahli gizi yang ada di dalamnya begitu, untuk mengetahui seperti apa keamanan pangan yang akan dikonsumsi nanti oleh para penerima manfaat ini. Nah, sebetulnya apakah kemudian ini dalam setiap penyajian SPPG ini mungkin masih ada yang keliru begitu, mungkin dalam penerapan standarisasi begitu, menyiapkan makanan yang bergizi untuk penerima manfaat yang banyak atau yang masif begitu, Pak Yosef?
4: Iya, sebenarnya kalau di SPPG ini kan ada kepala SPPG-nya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, kemudian ada ahli gizi dan ada accounting. Itu tiga yang utama, dan juga ada 47 lainnya adalah para penjamah pangan yang bertugas untuk memproses, kemudian kebersihan dan macam-macam lah ya. Nah, tentunya prosedur saya yakin dari BGN itu sudah ada. Nah, terkait dengan hal tersebut, bagaimana prosedur itu yang kita harus pastikan dilaksanakan dengan baik. Ya, artinya kalau kita bicara masalah pangan ini kan tidak bisa keamanan pangan hanya pada hilirnya saja atau pada bagian tertentu, harus dari hulu sampai hilir. Jadi zero tolerance sebenarnya sekaitan dengan keamanan pangan ini ya, karena bisa potensi gangguan risiko pada kesehatan termasuk keracunan. Artinya bagaimana memastikan setiap personil ya, baik kepalanya, ahli gizinya, kemudian para penjamah pangannya patuh pada SOP yang ada. Karena saat ada tahapan yang tidak dilaksanakan, nah itulah terbuka peluang atau potensi terjadi cemaran, baik cemaran fisik, cemaran kimia, atau cemaran biologi. Yang dampaknya apa? Ya dampaknya bisa penurunan mutu, bahkan berdampak berisiko pada keamanan program produk MBG-nya, yang bisa nantinya ya terjadinya kasus keracunan. Andai kata setiap personil yang ada menerapkan SOP yang ada, karena saya yakin sebenarnya sudah ada SOP yang bagus ya, karena juga ada pakar-pakar di BGN sana untuk memberikan rantai pangannya senantiasa aman. Nah, tinggal bagaimana eksekusinya, eksekusi di lapangannya ya, dan ini juga butuh kesadaran ya, tidak bisa serta-merta. Memang butuh bagaimana keamanan pangan ini dilatih, dipaksakan setiap hari sehingga menjadi suatu budaya. Karena pekerjaannya ini kan bervariatif ini. Dengan berbagai macam latar belakang pendidikan, berbagai macam latar belakang budaya gitu kan ya, backgroundnya. Nah, tentunya inilah tugas kita bersama-sama, kami dari Badan POM adalah melakukan pelatihan. Pelatihan untuk memastikan setiap personil yang ada di SPPG tersebut memiliki tentunya kesadaran tentang pentingnya keamanan pangan. Apalagi program ini kan untuk dikonsumsi oleh anak-anak ya, pelajar mulai dari SD, SMP, SMA ya, kemudian juga ada kelompok rentan juga ya, ibu hamil, ibu menyusui, balita. Tentunya harus dipastikan bagaimana MBG ini betul-betul bermutu, aman dan bergizi, seperti Bang Fian.
0: Berkembang aspirasi juga nih Bang Yosef, bahwa kemudian keterlibatan dari BBPOM ini tidak hanya terbatas pada memberikan saja pelatihan mengenai standarisasi bagaimana memberikan pangan yang layak begitu, yang aman ya kepada penerima manfaatnya. Ini beberapa waktu kemarin saya wawancara juga ya dengan pemerhati pendidikan. Sebaiknya mungkin juga BBPOM mungkin terlibat dalam mencoba begitu ya, ataupun juga meneliti sampel-sampel makanan begitu yang akan diberikan begitu. Apakah ini sudah aman? Karena saya yakin mungkin BBPOM sendiri sudah punya alat atau yang bisa untuk mendeteksi apakah kemudian makanan yang akan nanti disajikan ini itu sudah betul-betul aman begitu dan siap untuk bisa diterima dari penerima manfaat ini, Bang Yosef.
4: Iya. Begini Bang Fian, memang salah satu di Perpres 115 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan MBG ada poin untuk tersebut, tapi di 2025 ini anggarannya belum ada, tapi insya Allah di 2026 belum ada tersedia untuk penganggaran pengisian dan pengambilan sampelnya, karena itu kan masif sekali ya, tapi di 2027 dari pihak BGN sudah merelokasi anggaran untuk dukungan dari Badan POM, salah satu untuk pengambilan sampel dan pengujian. Ya tentunya sekali lagi pengujian ini kan sebenarnya tidak bisa juga memastikan gitu kan, tapi sebagai deteksi dini gitu kan, memastikan bahwa proses-proses itu sudah aman gitu kan. Kembali lagi juga pada pelaksanaan di lapangan, karena kan kita melakukan sampling dan juga melakukan pengujian kan tidak bisa setiap hari. pentingnya konsistensi, ya, konsistensi dalam pelaksanaan keamanan pangan pada setiap tahapan proses tadi, mulai dari bahan baku, kemudian bagaimana memastikan lingkungan, peralatan, penjamah pangannya, prosesnya, pemorsiannya, bagaimana sampai nanti dengan pengantaran. Nah, termasuk nantinya juga perlu edukasi di tingkat sekolah, yeah, gitu kan, sebagai penerima manfaat. Contohnya nih, misalnya sekolahnya ternyata tidak ada tempat cuci tangan. Nah, anak-anak kadang-kadang habis bermain dari mana, tahu-tahu makan makanan, gitu kan, ini lebih
0: bersiko ya.
4: Nah, tentunya kita menyarankan di lingkungan sekolah juga harus disiapkan tempat cuci tangan yang bukan hanya ada air mengalir, ya, tapi juga harus disediakan sabun cuci tangan. Nah, ini yang penting, dan juga tisu basah atau lap kering lah gitu kan, ya, untuk memastikan sebelum mengkonsumsi pangan itu cuci tangan, gitu kan. Termasuk peralatan makan yang digunakan, karena kan di gitu, peralatan makannya ya tidak ada sendok garpunya. Nah, pastikan juga anak-anak saat berada di rumah juga dicuci bersih lagi, jangan sampai cuma dilap aja bisa digunakan lagi, kan tubuh mikroba di sana itu kan.
0: Nah, betul, Pak.
4: Dan juga itu artinya bukan hanya di dapur, tapi juga di penerimaan manfaat perlu dilakukan berikan edukasi-edukasi sekaitan bagaimana sih menjaga kebersihan seperti itu. Dan tentunya sekali lagi proses pengujian ini merupakan satu satu upaya ya untuk memastikan keamanan dari MBG tersebut. Tapi kunci pentingnya adalah di SPBG tersebut, ya, bagaimana konsistensi dan komitmen terkait dengan pemenuhan keamanan pangan itu senantiasa dilakukan, ya, karena produk-produk yang bahan baku yang tidak bagus, yang tidak tidak baik, itu juga akan menghasilkan pangan yang tidak aman dan tidak bermutu.
0: Okay.
4: Contohnya paling gampang nih ikan misalnya, ya.
0: Betul.
4: Ikan itu sudah ada kandungan histaminnya sebenarnya secara alamiah itu kan, yang tapi dalam kondisi segar dia masih kecil, masih bisa ditolerir oleh tubuh kita, ya, makanya kadang-kadang orang yang alergi itu kan langsung biar makanan segar dia alergi akan timbul gatal-gatal. Tapi semakin lama proses penyimpanan tidak bagus, itu histaminnya bisa makin tinggi. Kalau makin tinggi melewati ambang batas, itu bisa menimbulkan reaksi mulai dari mual, muntah, diare, ya, bahkan bisa sampai shock. Ada beberapa kejadian keracunan, ternyata saat dilakukan investigasi ikannya sudah tidak segar. Kenapa? Mungkin sih proses penyimpanannya yang tidak baik, ya, melebihi batas, mungkin karena banyak. Jadi dia belinya dalam jumlah besar,
0: betul,
4: gitu kan? Tempat penyimpanan kurang bagus. Nah, itu bisa menimbulkan
0: munculnya bakteri, ya,
4: histamin dan kerusakan dari bahan baku, gitu. Termasuk produk ayam, ya, produk daging itu kita harus hati-hati. Ya. Ada, kalau saya menyebutkan istilahnya itu duit, duit bukan berarti uang, ya, tapi daging, unggas, telur, ikan.
0: Okay.
4: Nah, jadi empat hal ini merupakan bahan baku yang tinggi protein, bagus untuk metabolisme tubuh, dibutuhkan untuk tubuh kita, tapi pada satu sisi lainnya ini mudah menjadi media pertumbuhan mikroba, ya, bakteri paling cepat tumbuh kalau dia sudah mengalami kerusakan, bakteri tumbuh dengan sangat cepat. Nah, ini bisa terjadinya kejadian keracunan seperti itu, Bang Fian.
0: Apakah mungkin ini salah satu indikasi begitu bahwa kemudian yang menjadi supplier tempat untuk mengambil yang Pak Yosef katakan tadi, duit, ya, daging, unggas, telur ataupun juga ikan itu, ya, ini masih banyak yang mungkin belum memenuhi standar begitu. Terkadang mungkin ada, ya, karena saking banyaknya begitu, Bang Yosef, ya, sehingga mungkin ada terselip begitu duit ini yang sudah tidak segar lagi begitu.
4: Tidak sesuai ketentuan, ya.
0: Tidak sesuai, ya, dengan ketentuan.
4: Sekali lagi, Bang. Betul. Artinya sekali lagi program MBG, program yang baik ini harus sama-sama kita kawal. Ya. Tidak bisa Badan POM sendiri, ya, tidak bisa BGN sendiri, karena sekali lagi saya selalu sampaikan tidak ada Superman gitu kan. Yang kita butuh adalah super team.
0: Betul.
4: Ya, super team ini senantiasa kita butuhkan dan semua harus terlibat semua sebagaimana arahan dari Bapak Presiden, ya, arahan dari Bapak Kepala BPOM bahwa kita harus senantiasa harus berkolaborasi dalam seluruh pemantau kepentingan. Nah, tentunya apakah ada pelaku-pelaku usaha dalam ini supplier bahan baku yang mungkin tidak memahami ini, memang bisa jadi, ya. Nah, makanya perlu setiap stakeholder terkait itu saling memastikan. Karena satu sisi sebenarnya kan juga ini kan membuka peluang menggerakkan ekonomi kerakyatan, ya, UMKM peternak, ya, unggas gitu kan, ya, peternak ayam, telurnya dibeli, dagingnya dibeli, kan menggerakkan ekonomi kerakyatan ini kan. Tapi harus dipastikan bagaimana juga tentunya mereka tata kelola penyimpanannya, prosesnya juga itu senantiasa aman, sehingga suplai yang diberikan dari hulunya dari misal dari toko, dari distributor, dari peternak, dari distributornya itu senantiasa terjamin keamanannya dan memiliki kualitas ataupun mutu yang baik ya. Okay. Sekali lagi ini membutuhkan kolaborasi bersama, okay, gitu kan, tidak bisa kita hanya satu sisi.
0: Bang Yosep, saya ingin mendengarkan tanggapan dari BB POM sendiri. Apakah perlu juga begitu? Ada standarisasi yang diterapkan, yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional untuk menetapkan atau menentukan supplier-supplier yang dapat memasok begitu bahan baku makanan ke setiap SPPG ini, jadi SPPG itu tidak serampangan begitu mengambil bahan-bahan baku makanan.
4: Iya bang, sebenarnya di SOP-nya sudah ada jelas, karena kan mereka harus memilih supplier yang memiliki kualifikasi. Yeah. Saya yakin BGN itu sudah menetapkan prosedur yang ada, dan setiap SPPG wajib mereka melakukan kualifikasi pemasok. Harus pemasok yang memang terkualifikasi, yang legal, yang bisa memastikan suplai berkelanjutan dan juga memastikan mutu dari bahan baku yang disuplai ke SPPG. Jadi sebenarnya juga nggak mungkin mereka serampangan, karena kalau serampangan kan kalau terjadi misalnya mutu bahan yang tidak bagus diolah kemudian ternyata menghasilkan pangan yang tidak aman, terjadi keracunan, yang rugi kan juga SPPG itu sendiri, bisa kena disuspend gitu. Kan baik yang sementara ataupun yang permanen. Ya, jadi sebenarnya prosedur sudah ada, tinggal bagaimana komitmen dari setiap SPPG ya, tentunya ini kan kuncinya di yayasannya kah, kemudian di para kepala SPPG-nya, ahli gizinya, memastikan nih semua personel yang ada di SPPG tersebut memahami pentingnya keamanan, memilih kemudian mensortir yang memang apabila ditemukan saat penerimaan bahan baku ada telur yang retak, itu ditolak ya, ada telur yang retak itu karena bahaya nih, atau masih ada kotoran ayamnya, nah itu tidak boleh ya. Kenapa? Karena itu rawan salmonella ya. Betul. Saat ada retakan, ada kotoran ayam membawa salmonella, ada retakan itu bisa mengkontaminasi semua nanti itu kan, bisa jadi gara-gara mungkin beberapa butir telur tapi terolah bersama sudah yang terkontaminasi, sehingga ya bisa berdampak resiko gangguan kesehatan ataupun keracunan ya. Karena kan terjadi juga misalnya dari 2.000 ternyata ada 40 yang menjadi sakit, sedangkan lain tidak. Ya mungkin jadi yang dikonsumsi oleh anak-anak tersebut adalah salah satunya produk yang sudah terkontaminasi, sedangkan lainnya mungkin karena kan pengolahan itu kan ada beberapa kompor nih ya, berbeda-beda. Nah makanya tentunya memastikan nih saat pemilihan bahan baku menjadi kunci penting juga ya, menjadi critical point, kemudian proses produksinya, memasaknya juga menjadi critical point. Dan tentunya maksimal 4 jam itu harus setelah matang ya, harus segera dikonsumsi. Tentunya harus matang sempurna gitu kan ya, jangan sampai masih setengah matang gitu kan. Kemudian juga harus dalam kondisi yang higienis, baik ruangannya, peralatan, dan juga penjama pangannya.
0: Baik.
4: Dan maksimal 4 jam harus segera dikonsumsi. Seperti itu bang.
0: Terakhir Pak Yosef, mungkin ini edukasi begitu ya, untuk pendengar RRI, untuk yang menyaksikan mungkin lewat siaran YouTube kami pada pagi hari ini, apa mungkin edukasi yang bisa diberikan, terutama mungkin bagi orang tua, mungkin nanti bisa menyampaikan kepada anak-anak mereka penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini, sebelum mengkonsumsi MBG, apa yang perlu diketahui begitu, apakah mungkin dicium dari aromanya, dilihat dari warnanya, kemudian dirasa dari rasanya begitu Pak Bang Yosep, silakan.
4: Oke, Bang Fian. Sebenarnya yang paling gampang adalah secara organoleptik. Walaupun sebenarnya di SPPG itu juga sudah dilakukan ya, bagaimana untuk deteksi, paling gampang memang itu Bang sebenarnya ya, mendeteksi adanya apakah masih layak atau tidak, adalah secara organoleptik ya. Karena kalau secara pengujian kan dibutuhkan rapid test, dan kemarin sudah kita latih juga ini SPPG untuk memanfaatkan rapid test yang sudah dimiliki oleh mereka agar dapat sebagai upaya deteksi dini adanya cemaran bahan berbahaya ataupun kesadaran bahan bakunya. Nah untuk anak-anak ya, tentunya deteksi paling tidak adalah tadi secara organoleptik, dilihat dulu apakah ada yang menyimpang ataukah tidak, kemudian ya tentu tadi dicium ya, apakah ada bau yang menyimpang, atau sudah ada bau-bau tidak sedap, bau-bau yang tidak normal,
0: bau aneh gitu ya,
4: rasa ya bau aneh, dirasa kalau misalnya ada rasa-rasa yang menyimpang, tentunya jangan dikonsumsi ya, artinya mulai di ini kan itu paling gampangnya sebenarnya ya, makanya kan juga sebelum didistribusikan biasanya itu kan disuruh dari pihak sekolah, pak gurunya atau bu gurunya suruh mengicip dulu organoleptis dulu gitu kan untuk deteksi. Namun demikian juga siswa juga bisa melakukan pengamatan secara organoleptis, dilihat dulu secara fisiknya ada penyimpangan atau tidak, kemudian baunya adakah penyimpangan dan juga rasa. Tapi sedikitnya kalau saat ada segera dan dikonsumsi dan laporkan kepada guru ya, agar dapat diteruskan ke pihak SPPG-nya.
0: Mm-hmm. Seperti itu Bang. Intinya ya. Gini Bang ya, kalau saya yang saya pahami, ketika makanan itu rasanya sedikit asam-asam, jadi itu mungkin sudah tidak layak untuk konsumsi begitu Pak Yusuf ya, kira-kira.
4: Kita lihat lagi Bang. Artinya gini, ada beberapa juga produk yang memang masalah yang rasanya masam gitu kan ya. Yang jelas menyimpang. Misalnya ikan asam manis kan memang ada masam-masamnya juga kan. Nah, tapi tentunya sekali lagi memang pasti kan ada penyimpangan ya, biarpun dia produk yang menggunakan ikan asam manis seperti itu kan. Tapi kalau sudah menyimpang kan khas itu kan. Kemudian ada kemudian juga biasanya kalau pada ikan itu yang sensitif itu baru dimakan sedikit dia sudah timbul reaksi gatal-gatal. Nah, kalau udah gatal berarti itu ya
0: jangan dilanjutkan
4: itu kan. Okay. Jangan dilanjutkan itu kan, karena yang sensitif itu biasa sedikit aja itu sudah timbul reaksi. Tapi yang jelas tentunya kunci pentingnya adalah di dapurnya. Nah, itu penting lagi gitu. Jadi bagaimana konsistensi komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan dari hulu sampai hilirnya, dari pemilihan baku, pemrosesan, pemorsian sampai distribusi ke penerima manfaat harus betul-betul dijaga. Ya karena tadi ini program yang baik tentunya yang memberikan kebermanfaatan dalam pengumuman gizi anak yang nantinya diharapkan ini kan mendukung bonus demografi ya 2030-2040 yang tentunya akan mendukung visi Indonesia Emas 2045. Baik. Kemudian juga membuka lapangan pekerjaan dan juga menggerakkan ekonomi. Tentunya harus sama-sama kita yakini bahwa ini program yang baik. Kontrol masyarakat tetap penting gitu kan sebagai masukan-masukan. Yang jelas bahwa harapannya zero tolerance.
0: Baik.
4: Racun ini harus tidak boleh ada karena.
0: Ya. Ya. Baik, Bang Yosep, terima kasih banyak untuk. Ulasannya waktunya bersama RRI pada pagi hari ini Pak Yosep. Ya, terima kasih Pak Yosep untuk waktunya. Semoga sehat selalu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kami sudah bersama dengan Yosep Setiawan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Kita sudah berbicara mengenai bagaimana peran dari BBPOM untuk menjaga keamanan dari makan bergizi gratis ini. Baik pendengar, kita rehat dulu. Saya akan lanjut untuk narasumber berikutnya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh. Jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih, sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan, aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
3: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: informasi dan inspirasi.
1: Kita masih bersama pendengar di Dialog Makassar Menyapa untuk edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Kita bahas BBPOM dan upaya menjaga keamanan MBG. Saya sudah bersama dengan Kepala SMK Negeri 2 Pangkep, Bapak Haji Rusli SPD. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kepsek. Halo. Ya, terputus rupanya pendengar. Kami coba untuk segera bergabung kembali dengan Bapak Haji Rusli, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Pangkep begitu. Oke, kita akan coba untuk bergabung kembali dengan beliau untuk meminta tanggapannya bagaimana kemudian tanggapan dari kepala sekolah ya, dari sekolah selaku penerima manfaat program makan bergizi gratis ini. Nah, kita tahu mungkin di sana sini terjadi kasus keracunan makan bergizi gratis. Nah, ketika program ini dijalankan ya, tapi mungkin di Sulawesi Selatan belum terlalu masif. Kita harapkan saja bahwa kasus-kasus dari keracunan yang terjadi dari program MBG ini tidak terjadi di Sulawesi Selatan, dan kita harapkan dengan adanya upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat Makanan BBPOM ini untuk memberikan edukasi ya, pelatihan kepada SPPG, mudah-mudahan ini semakin memperbanyak referensi dari SPPG dalam memberikan atau juga dalam menyajikan makanan bergizi gratis ini, terutama dalam proses pengolahan ya, karena terjadinya kasus keracunan ini, adanya kualitas makanan yang menurun, tentunya akan diawali dari bagaimana proses dari pengolahan MBG itu sendiri, apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Oke, baik, saya sudah tersambung dengan Pak Haji Rusli. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rusli.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, apa kabar Pak? Sehat-sehat Pak?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat
1: Pak. Baik, di SMK Negeri 2 Pangkep ini salah satu penerima manfaat dari program MBG Pak Rusli ya?
2: Betul-betul Pak.
1: Oke, sejauh ini di SMK Negeri 2 Pangkep apakah tidak ada kendala, masalah begitu sejak program MBG ini diterima pertama kali oleh SMK Negeri 2 Pangkep ini, Pak Rusli?
2: Alhamdulillah, kalau di SMKN 2 Pangkep, sama juga mungkin kalau SMK di Pangkep ini termasuk kami yang pertama mendapatkan program ini, tidak ada kendala bagi kami Pak selama ini Pak gitu.
1: Oke, okay. Nah apakah jenis makanan yang disajikan, yang diberikan ya, yang disantap oleh anak-anak setiap harinya di SMK Negeri 2 Pangkep itu, apakah semuanya menyukai begitu menu-menu yang sudah diberikan Pak sejauh ini?
2: Alhamdulillah, menurut saya Pak, itu yang diberikan oleh pihak SPPG selama ini, anak-anak kami menyukainya Pak, begitu.
1: Ya. Jadi anak-anak sejauh ini tidak pernah mengalami kendala begitu Pak ya? Tidak pernah menemukan sesuatu begitu?
2: Iya, iya, iya. Belum pernah selama ini Pak, saya lihat.
1: Iya, Pak Rusli, ini kan mungkin Pak Rusli sendiri pernah mendengarkan informasi ya, melihat di berbagai media bahwa di beberapa tempat di wilayah lain negara kita ini ada kasus-kasus keracunan yang terjadi begitu ya. Nah, tentunya ini kan kadang mungkin akan membuat menimbulkan kekhawatiran begitu. Nah, sejauh ini apakah mungkin juga turut dirasakan begitu Anda selaku sekolah yang penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini, kekhawatiran akan kualitas makanan yang diberikan oleh SPPG di SMK Negeri 2 Pangkep ini Pak Jurusli?
2: Ya, tentunya dengan melihat di daerah lain, ya tentu ada kekhawatiran pasti Pak. Tapi di sekolah kami ya, dengan adanya ini, saya selaku kepala UPT membentuk tim khusus untuk ini, ada guru guru yang koordinatori bahwa yang bertugas setiap hari ini memantau, melihat dan sebagainya, menunya bagaimana dan sebagainya, itu setiap hari ibu yang menjadi koordinator di SMK 2 Pangkep, Ibu Herawati Bukalan ini, yang kebetulan boleh juga ini termasuk punya keahlian di bidang gizi. Jadi sudah kan setiap hari itu dia pantau terus bagaimana bisa berjalan dengan baik, distribusinya bisa berjalan dengan baik dan semuanya seperti itu. Dan dia tentu Ibu Hera ini bersama tim ini dia menjaga bagaimana mengedukasi kepada anak-anak kami kalau sudah mendapatkan omprengannya itu atau yang siap disantap ini, dari segi kesehatan, dari segi kebersihannya bagaimana dan sebagainya. Ini juga untuk mengedukasinya bagaimana dia cuci tangan sebelum makan dan sebagainya itu. Setidaknya dengan fasilitas yang kami sediakan, tempat cuci tangan di beberapa tempat di sekolah kami.
1: Oke, jadi di SMK Negeri 2 ini sudah ada tim yang dibentuk untuk mengawasi menu yang setiap harinya datang. Jadi sebelum anak-anak ini diberikan MBG, ini diperiksa dulu begitu Pak ya oleh tim?
2: Biasanya setiap kelasnya itu Pak datang membawa absensinya, kemudian diperhatikan berapa jumlahnya yang hadir, kemudian mereka mengambil ke tempat ke ruang kelasnya masing-masing. Tentunya di sini lah dia memperhatikan hal-hal tersebut seperti itu. Diterima Pak.
1: Apakah artinya tim ini juga ikut mencicipi begitu Pak ya sampel makanan yang diberikan setiap hari kepada anak-anak ini untuk meyakinkan bahwa ini betul-betul sudah aman untuk dikonsumsi?
2: Saya kira tentu tidak mencicipi karena guru dan staf juga pun mendapatkan juga Bapak.
1: Ada jatahnya juga Pak ya? Guru-guru.
2: Ada juga semuanya, jadi guru, staf semua dapat, anak-anak juga semuanya dapat itu dengan jumlah yang ada Pak seperti itu.
1: Dan ya. Itu menunya sama juga yang diberikan kepada guru ya?
2: Sama menunya.
1: Sama persis. Sejauh ini kalau dari SMK Negeri 2 Pangkep, apa ada komunikasi begitu Pak yang intens, yang rutin dengan pihak SPPG begitu? Bagaimana mungkin terkait dengan menu? Bagaimana dengan kebersihannya, bagaimana dengan keamanannya, begitu?
2: Ya, saya selalu berkoordinasi dengan kepala SPTG-nya Pak Hairul. Di kebetulan saya dibawa oleh SPTG 01 Bungoro, seperti itu. Jadi kemudian kalaupun ada juga ibu koordinator saya berkoordinasi Pak untuk hal ini, menunya pun dan sebagainya. Juga kalau pada saat siswa libur atau bagaimana, tentu pasti kami koordinasinya dengan kepala SPTG-nya. Termasuk juga menu-menunya, kami perhatikan Pak, seperti itu selalu berkoordinasi.
1: Kira-kira gitu Pak. Iya. Pak Rusli, ini kita tahu kan pemerintah atau Badan Gizi Nasional ya selaku leading sektor dari program Makan Bergizi Gratis ini sudah mulai kemudian juga ikut menggandeng Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan begitu untuk memastikan untuk memberikan pelatihan kepada setiap SPPG supaya dalam pengolahan makanan itu ada standarisasi baku yang harus kemudian mereka ikuti. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Rusli begitu dengan dilibatkannya Balai Besar Pengawas Obat Makanan ini untuk memastikan keamanan program MBG ini Pak Rusli?
2: Saya kira hal yang bagus sekali kalau sudah dilibatkan oleh Balai POM untuk ini. Jadi kami tingkat khawatirnya di sekolah akan bagaimana sudah sangat yakin sekali kalau sudah ada pihak dari Balai POM yang mengawasi dari menu yang disediakan oleh SPPG. Saya kira begitu Pak.
1: Okay. Iya, mungkin terakhir ini apa harapan nih Pak Rusli begitu untuk program MBG ke depannya ini ya? Supaya kemudian kejadian-kejadian di berbagai daerah mungkin jangan sampai ini terjadi terulang dan lebih memastikan lagi keamanan pangan yang diberikan kepada anak-anak terutama mungkin yang ada di wilayah Kabupaten Pangkep terutama di SMK Negeri 2 Pangkep ini Pak Rusli.
2: Jadi harapan saya semoga untuk program ini tetap berlanjut karena manfaatnya sangat besar sekali, apalagi kalau kami yang di SMK ini rata-rata dari menengah ke bawah, Pak. Betul-betul jadi sangat mengharapkan sekali dengan adanya ini. Tentunya dengan pengawasan yang sudah akan dilakukan oleh Balai POM, lebih meningkatkan lagi tingkat pengajaran kami sudah berkurang lagi, seperti itu, Pak. Sudah menjamin bahwa menu yang disediakan ini sangat memberikan manfaat kepada anak kami, seperti itu, Pak. Saya kira.
1: Baik. Iya, Pak Rusli. Terima kasih banyak waktunya, Pak, bersama RRI pada pagi hari ini sudah berbagi informasi, ya. Semoga program MBG ini tetap memberikan manfaat begitu kepada anak-anak.
2: Baik, terima kasih.
1: Baik.
2: Terima kasih RRI untuk kesempatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami sudah berbincang dengan Bapak Haji Rusli, ya, terkait dengan program makan bergizi gratis ini. Kita coba, mungkin ada pendengar yang ingin bergabung ini. Oke, halo. Oh, terputus, ya. Oke, kami mohon maaf pendengar, ya, untuk program ini kami cukupkan sampai di sini, dan karena waktunya sudah habis, saya Elvian pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Salah satu makanan khas dari Sulawesi yang mana dilansir dari berbagai sumber, pemerintah kota Makassar sudah menetapkan Jalan Kote sebagai salah satu dari 10 ikon kuliner kota Makassar. Nama Jalan Kote sendiri berasal dari kata jalan yang berarti jalan, dan kote yang berarti berkotek atau teriak. Jalan Kote dulunya dijajakan oleh anak kecil yang berjualan keliling dari rumah ke rumah sambil berjalan kaki dan berteriak-teriak. Hal inilah yang menyebabkan makanan ini disebut Jalan Kote. Tampilannya hampir mirip dengan kue pastel,

0: Totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak?
2: Plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Makassar pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

01, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dani kembali hadir menyapa Anda dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus ya 2026. Lintas Informasi Sulawesi Selatan menghadirkan Irwan Arif SAG MH, Kepala KUA Mengkendek Tanah Toraja, yang akan membahas mengenai bimbingan remaja usia sekolah. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama di Pro 1 RRI Makassar.
1: Lintas Informasi Sulawesi Selatan.

0: Baik, pendengar kita menyapa Bapak Kepala KUA Mengkendek Tanah Toraja, Bapak Irwan Arif SAG MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Irwan Arif. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan. Ya, Pak Irwan. Selamat pagi. Masih bersama di Lintas Informasi Sulawesi Selatan untuk edisi hari ini. Kami masih mencoba untuk menghubungi Pak Irwan. Pak Irwan Arif di lain telepon kami, ya. Kami akan tersambung kembali dengan Pak Irwan Arif, ya, berbicara mengenai bimbingan remaja usia sekolah. Baik, Pak Irwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak Irwan. Mohon dimonitor Pak Irwan. Ya, Anda masih bersama di program Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Nampaknya kami ada masalah teknis, ya, dengan hubungan kami bersama Pak Irwan di kesempatan hari ini. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Makassar.
1: Lia, tahu nggak film Bisnis Proposal versi Indonesia sudah tayang loh?
2: Oh iya, aku sih kurang yakin. Biasanya film adaptasi lokal nggak sesuai dengan versi aslinya.
1: Loh, kenapa? Justru di sini uniknya. Karena film adaptasi itu menyesuaikan dengan budaya kita.
2: Iya juga ya. Ya udah, bakal masuk daftar tontonan selanjutnya sih.
1: Nah, gini dong Baru Cinta Tanah Air. Jangan meragukan kualitas lokal.
3: Dukung karya anak bangsa, karena bangsa besar dimulai dari kecintaannya terhadap karya sendiri.

0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita akan bersama di Lintas Informasi Sulawesi Selatan edisi hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Bersama dengan narasumber Bapak Irwan Alif SAG MH, Kepala KUA Mengkendek Tanah Toraja. Baik, kita sapa Pak Irwan Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Irwan.
1: Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu. Apa kabar, sehat, Pak?
1: Ya, alhamdulillah. Hari
0: baik.
1: Ini kami sehat. Ya, ini berkat doa kita semualah.
0: Baik, amin. Ya, ya, Pak Irwan, ini ada apa program bimbingan remaja usia sekolah atau BRUS ya? BRUS, BRUS ya, Pak Irwan. Ini ya, seperti apa programnya, Pak Irwan, yang sudah berjalan di KUA Kecamatan Mengkendek Tanah Toraja?
1: Memang di sebenarnya ini adalah salah satu program prioritas dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dan itu dilaksanakan langsung di lapangan oleh Kantor Urusan Agama seluruh Indonesia, termasuk salah satunya adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek Tanah Toraja. Jadi BRUS ini singkatan dari bimbingan remaja usia sekolah yang diadakan oleh KUA di bawah Kementerian Agama. Jadi program ini memberikan edukasi kepada pelajar SMP, kemudian pelajar SMA agar paham pentingnya menunda pernikahan dini serta menjaga kesehatan reproduksi. Begitu, Bu.
0: Iya Pak, ini kalau menunda pernikahan dini juga tantangan tersendiri juga. Kalau misalnya orang tuanya sudah ingin menikahkan begitu, ada yang melamar dengan baik, kenapa harus menunda Pak? Ini juga yang menjadi sebenarnya fenomena di masyarakat. Nah, apakah sebenarnya itu adalah hal yang wajar menunda pernikahan dini Pak?
1: Sebenarnya bukan yang tepatnya itu, yang dimaksud sebenarnya ini adalah jangan sampai terjadi pernikahan di luar pencatatan KUA.
0: Baik.
1: Dan salah satunya yang memang diusahakan kita tekan ini adalah pernikahan dini itu.
0: Baik.
1: Karena nikah itu kan butuh persiapan mental dan fisik yang baik. Ya, jangan sampai terjadi pernikahan kemudian usianya masih dini, masih muda sekali. Ya, itu kan rentan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua.
0: Baik.
1: Dan dan fenomena di masyarakat kan banyak fakta kita lihat. Ya, karena terlalu muda usianya pada waktu menikah, sehingga terjadi hal-hal misalnya anaknya belum siap hamil, atau anaknya lahir tetapi anaknya itu prematur dan lain-lain sebagainya. Ini maksudnya sebenarnya Kementerian Agama, sehingga salah satu program prioritasnya ya inilah terus.
0: Baik.
1: Jadi seperti itu.
0: Baik. Nah, ini menyasar anak-anak tingkat SMA, dan bagaimana respon mereka Pak Irwan?
1: Ya, alhamdulillah sejak bergulir program ini, dan ini kan program ini kan bergulir sudah beberapa tahun terakhir ini, alhamdulillah respon dari pihak sekolah termasuk anak-anak pelajar yang kami bimbing ini, ya itu luar biasa mereka. Bahkan ada sekolah di di Tanah Toraja ini, contoh misalnya SMA 3 Tanah Toraja di wilayah kami, bahkan kepala sekolahnya meminta langsung kepada kami bahwa kalau bisa jangan diputus ini bimbingan remajanya ini, supaya bisa berkesinambungan terus, dan itu kami juga tentu merespon dengan baik.
0: Apakah Pak Irwan ini juga edukasi yang juga disampaikan kepada orang tua siswa terkait bimbingan remaja usia sekolah ini? Apakah ada sinergi juga dengan orang tua siswa, Pak?
1: Kalau sinergi langsung ya sebenarnya tidak terlalu, tetapi maksud kami BRUS ini kan langsung kita masuk ke sekolah-sekolah, komunikasi, koordinasi dengan kepala sekolahnya. Kemudian seperti apa responnya beliau memberikan izin kami masuk.
0: Baik.
1: Tapi kami tentu kemukakan dulu maksud dan tujuannya, karena kan bukan hanya apa namanya materinya itu kan bukan hanya pernikahan dini, tapi ada beberapa materi-materi inti yang terkait langsung dengan kehidupan remaja masa kini yang kami berikan juga kepada anak-anak kita.
0: Baik. Nah, Pak, ini memang persoalan yang menarik. Untuk data dari Kementerian Agama sendiri ya di Toraja ini, apakah memang kasus pernikahan dini ini cukup besar di tanah Toraja, Pak?
1: Sepanjang pengamatan kami, data yang kami miliki tidak juga sebenarnya, walaupun ada, tetapi itu tidak tidak mendominasi lah pernikahan. Tetapi itu pernikahan berjalan normal secara umum.
0: Baik.
1: Nah, tetapi ini kan pencegahan.
0: Baik.
1: Jadi pencegahan itu tidak mesti ada ada hal yang darurat terjadi baru kita cegah. Tapi kita cegah memang sejak dini. Agar anak-anak ini ya fokus dulu belajar baru pikirkan itu
0: karena pernah perkawinan ya.
1: Makanya kan ya. Makanya kan di KUA itu Bu ada bukan hanya BRUS. Ya, bimbingan remaja usia sekolah ada juga namanya BRUN, pembimbingan remaja usia nikah.
0: Nah,
1: ini menyasar kalangan mahasiswa. Ya, kalangan mahasiswa yang sudah matang, kemudian ada di antara mereka yang memang ya mungkin sudah terpenuhi secara syarat administrasi untuk menikah. Lanjut setelah BRUN Ibu, ada lagi namanya BIMWIN. BIMWIN ini orang menyasar calon-calon pengantin yang memang sudah mendaftar ke kantor urusan agama setempat untuk menikah, itu BIMWIN, dan itu sifatnya wajib. Ya, sebagaimana arahan dari pimpinan kami bahwa tidak dinikahkan seseorang ketika tidak mengikuti bimbingan perkawinan itu tempatnya di kantor urusan agama.
0: Baik.
1: Itu sudah resmi mendaftar itu.
0: Ya. Nah, ini kalau dari kantor KUA Makendek sendiri, Pak. Ini kan banyak juga ada juga yang mereka malas untuk mau ke KUA dulu untuk mendapatkan bimbingan. Nah, ini bagaimana pendekatan dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat, Pak?
1: Iya, kami senantiasa bersosialisasi ke masyarakat terus. Kami kan ada penyuluh. Jadi saya penghulu, kemudian penyuluh senantiasa bersosialisasi dengan baik ke masyarakat terkait pentingnya ini BIMWIN. Dan sekali lagi bahwa memang kami tegas bahwa kami tidak akan lanjutkan ke pernikahan ketika tidak ada hitam di atas putih bahwa pasangan ini betul-betul sudah dibimbing, dibimbing perkawinan, menerima bimbingan perkawinan maksud saya. Dan itu bisa terjadi di mana-mana maksud saya. Kalaupun misalnya catinya, calon pengantinnya itu berasal dari luar kecamatan Mengkendek atau Tanah Toraja, bisa ikut bimbing di kecamatannya di sana. Yang penting ada tanda bukti, ada sertifikat, dan itu kalau sudah ada di Toraja, kami sudah tidak bimbing lagi karena sudah ada ini, sudah ada artinya sertifikat pernah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA di luar kecamatan Mengkendek.
0: Baik.
1: Ya, seperti itu, jadi memang wajib, ya minimal menambah perbekalan mereka sebelum mereka memasuki jenjang perkawinan seperti itu. Ibu.
0: Baik. Ya, selain program-program tersebut, program apa saja yang juga dilakukan di tahun ini di KUA Kecamatan Mengkendek, Pak?
1: Selain BIMWIN, selain BRUS dan lain-lain sebagainya, ya ada juga kami, dan ini kan dasarnya kami bergerak itu memberikan pelayanan, ya itu berdasar kepada PMA nomor 24 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama. Jadi banyak hal yang kami programkan sesuai dengan PMA ini. Ya pertama misalnya diantaranya ya pelayanan pengawasan pencatatan pernikahan dan lain sebagainya terkait dengan itu, nikah rujuk. Kemudian bimbingan kemasjidan juga seperti itu, Bu. Kemudian konsultasi syariah itu kami programkan secara bertahap. bimbingan penerangan agama Islam. Contoh misalnya KUA memprogramkan tahun ini untuk memberikan pelayanan atau bimbingan keluarga sakinah atau keluarga maslahat.
0: Ya. Nah, ini responnya cukup baik ya Pak ya masyarakat untuk program-program ini.
1: Responnya itu sangat bagus. Bahkan mereka sendiri mendaftar menginginkan supaya ya di sini lagi diadakan pembinaan, di sini lagi. Jadi seperti itu, Bu. Jadi alhamdulillah sangat padat permintaan dari masyarakat khususnya kami di wilayah Kecamatan Mengkendek dan Kuraja.
0: Baik. Nah, ini kalau di Mengkendek, di KUA Kecamatan Mengkendek sendiri ada berapa penyuluh, Pak, untuk di kantor Bapak sendiri?
1: Jumlah masjid kami di wilayah ini 47, sementara penyuluh itu hanya 7 orang, Ibu. Jadi memang secara ini kecil, tidak berimbang, tetapi ya apa boleh buat, tetap kami berbuat secara maksimal menurut kemampuan yang ada. Dan alhamdulillah terlayanilah. Walaupun memang ya kami betul-betul berjibaku di lapangan.
0: Baik.
1: Seperti apa menyesuaikan jadwal-jadwal yang ada permintaan dari masyarakat.
0: Baik, terima kasih Pak. Ya, mungkin masih ada yang ingin disampaikan, silakan Pak di sesi yang terakhir perjumpaan kita, silakan Pak.
1: Ya, terima kasih. Jadi kami mohon doa dari kita semua, khususnya masyarakat Kecamatan Mengkendek Tanah Toraja, mendoakan aparat Kementerian Agama khususnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek. Walaupun keterbatasan tenaga yang ada, tetapi insya Allah tetap kami siap untuk memberikan pelayanan-pelayanan terbaik kepada masyarakat kami di wilayah Kecamatan Mengkendek. Saya kira itu, Ibu.
0: Baik, terima kasih Pak Irwan Arif, SHGMH, atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Sukses selalu untuk KUA Kecamatan Mengkendek Tanah Toraja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami hadirkan Lintas Informasi Sulawesi Selatan untuk edisi hari ini. Saya Dani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

RRI dengan esensi buku. Alpha Girls, the women upstairs who took on Silicon Valley's male culture and made the deals of a lifetime, merupakan sebuah karya non-fiksi yang memaparkan kisah nyata keberhasilan empat wanita luar biasa di ranah teknologi yang didominasi oleh kaum pria, yaitu Silicon Valley. Dalam buku ini, Julian Guterich menggali perjalanan hidup Magdalena Yesley, Mary Jane Elmore, Theresia Goh, dan Sonia Hull Perkins yang penuh dengan tantangan dari melawan diskriminasi gender hingga meraih kesuksesan monumental dalam karir mereka. Tema utama yang terangkum dalam buku ini adalah ketangguhan dan keberanian para wanita tersebut dalam menghadapi hambatan struktural dalam industri teknologi. Dengan tajam, buku ini menggambarkan ketidaksetaraan gender di Silicon Valley dari bagaimana keempat wanita tersebut berhasil mengatasi rintangan yang seringkali tidak ramah terhadap perempuan. Melalui karakterisasi yang mendalam, pembaca diperkenalkan pada tokoh-tokoh utama. Magdalena Yesley, seorang imigran Turki yang menjadi investor pertama di Salesforce. Mary Jane Elmore, salah satu wanita pertama di bidang modal Ventura. Theresia Goh, mitra di Excel Partners dan co-founder Aspect Ventures. Serta Sonia Hull Perkins, mitra di Menlo Ventures. Masing-masing karakter memperlihatkan inovasi, keberanian, dan ketekunan dalam dunia investasi dan modal Ventura. Alur buku ini memaparkan perjalanan empat wanita ini dari masa muda hingga mencapai puncak karir mereka. Cerita-cerita pribadi dan profesional disampaikan secara paralel, memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan yang dihadapi dan bagaimana mereka memanfaatkan peluang. Dengan kaya penulisan jurnalistik yang detail dan informatif, Guthrie berhasil menghadirkan narasi yang menyentuh hati tentang perjuangan dan kemenangan para wanita. Melalui wawancara mendalam dan riset ekstensif, pembaca dihadapkan pada gambaran yang jelas tentang bagaimana keempat wanita ini mengatasi rintangan dan meraih kesuksesan. Pesan moral yang disampaikan buku ini adalah tentang keberanian, ketekunan, dan inovasi sebagai kunci untuk mengatasi hambatan. Mereka tidak hanya mencapai kesuksesan bagi diri mereka sendiri, tetapi juga membuka jalan bagi generasi berikutnya. Alpha Girls menginspirasi pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad dan keberanian, serta menunjukkan bahwa wanita memiliki peran yang sangat penting dalam dunia teknologi. Secara keseluruhan, Alpha Girls adalah sebuah penghargaan bagi para wanita yang berjuang dan berhasil menorehkan namanya di Silicon Valley. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat, melampaui batasan yang ada, dan mengikuti jejak para pionir yang mengubah paradigma di dunia teknologi. Perempuan tidak hanya bisa bersaing di Silicon Valley, tapi juga menjadi pemenangnya. Dari RRI untuk Indonesia. Makassar pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Bro,
3: hey,
2: pramugarinya cakep juga tuh.
3: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
3: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
4: Euis, itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
3: Oh.
5: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
3: Iya, Mbak. Eis,
4: Jo, bukan Eis. Orang Sunda apaan teh?
5: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
4: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
6: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
7: Makassar siang ini.

Anda, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi bukan hanya penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup tindakan menjanjikan atau penerimaan keuangan yang tidak semestinya untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Inilah yang membuat korupsi berbahaya. Ia mengikis kepercayaan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan, dan memperlambat kemajuan sosial ekonomi bangsa. Bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi antara lain suap, pemerasan, penggelapan jabatan, gratifikasi, serta benturan kepentingan. Dalam pengadaan barang dan jasa, praktik-praktik ini merusak sistem pemerintah, melemahnya pelayanan publik, dan akhirnya merugikan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. KPK hadir sebagai lembaga independen yang berperan dalam penyidikan, penentuan, dan pencegahan korupsi. Namun, keberhasilan pemberantasan korupsi juga bergantung pada peran masyarakat menolak gratifikasi, melaporkan penyimpangan, dan menanamkan budaya jujur sejak dini. Mari kita bersama-sama

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi? Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini. Bersama saya Arfan Yusri menyapa ruang dengar Anda di rangkaian acara Makassar siang edisi Kamis, tepatnya tanggal 20 Agustus 2026 ini. Dan pendengar, kami hadirkan dulu informasi di seputar hukum, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendorong pelajar untuk mengubah kebiasaan sederhana menjadi aksi yang nyata dalam membangun budaya anti korupsi. Upaya ini dilakukan melalui Youth Camp 2026 yang mengajak para generasi muda menerapkan nilai integritas. Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Medio Venda, mengatakan peserta tidak hanya menerima materi, namun mereka juga diarahkan dalam menyusun Student Integrity Project berdasarkan isu di lingkungan sekitarnya. Nah, yang ditawarkan dalam workshop ini tentunya memang sesuatu yang mungkin bisa disebut sebagai yang ringan saja, bisa dipahami oleh masyarakat, khususnya para pelajar nanti yang mengikutinya. Tapi ini juga akan memicu praktik-praktik baik dari mereka. Ini ungkap Medio saat berbincang di Pro3RRI pada Rabu 19 Agustus 2026. Selain itu, Medio juga mengatakan bahwa pendekatan ini membuat para peserta nantinya bisa memikirkan tindakan apa yang bisa dilakukan berdasarkan pengetahuan mereka. Menurutnya, proyek integritas tidak harus berbentuk kegiatan besar atau rumit. Para pelajar ini dapat memulainya dengan cara yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti kebiasaan mencontek misalnya. Kemudian mencontohkan juga warung kejujuran ya, sebagai cara sederhana mengendalikan praktik-praktik integritas kepada para pelajar. Di mana melalui kegiatan ini tentunya siswa dapat berlatih untuk bersikap jujur meski tidak selalu berada dalam pengawasan. Selain itu, proyek integritas peserta juga mengembangkan Student Journalism Project ya, yaitu untuk melaporkan aksi-aksi yang mereka lakukan, di mana proyek ini diarahkan untuk melatih kemampuan berpikir kritis sekaligus menyampaikan persoalan dan solusinya seperti apa. Nah, menurut Media, pendekatan tersebut penting karena budaya korupsi dapat berawal dari kebiasaan kecil yang dianggap lumrah. Nah, pendidikan anti korupsi ini perlu membentuk pemahaman bahwa keberanian, kejujuran, dan kedisiplinan ini harus diterapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari.

0: Tahukah Anda, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi bukan hanya penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup tindakan menjanjikan atau penerimaan keuangan yang tidak semestinya untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Inilah yang membuat korupsi berbahaya. Ia mengikis kepercayaan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan, dan memperlambat kemajuan sosial ekonomi bangsa. Bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi antara lain suap, pemerasan, penggelapan jabatan, gratifikasi, serta benturan kepentingan. Dalam pengadaan barang dan jasa, praktik-praktik ini merusak sistem pemerintah, melemahnya pelayanan publik, dan akhirnya merugikan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. KPK hadir sebagai lembaga independen yang berperan dalam penyidikan, penentuan, dan pencegahan korupsi. Namun, keberhasilan pemberantasan korupsi juga bergantung pada peran masyarakat menolak gratifikasi, melaporkan penyimpangan, dan menanamkan budaya jujur sejak dini. Mari kita bersama-sama memberantas korupsi.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Anderson, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royes membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau VAR. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari Jens Petter Haug berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Trom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knap Watson mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini.
4: Saya
2: tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizo. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya, melawan Elche, karena mereka memainkan sepak bola yang bagus, kita juga melihat hal itu musim lalu, dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu, pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat, dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang-in memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga. Dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Tony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau TRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3, 6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten

gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tua Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2020.

Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajuk. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari, 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini, pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik, dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas, itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu, dari 20 kelas, kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, yes, khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggara untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

di cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitarang yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Swastiastu, Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, atas nama seluruh keluarga besar TNI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, TNI senantiasa berdiri di garda terdepan, menjaga kedaulatan, utuhan NKRI, serta siap menghadapi setiap ancaman untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita rawat kebinekaan, perkuat persaudaraan sebagai kekuatan demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada bangsa dan segenap rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi Santi Om. Nama Budaya, Salam Kebajikan.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, IJ Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama IJ Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
3: Teguh Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teguh Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teguh Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
4: Menyapa siang.
5: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar Pro 3 siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya adalah percepatan penanganan pasca gempa di NTT, Kemudian nanti pada pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan dialog interaktif bersama dengan Human Initiative dengan tema Di Balik Gempa NTT. Apa yang dibutuhkan penyintas dan bagaimana kita dapat membantu. Dan pada pukul 16.10, dialog sudut dengar parlemen dengan topik transformasi dunia kesehatan, salah satu fokus RAPBN 2027 bersama dengan narasumber anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi PKS dari daerah pemilihan atau Dapil Jawa Barat 8, Neti Prasetyatya. Maksud kami, Neti Prasetyani. Kemudian topik lainnya juga akan kami soroti adalah beasiswa Garuda di mana ratusan siswa dikirim ke kampus terbaik di dunia. Dan tentu Anda juga dapat menanggapi topik-topik tersebut ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya dengan ataupun juga informasi mengenai harga bahan pokok melalui WhatsApp Pro 3 di 081-399-399-888. Pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dan inilah Indonesia Menyapa Siang. Kami awali dengan video potensi daerah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia-Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 2D Dedi Dukun menyapa ruang dengar Anda siang hari ini, dimanapun dapat Anda siarkan atau dengarkan siaran Pro Satu di Makassar, termasuk melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Memanfaatkan waktu istirahat, sholat dan makan Anda di siang hari ini ya, mudah-mudahan bisa membooster semangat untuk segala aktivitas dan rutinitas yang masih harus Anda lakoni sampai sore nanti. Masih ditemani saya Arvan di Makassar siang ini dengan rangkaian program-program yang akan menyapa Anda di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Juga bisa Anda dengarkan di 99 FM untuk wilayah Bantaeng dan sekitarnya, di 88,8 untuk Sinjai dan sekitarnya, 98,7 untuk wilayah Sidrap dan Pinrang ya. Kemudian diandrekan di 88,7, kemudian di Palopo 101,2 dan Toraja Utara 90,6, dan juga di aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita hadir dulu dengan beberapa informasi terkait beberapa hal yang menarik ya siang hari ini, termasuk saat Anda yang mungkin lagi tetap bekerja ya siang hari ini, atau mungkin sudah menunda begitu ya waktu istirahat sholat dan makannya ya, lagi di meja kerjanya masih bergelut dengan laptopnya. Nah, jangan sampai Anda lupa istirahat, sama halnya dengan laptop juga butuh istirahat ya. Nah, ini ada informasi mengenai bagaimana cara menggunakan laptop sehari-hari, ini ternyata turut mempengaruhi usia pakainya ya. Nah, beberapa kebiasaan yang sering dianggap sepele justru dapat mempercepat kerusakan perangkat ini. Melansir dari berbagai sumber, kebiasaan yang sering dilakukan orang ini adalah menggunakan laptop di saat kasur, saat di kasur ya, bantal atau permukaan empuk lainnya. Nah, permukaan empuk dapat menutup ventilasi udara sehingga panas terperangkap dan sistem pendingin di laptop itu akan bekerja lebih berat. Nah, pengguna umumnya mengabaikan debu-debu yang menumpuk pada lubang-lubang udara dan juga kipas pendingin laptop. Nah, membersihkan bagian tersebut secara rutin membantu menjaga sirkulasi udara agar lancar, sekaligus mengurangi potensi kerusakan perangkat karena overheat. Nah, selain menjaga kebersihan, kondisi baterainya juga perlu diperhatikan agar masa pakainya lebih panjang. Perhatikan baterai tidak terlalu lama kosong atau terhubung secara terus-menerus ke pengisi daya atau di-charge terus-menerus tanpa melihat rekomendasi produsennya ya. Jika Anda sering mengulur pembaruan sistem operasi dan aplikasi, hal ini juga bisa memiliki pengaruh buruk pada performa perangkat Anda. Pembaruan sistem umumnya menghadirkan perbaikan keamanan, perbaikan bug, dan juga peningkatan performa perangkat. Ruang penyimpanan yang terlalu penuh juga berdampak pada kecepatan laptop saat menggunakan beberapa aplikasi dalam satu waktu. Menghapus dokumen yang tidak akan digunakan atau memindahkannya ke tempat cadangan eksternal itu bisa membantu menjaga performanya tetap maksimal. Jadi perawatan sederhana yang dilakukan secara rutin itu dapat membantu menjaga performa dan memperpanjang usia laptop Anda. Kebiasaan ini juga bisa membuat perangkat tetap nyaman digunakan untuk bekerja maupun belajar.
1: Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya, bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis, datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, inget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgah

0: cukup untuk melukiskan keindahan baju bodoh dan keluasan gerak sang gadis Bugis Makassar, karena makna yang tersirat belum lengkap terungkap tentang busana adat tradisional Bugis Makassar. Pakaian adat yang dimiliki setiap suku dan bangsa di Indonesia memiliki ciri tersendiri. Salah satunya baju bodoh yang merupakan pakaian adat suku Bugis Makassar dan diperkirakan sebagai salah satu busana tertua di dunia. Perkiraan tersebut didukung oleh sejarah kain muslim yang menjadi bahan dasar baju bodoh. Namun kain yang ditenun dari pilihan kapas yang dijalin dengan benang katun ini sudah lebih dahulu dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan, yaitu pada pertengahan ke-9, jauh sebelum masyarakat Eropa yang baru mengenalnya pada abad ke-17 dan populer di Prancis pada abad ke-18.
1: Pakaian adat kebesaran kita itu adalah, kalau dia di perempuan, baju bodoh. Baju bodoh ini adalah pakaiannya, pakaian kebanggaannya, bahkan pakaian kebesaran daripada wanita-wanita Makassar. Kemudian laki-lakinya berpakaiannya itu ya ditandai dengan ciri khasnya itu. Kemudian laki-laki ya pakai pasapu, nyonyol. Buku Makassar itu ciri khasnya dari dulu itu dia selalu pakai pasapu. Artinya semacam pengikat kepala ya, yang menggambarkan dia bahwa dia seorang laki-laki. Tambah lagi ini solorak nariola solorak baroci. Kemudian ditambah lagi Makassar paling senang pakai sarung, dan rata-rata laki-lakinya itu kalau mau bekerja lipara na basa pare nasiko kenyaya. Nah, sekaligus di samping itu di pinggangnya terselip badi. Itu ciri khas gambar pakaian.

0: obsesi. Obrolan seru siang ini.
1: Saya menyapanya Mary ya.
2: Ibu Mary aja, iya.
1: Oke, terima kasih Bu Mary sudah hadir di Studio Pro Satu dari Makassar.
0: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
3: Pemangkah melihat teman.
4: Atau melihat memang kayaknya deh. Memang kayaknya saya bibitnya dagang. Cuma salah masuk jurusan kata orang tua.
5: Jauh-jauh kita datang nih dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar. Siang hari ini kembali menyapa Anda dengan program Obsesi Obrolan Seru Siang ini. Edisi hari ini tentunya ada saja nih yang spesial yang akan kami hadirkan. Sosok-sosok menginspirasi dan memotivasi kita ya dalam segala hal. Termasuk tokoh yang satu ini ya. Seorang kerabat, kakak, sahabat juga nih. Dan contoh juga nih, panutan ini. Suhu juga nih bagi saya. Alhamdulillah, saya bersama dengan Bapak Asrul Sani Abu S.E.M.M. Beliau ini pengusaha, pemimpin, dan juga penulis. Ya. Kalau dari, ini cukup panjang ya, dari CV-nya beliau, pendiri dan pimpinan dari PT Cora Uleng Maega Berkah, PT Sani Mobil Indonesia, penerbit Sani Media Indonesia, Sani TV Channel bahkan, dan Kampus Literasi. Masih banyak juga organisasi di bawah naungan beliau ya. Luar biasa. Saya sudah bisa mengambil waktunya siang hari ini untuk mendatangkannya langsung ini, untuk mengorek-ngorek. Karena ada sesuatu hal yang baru lagi dia bawa. Biasanya kalau beliau datang itu memang mau bawa sesuatu yang baru. Kali ini kita akan membahas soal catatan harian ASA atau Asrul Sani Abu ya. Itu dituangkan dalam buku terbarunya. Wah, saya langsung menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan. Hey. Alhamdulillah bisa bertemu kembali ya di sini. Senang sekali. Sehat alhamdulillah. Walaupun suara agak kurang ini ya.
7: Kenapa? Ya? Sudah cukup jantan.
6: Belum sebagus Pak Arfan suaranya.
7: Ya. Janganlah. Ini bukan AI Pak ya?
6: Iya, ini asli ini.
7: Oke, kali kedua ya Pak? Kali ketiga, berapa ya? 10 kali ya kalau nggak salah.
6: Udah sering kesini
7: sih. Udah sering kesini ya.
6: Karena teman-teman Pembis juga kan sering saya dampingi di sini.
7: Tapi kali ini bendera sendiri di bawah nih.
6: Bendera sendiri,
7: Kemudian kemarin juga sempat diagendakan sih ketemu, tapi lagi sibuk beliaunya ya.
6: Iya, betul.
7: Bersama Apindo ya?
6: Iya, Apindo, event Apindo.
7: Gimana, sudah berjalan sukses Pak?
6: Alhamdulillah berjalan sukses, semuanya sukses, lancar ya? Karena wakil ketuanya Pak Ahmadi Kamarudin itu memang suhunya dalam event ya.
7: Oh
6: di
7: iya?
6: Sulawesi Selatan ya.
7: Megah banget itu.
6: Megah banget ya, luar biasa.
7: Mantap semua. Dari tamu-tamu yang hadir khususnya mungkin yang dari luar Sulawesi.
6: Selama saya ikuti event-event di Apindo ini yang paling luar biasa ya, paling bagus memang. Dan orang-orang mengakui memang luar biasa bagus eventnya. Sangat
7: walaupun
6: profesional.
7: Walaupun
6: tanpa IO.
7: Oh iya?
6: Iya, walaupun tanpa IO.
7: Pak Asrul yang ini.
6: Saya kebetulan di medianya aja, press release-nya media ya, yang buat cita-cita positif lah untuk Apindo.
7: Gitu. Dia bergerak di medianya. Ya.
6: Iya.
7: Oke deh. Nah kali ini dia bawa oleh-oleh nih. Ada gift yang menarik ya. Dari beberapa foto event itu, dia memberikan souvenir ya ke beberapa pemimpin Pak ya.
6: Iya,
7: termasuk betul. Ketua Apindo.
6: Ya, Sinta Kamdani.
7: Ibu Sinta dikasihin buku nih.
6: Ya.
7: Itu karyanya Pak Asrul.
6: Iya.
7: Nah, oke, nanti kita akan cerita soal ini. Dan ini mungkin sedikit cerita atau catatan harian ASA ya.
6: ASA.
7: ASA. Betul. Ini ditulisnya kapan ini Pak Asrul?
6: Jadi ditulisnya itu tahun lalu sebenarnya. Jadi sebenarnya saya menulis
7: kan terakhir jelasin buku soal buat ibu ya.
6: Buat ibu. Tahun lalu juga?
7: Iya, yang 2025. Kemarin kita bahas di sini.
6: Iya, 2025.
7: Langsung bikin ini lagi?
6: Sekarang bikin lagi, 2026.
7: Berapa betul. Lama itu?
6: Kurang lebih setahun lah.
7: Karena dari proses nulis?
6: Iya, dari proses nulis.
7: Cukup kurang cepat lebih. Atau lambat itu?
6: Itu sebenarnya, ya so-so lah, tergantung orang. Karena ada orang yang umurnya kayak saya 50 tahun belum sempat nulis-nulis juga. Tapi ada orang yang bisa cepat, apalagi sekarang kan kita udah banyak teknologi yang bisa bantu merumuskan, bikin kerangkanya, bikin apanya semuanya itu sudah jauh lebih mudah sebenarnya kita itu untuk menulis sekarang ini dibanding dulu. Waktu saya pertama kali nulis itu 2015, itu jauh lebih sulit. Tapi tetap masih bisa setiap tahun bisa nulis. Gitu. Sebenarnya ini sekarang
7: buku,
6: bisa.
7: Ini buku keberapa?
6: Ini buku yang ke-10 ya, ke-10. Yang pribadi. Belum yang terhitung yang rame-rame ya. Yang antologi.
7: Iya, yang kemarin. Iya.
6: Ini yang ke-10.
7: Ke-10?
6: Iya.
7: Apakah memang sudah dipersiapkan itu?
6: Sebenarnya nggak dipersiapkan secara khusus, tapi kan saya menulis setiap hari di media sosial. Di Facebook, kemudian di media-media. Teman-teman ada beberapa owner media di Jakarta itu mengambil tulisan-tulisan saya. Nah itu yang saya simpan, kemudian yang saya kumpulin aja di sebuah buku.
7: Oh, gitu. Jadi buku ini?
6: Kumpulan tulisan.
7: Kumpulan tulisan.
6: Iya. Oh,
7: catatan harian.
6: Catatan harian. Apa yang saya lakukan setiap hari selama di Makassar gitu.
7: Suka duka.
6: Suka dukanya, perasaannya, maknanya.
7: Bukan hanya sukanya saja ya?
6: Iya, betul. Ada rasa kehilangan, ada rasa cinta. Ya bagaimanalah, ada emptiness-nya di situ juga gitu kan. Ada kegagalan.
7: Oh, jadi, seorang Asrul Sani ada emptiness-nya juga ya?
6: Ya, pastilah hampir semua kita ada emptiness-nya juga. Kadang-kadang kan. Jadi dengan emptiness itu ya kita mengisinya dengan hal-hal yang positif, dengan menulis. Gitu. Akhirnya jadi full lagi gitu kan.
7: Wih. Gitu. Itu berarti kan catatan hariannya setiap momen itu dicatat di mana sih sebelumnya?
6: Catatnya kalau dulu ada buku diarinya. Kalau zaman diarinya. Dulu kan kita masih kecil itu ditulis di buku diari SD. Kalau sekarang kan sudah ada notes. Jadi ditulis saja di notes HP gitu. Cuman kadang-kadang masalahnya itu tangan kita kadang-kadang kram. Karena udah pakai ibu jari ya nulisnya sekarang. Kalau dulu kan masih 10 jari, 11 jari ya kan. Sekarang udah pakai ibu jari doang. Jadi kadang-kadang pegel. Ini sampai sekarang masih pegel juga sebenarnya. Saking seringnya menulis tiap hari.
7: Oke. Gitu. Jadi ini catatan harian, rangkuman catatan hariannya.
6: Iya. Ya.
7: Itu dimulai dari cerita tahun berapa? Atau satu tahun belakangan ini? Ataukah mungkin dari ada yang mulai dari awal nulis atau gimana?
6: Belum. Saya belum sampai ke arah yang dari awal menulis. Best of the best-nya mungkin kalau itu ya. Kalau ini kan hanya setahun yang lalu.
7: Oh, dari satu tahun ini.
6: Dari satu tahun yang lalu. Apa yang saya lakukan, apa yang saya rasakan, apa yang saya kerjakan setiap hari selama saya berada di Makassar. Mumpung saya ada di Makassar. Karena kita gak pernah tahu. Satu tahun, dua tahun ke depan kita belum tentu ada di Makassar. Jadi kita buatlah semacam rekam jejak lah. Rekam yang jejak. Bisa dibaca, yang bisa bermanfaat buat orang lain. Dan minimal buat kita. Jadi kenangan, gak hanya foto tapi juga sebuah cerita gitu. Itu kita lihat kadang-kadang, oh ini bagus juga ya waktu itu masanya kayak gimana. Kita bisa mengulang kembali lah, refleksi kembali apa yang kita lakukan setahun yang lalu gitu.
7: Catatan harian.
6: Catatan harian.
7: Satu tahun. Sekaligus satu refleksi tahun.
6: Sekaligus refleksi
7: melihat kembali.
6: Melihat kembali. Syukur-syukur ada yang merasa manfaat lah gitu kan.
7: Pencapaian saya ya, apa.
6: Pencapaiannya.
7: Kegagalan betul. Saya apa. Bisa betul. Lebih terukur ya artinya ya.
6: Iya.
7: Ibaratnya betul. Ini pembukuan ya.
6: Pembukuan betul. Pembukuan rasa dan
7: betul.
6: Makna.
7: Iya. Saya habis ngapain ya, gitu ya. Bulan lalu saya ngapain ya.
6: Iya, gitu ya. Betul gitu. Cuman ini tanggalnya saya hapus. Tapi kalau di Facebook kan ada tanggalnya kan.
7: Oh, jadi media Facebook juga sebagai media notes-nya.
6: Iya, media notes-nya juga.
7: Nyimpan
6: data-data di situ.
7: Iya sih, kayaknya lebih milih di situ ya biasanya ya. Karena kan bisa reminder kita kan.
6: Iya, reminder
7: setahun kita kemudian lagi. Dia pasti ngirim.
6: Iya, kita lihat lagi.
7: Dua tahun dia pasti munculin lagi.
6: Iya, 10 tahun lagi. Oh dulu kayak gini wajah kita ya, lucu juga ya. Oh dulu kayak gini ya perasaan kita waktu itu ya, gitu kan. Gitu. Apalagi di Makassar kan unik lah. Rasa di Makassar itu pasti nanti kita mungkin 10 tahun ke depan kita udah lihat, ih dulu kita lagi ngobrol di RRI, dibuat lagi tulisan gitu kan.
7: Makanya saya juga tuh sering nge-save-nya, save di sini dulu istilahnya gitu ya.
6: Iya.
7: Karena saya biasa lupa nih di drive mana nih. Kalau ini biasa di remind satu tahun dia muncul.
6: Iya, di Facebook tuh bagus tuh.
7: Tanggal segini pas hari ini
6: ya,
7: tahun betul. Lalu gini. Oh iya.
6: Di Facebook saya paling banyak.
7: Luar biasa. Jadi setahun ya. Jadi
6: ya,
7: setahun. Berarti ini nanti akan banyak partnya dong.
6: Akan banyak partnya. Insya Allah saya buat nanti yang
7: otomatis
6: yang
7: tahun depan bikin lagi dong.
6: Bikin
7: catatan
6: lagi.
7: Harian kedua. Ya,
6: tapi mungkin judulnya berbeda.
7: Ibaratnya nanti sinetron panjang gitu.
6: Iya. Kalau bukan di Makassar, siapa tahu di Bali atau di Jakarta atau di Tangerang gitu kan. Kita nggak pernah tahu kehidupan ini kan. Selalu penuh kejutan.
7: Siapa tahu di negara sakura kah?
6: Iya. Gitu ya? Siapa tahu di istana gitu kan?
7: Amin segera. Tapi impiannya di mana emang?
6: Impiannya sebenarnya saya di Makassar itu namanya kita keluar ya, keluar dari Makassar, dulu besar di Makassar. Kita keluar itu untuk merantau. Mimpinya itu ya tinggalnya ya kalau nggak di luar Makassar lah, Jakarta, Tangerang atau Bali gitu kan. Itu kan mimpi-mimpi kita untuk sebuah tempat tinggal. Tapi ternyata waktu dan Allah meminta saya untuk kembali ke Makassar. Mungkin salah satunya menurut saya adalah menulis tentang Makassar gitu. Itu karena saya pernah dulu di pesawat bertemu dengan seseorang di atas pesawat. Bapak sebagai apa? Sebenarnya saya suka nulis, sebenarnya nulis buku. Bukunya tentang Makassar. Bilang bukan. Loh, kok Bapak orang Makassar enggak nulis tentang Makassar? Oh iya ya, kenapa ya? Iya. Ya ternyata pada saat itu saya pulang ke Makassar, ya udahlah, langsung menetap di Makassar. Dan ya mungkin inilah salah satu doa si ibu tadi supaya saya menulis tentang Makassar. Dan saya tulisnya tentang Makassar, tentang kehidupan nyatanya, pengalaman nyatanya, apa yang saya rasakan setiap hari. Dan itu tidak bisa dibuat-buat karena kita rasakan setiap hari kan, apa yang kita lakukan setiap hari gitu. Dan tidak ada manusia yang bisa merasakannya nanti setelah saya nanti gitu. Kita pasti sudah meninggal dan tidak ada yang pernah akan merasakannya lagi. Dan itu adalah sebuah mutiara yang mahal nantinya harganya. Karena tidak akan terulang lagi. Gitu. Pengalaman itu tidak akan pernah terulang.
7: Waduh, luar biasa.
6: Dan sayang jika kalau tidak ditulis kan. Gitu. Siapa tahu nanti.
7: Artinya satu tahun ya.
6: Iya, satu tahun. Nah,
7: nanti mungkin akan kumpulan begitu ya.
6: Nanti akan the best akan of
7: lebih
6: the best-nya.
7: Lebih mundur atau maju nih?
6: Bisa jadi biasa, dua-duanya.
7: Bisa jadi kan misalnya yang baca nanti ini kan nanya, saya pengen lebih tahu ke masa lalunya deh. Gitu ya. Kira-kira ada nggak nih Pak Asrul gitu. Bukan 5, mungkin 5 10 tahun ke belakang kemarin sebelum Pak Asrul belum jadi apa gitu ya.
6: Oh ya, sebenarnya waktu yang dulu saya masih sembunyi-sembunyi, bukan cerita asli. Jadi dulu itu karena masih takut, masih pemula, saya buat novel. Padahal novelnya itu cerita saya sendiri sebenarnya.
7: Oh. Iya. Absurd.
6: Iya.
7: Banget ya di ini ya.
6: Jadi novelnya itu judulnya Ayat Cinta Sang Pujangga.
7: Aduh.
6: Gitu. Ada juga novelnya itu From Sydney to Jakarta.
7: Yes.
6: Gitu. Padahal itu cerita tentang saya. Tapi saya buat novel karena masih takut waktu itu. Takut menggunakan nama sendiri. Takut cerita-cerita sendiri. Nah sekarang lebih berani. Jadi ceritanya ya real. Bukan novel lagi tapi real. Cerita nyata.
7: Apa yang bikin, apa yang men-trigger Pak Asrul? Bilang, saya lebih berani kali ini. Saya sudah berani. Saya sudah mau berbeda.
6: Mungkin karena usia, umur juga, dan juga banyak pengalaman yang bisa kita share ke teman-teman, ke anak cucu kita nantinya. Oh. Gitu. Jadi lebih berani aja. Kalau dulu kan apa yang mau ditulis ya, gitu kan, agak takut kita tentang cinta kan. Biasanya kalau masih muda kan, masih kuliah, paling tentang perasaan kita. Makanya Ayat Cinta Sang Pujangga gitu kan. Tentang cinta gitu. Kalau sekarang kan lebih ke tentang organisasi begitu. Tentang Makassar, tentang karakternya, tentang pelayanan, tentang servis, tentang bisnis. Saya ceritain semua di situ. Pelayanan rumah sakit, bagaimana gitu kan. Kayak gitu. Semua pelayanan ya saya buat. Tapi kalau saya buat agak formal, itu mungkin kurang bagus. Jadi saya walaupun tahu ilmu-ilmu marketing, tapi saya tetap tidak menggunakan ilmu marketing itu. Tetap lebih pakai hatinya saja.
7: Hati dulu ya.
6: Pakai hati saja. Oh, iya.
7: Gitu. Ini lagi mau menguji diri sendiri dulu atau?
6: Tidak gitu.
7: Biar naik satu tingkat lagi gitu ya.
6: Iya, insya Allah sih.
7: Saya pinggirkan dulu nih dunia marketing saya gitu.
6: Iya, kemampuan benar.
7: Saya hati dulu deh Stefan.
6: Iya benar. Karena kalau kita, saya lebih suka soft marketing. Ada yang hard selling. Saya lebih suka yang softnya.
7: Softnya.
6: Iya gitu.
7: Siapa sih yang suka kalau dikerasin Pak?
6: Hard selling. Ya, tapi deal loh kalau hard selling itu. Kita langsung dikejar gitu kan. Langsung didatengin Pak Arfan. Wah saya punya barang nih gitu kan. Bagus banget. Sayang banget kalau gak diambil. Itu hard selling itu.
7: Ambil sekarang atau tidak Pak?
6: Iya benar. Kayak ditembak kan.
7: Unitnya singkat terbatas nih Pak.
6: Iya terbatas betul. Limited edition. Itu jualannya keras gitu.
7: Oke deh. Oke bisa diceritain. Jadi satu tahun belakangan ini memang itu. Itu pun katanya tadi off air kita ngomong itu dikejar cepat selesai juga nih.
6: Iya.
7: Karena momen kemarin.
6: Karena momen kemarin untuk Apindo. Waduh. Karena saya janji ketua Apindo Ibu Sinta Kamdani kalau hadir di Makassar saya akan kasih hadiah buku. Asal beliau ngasih kata pengantar dan beliau ngasih kata pengantar pada saat itu juga saat hari event ya dia ngasih kata pengantar. Jadi hari itu harus selesai juga pas eventnya
7: ngasih langsung. Ngasih kata pengantar terus langsung cetak dimasukin
6: sih. Iya, di situ.
7: Wow.
6: Hari itu juga. Pada saat beliau hadir di Makassar.
7: Oh, langsung ngambil dulu statementnya, anunya, kata pengantarnya.
6: Kata pengantarnya.
7: Besok ya. Diserahin.
6: Ya besoknya diserahin, tapi dicetak hari itu juga.
7: Apa nggak pusing tuh?
6: Untung kita di Apindo ada teman-teman lah orang ini juga yang ahli, jadi dia cepet juga. Gitu,
7: coba, langsung. Coba Miko, anu, coba Miko tidak, anu ya, tidak selesaikan
6: mintanya. Iya, ini untuk ketua umum ini.
7: Tidak juga Pak Asrul bisa pecat ini. Oke, ini urgent ya.
6: Iya urgent.
7: Walaupun mungkin dikejar bahwa. Untuk beberapa dulu lah yang jadi karena mau dikasih ya.
6: Iya betul.
7: Ada berapa tokoh yang dapat souvenirin atau mungkin bukunya ini, Pak?
6: Ya kebetulan yang Ibu Sinta Kamdani, mm-hmm. kemudian ada Pak Wali Kota juga, mm-hmm. kemudian ada Komisaris Pertamina juga. Kalau Komisaris Pertamina, karena beliau yang minta gitu kan, gitu dari DPM.
7: Wow, sampai juga. Mereka yang minta?
6: Iya, mereka yang minta gitu kan.
7: Kok bisa? Habis dari ngobrol-ngobrol apa nih?
6: Karena teman itu Dr. Sally juga yang di Lemhanas juga kenal deket. Jadi saya kasih ke Dr. Sally, kebetulan beliau DPN juga, DPN Apindo Pusat gitu kan. Dan saya berikan hadiah buku, jadi lewat Dr. Sally lah. Gitu. Dan ini senang katanya, ternyata senang banget dia.
7: Senang ya?
6: Gitu, iya.
7: Iya, okay. Karena apa ya? Memberikan buku sebuah hal yang bisa jadi everlasting, panjang ya. Long-lasting ininya.
6: Long-lasting, betul bukunya.
7: Someday dia lagi duduk santai, terus buka buku Anda, langsung pasti.
6: Rima. Benar, benar, iya.
7: Dan itu akan jauh lebih meresap dibanding sekedar jabat tangan di tengah keramaian.
6: Iya, betul.
7: Akan cepat berlalu, tapi kalau dengan betul. Buku pasti yang ini kan.
6: Iya, betul. Buku itu kartu nama yang terbaik.
7: Betul. Ya. Asal dia yang gak simpan di rak paling atas saja dan gak pernah dibaca-baca lagi, Pak ya.
6: Iya.
7: Oke, jadi fokusnya ke buku nih. Nah, 2026, ini bukunya, Pak, di langsung momen itu menjadi rilis buku ini?
6: Di momen itu, maksudnya yang Apindo?
7: Iya.
6: Iya, tapi kita gak sempat launching dulu, jadi kita langsung sharing aja dulu.
7: Langsung sharing aja.
6: Karena target berkejar dengan waktu ya.
7: Iya, kebetulan
6: itu, ada. Kejar-kejaran waktu.
7: Tapi akan ada launching lagi berarti, pre-launchingnya ya?
6: Ya mungkin ya, kalau udah yang ke-10 udah ini sih kayaknya. Biasa, saya lebih suka berbagi langsung sih.
7: Okay.
6: Lebih ke personal, lebih personal, personal. Lebih personal.
7: Ya.
6: Tapi kalau rame-rame misalnya kayak antologi, ya kita sukanya launching rame-rame. Kalau sendiri aja kayaknya waduh kurang ya, kayak makan sendiri kurang lah. Kalau rame-rame kayaknya lebih seru kalau kita launching rame-rame.
7: Ada berapa ini eksemplar buku nih yang dicetak dulu? Biasa
6: yang...
7: catatan harian saya ini.
6: Biasanya kalau percetakan kebetulan teman itu dia mintanya 10 minimal.
7: Oh, bisa.
6: Kalau bisa, kalau kita kenal dekat. Jadi semuanya itu bisa kalau kita kenal dekat. Kalau enggak kenal agak susah ya. Jadi memang harus ada jaringan-jaringannya juga. Gitu. Makanya bisa cepat itu karena ada jaringannya, jaringan penerbit, jaringan.
7: Tapi target untuk cetaknya berapa emang dulu?
6: Memang
7: untuk buku ini.
6: Untuk buku ini ya sekitar itu.
7: Enggak
6: harus banyak-banyak.
7: Oh, enggak perlu banyak.
6: Ya, karena saya tiap saya lebih suka limited edition-nya.
7: Oh gitu.
6: Jadi segala sesuatu itu kalau dia terbatas, maka dia semakin tinggi nilainya.
7: Value-nya.
6: Tapi kalau dia banyak, itu value-nya makin kurang.
7: Oh.
6: Gitu.
7: Ya.
6: Jadi karena, kita buat kalau bisa limited edition.
7: Ya, karena ini hati ya.
6: Iya, ini dari hati. Ya. Betul.
7: Kalau lukisan tadi juga kalau gitu. Tadi marketingnya yang jalan, biar 5.000, 10.000 oke ya.
6: Iya, betul.
7: Yang penting laris.
6: Iya, betul. Kalau ini kan limited edition. Ya, jadi jarang kan?
7: Dia mau nyimpan di heart to heart ini. Ya.
6: Iya, betul.
7: Oh, oke, buku ya. Mungkin bisa nanti difilmkan ya?
6: Ya bisa jadi. Kemarin sempat ada yang mau filmkan ya, orang Makassar, yang from Sydney to Jakarta.
7: Oh,
6: iya. Karena itu kan tentang novel percintaan mencari cinta dan cita dari Sydney ke Jakarta.
7: Kenapa nggak ada Sydney dari Sydney to Makassar?
6: Dari Sydney ke Makassar karena dapat cintanya di Jakarta. Dapat cita-citanya
7: kan dirubah sedikit pula ini ya. Dirubah sedikit naskahnya.
6: Dirubah sedikit. Ya nantilah coba ya kalau dapat cinta lagi ya. Kebetulan dia dapat cintanya di Jakarta.
7: Oh di Jakarta.
6: Iya, jadi from Sydney jadi saya ke Sydney itu mencari cita dan cinta. Jadi saya keluar itu memang untuk mencari pasangan hidup. Mencari pasangan hidup tapi enggak ketemu di Australia. Ketemunya di Jakarta, ya itulah jadilah dia from Sydney to Jakarta mencari cita dan cinta. Jadi dua yang dicari, gitu. Kalau di Makassar saya cari apa pengabdian, gitu kan? Iya. cari berkahnya lah.
7: Berkahnya di
6: berkah Allah yang dicari.
7: Jadi ACC nih, Sydney to Jakarta.
6: From Sydney to Jakarta kemarin belum jadi, tapi ada sutradara yang mau.
7: Mau
6: buat orang Makassar tapi dari Jakarta.
7: Dia Siapa tahu saya kenal.
6: Ibu Fatma kalau enggak salah ya.
7: Oh.
6: Kenal ya?
7: Iya.
6: Dulu artis.
7: Artis ini.
6: Artis juga ya.
7: Ketua mantan anu Pak apa nih ya?
6: Parvi?
7: Iya.
6: Iya.
7: Susah kan?
6: Pernah
7: ngobrol di sini.
6: Di rumah
7: beliau tuh
6: ya. Pernah bikin film Pelakor kalau enggak salah di rumah waktu itu. Ibu Fatma juga.
7: Oh, jadi
6: beliau yang minat katanya gitu kan.
7: Siapa tahu butuh talent-talent ya?
6: Iya, siap ya talent-talent ya. Siapa tahu namanya mimpi.
7: Oh,
6: saya ini suka sama keluarga dibilang tukang mimpi gitu.
7: Ya?
6: Iya, saya perasaan kalau enggak mimpi kurang seru hidup itu kayaknya.
7: Oh, iya.
6: Saya suka nulis mimpi. Jadi mimpi itu rata-rata saya tulis semua, biasanya saya taruh di dalam lemari. Mimpi-mimpinya tulis taruh dalam lemari gitu, disembunyiin.
7: Disembunyiin.
6: Gitu, mimpi-mimpinya. Gitu. Kalau sekarang di HP bisa kan? Mimpi-mimpi.
7: Saya kira di hati aja nih,
6: Pak. Nah, di hati ya. Kalau di hati kurang kuat, tapi kalau ditulis ternyata itu ada powernya. Itu jauh lebih kuat lagi kalau kita nulis ya. Karena niat kan, faktor niatnya. Dan insya Allah biasanya terjadi sih dengan tiba-tiba ya. Biasanya kita nggak pernah tahu. Karena kita hanya bisa merencanakan Allah yang melakukannya gitu.
7: Gitu. Oke, jadi limited edition. Nah gimana? Pasti kan kemarin rame tuh, Pak. Banyak pasti teman yang komplain, masa sayang.
6: Pasrul. Iya, ada juga
7: beberapa. Banget ini bosku.
6: Sampai sekarang iya, ada tuh.
7: Ada
6: dong, kok saya enggak dikasih ya, Pak?
7: Ada waiting list nih pasti gitu ya.
6: Iya.
7: Kalau dibilang cuma 10 gimana dong, Pak?
6: Iya.
7: Apa diganti dengan buku lain?
6: Gitu.
7: Aduh.
6: Ya kadang-kadang kita pakai hati juga sih kadang-kadang gitu.
7: Jadi bilang ya nanti ya.
6: Jadi kalau orang lebih tertarik justru kita lebih bagus ya. Kalau orang lebih eager, lebih butuh, ibaratnya kalau dia kehausan kita kasih jauh lebih berharga daripada orang itu udah kenyang kita kasih gitu kan. Tapi kalau dia butuh ya berarti oh iya memang dia tertarik untuk itu gitu. Karena kadang ada juga yang gak suka buku.
7: Betul.
6: Butuhnya apa? Kertas yang ada pahlawannya.
7: Iya. Yang warnanya itu, Pak, ya?
6: Ya, merah, biru, kan? Nah, itu kadang-kadang lebih suka ada, loh, ya.
7: Iya. Jadi, buku ini Anda penulisnya. Kemudian di bagian edit, apanya semuanya dibantu oleh siapa, nih, Pak?
6: Kalau yang lain, biasanya saya sendiri semua lakukan dari awal.
7: Editing juga?
6: Biasanya. Tapi kalau yang ini, saya serahkan ke Pak Rahman Rumadai, kebetulan beliau salah satu pembina di komunitas kami di Pembis juga. Jadi saya bilang sekalianlah Bang Maman gitu kan, kerjain juga gitu.
7: Langsung sanggup ya?
6: Iya.
7: Dan dalam waktu berapa?
6: Beliau edit satu mungkin bulan. 1-2 bulan mungkin.
7: Oh,
6: ya.
7: Cepat juga.
6: Sampai sekarang juga masih belum selesai sih sebenarnya editannya. Jadi belum sempurna.
7: Jadi yang jadi ini bulan masih
6: perlu
7: diedit lagi?
6: Masih perlu diedit.
7: Wow.
6: Iya. Yeah. Jadi belum sempurna, tapi karena kita kejar-kejaran waktu ya, yang penting
7: mau dikurangi outputnya. Atau ditambahin?
6: Mau diedit lagi, diperbaiki lagi.
7: Diperbaiki, ada beberapa.
6: Lebih sempurna lagi.
7: Oh, gitu.
6: Begitu.
7: Ya. Ya.
6: Jadi nggak pernah nanti ketemu yang pas kalau wah udah perfect lah, udah 90%, 99%, okay lah ini.
7: Gitu. Gitu.
6: Tapi tetap harus ada output. Jadi walaupun baik tidaknya itu tidak harus sempurna, yang penting ada outputnya. Karena kalau kita nunggu sempurna tidak akan pernah jadi.
7: Iya.
6: Yang penting outputnya dulu, hasilnya
7: betul,
6: dulu
7: betul,
6: udah
7: betul,
6: ada.
7: Betul, betul. Gitu. Baik, kita beri sejenak Pak Asrul ya. Keseruannya kita di Obsesi masih bisa Anda tonton ya. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali.
2: Tahukah Anda, di Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke. Kue kering khas Bugis, Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan setelah matang. Awalnya, bolu ini dimasak dalam wajan, namun hasilnya kurang baik sehingga masyarakat mulai menggunakan cetakan khusus. Tradisi ini sudah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Ajatap Pareng seperti Sidrap, Pare-Pare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan paloko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
4: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
3: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
5: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh, bantuin dong Mer.
4: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
3: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Makassar siang ini.
1: Ya, kita lanjutkan kembali kebersamaan Anda dengan kami di Obsesi Obrolan Seru siang ini, cerita inspiratif catatan harian ASA atau Asrul Sani Abu ya. Oke. Gimana, Pak?
2: Alhamdulillah. Habis ngobrol-ngobrol ya. Waduh, ngobrol terus kita nih.
1: Iya, ternyata Pak Asrul rupanya di balik cerita menulisnya ini dikarenakan sesuatu hal juga ya.
2: Iya.
1: Rupanya beliau sementara
2: penyembuhan.
1: Lagi penyembuhan juga ya. Waduh. Tapi tidak dibawa stres, dibawanya ke nulis.
2: Betul.
1: Menghasilkan jadi
2: iya.
1: Sebuah karya.
2: Betul.
1: Walaupun dibarengi dengan kesakitan itu, Pak ya.
2: Iya, betul.
1: Mudah-mudahan cepat sembuh nih, Pak.
2: Amin, amin.
1: Tapi sudah bisa beraktivitas ini.
2: Udah bisa, nggak kelihatan kan? Walaupun sebenarnya kaku nih.
1: Waduh, minta maaf kalau kurang nyaman ini.
2: Nggak, justru bagus nih. Ini ekonomis kok.
1: Ekonomis.
2: Ini yang bagus, ekonomis.
1: Waduh, gitu ya. Oke, ngobrol lagi soal catatan harian ASA ini ya. Jadi 1 tahun nih pendengar ya. Ini orang-orang khusus nih yang di apa ya, diberikan oleh Pak Asrul kemarin ya, karena momen ada event besarnya Apindo, beliau berpayung di situ usahanya ya. Jadi ada orang-orang terkenal atau mungkin pemimpin-pemimpin yang lebih dulu dapatnya. Nah, kira-kira kalau teman-temannya Pak Asrul, mungkin teman-teman di Facebook, di media sosialnya Pak Asrul yang nagih ini gimana, Pak?
2: Ya, tetap saya sediain lah.
1: Tetap saya.
2: Sediain. Tetap disediain.
1: Atau gitu. Perlu jawab 10 pertanyaan dulu baru dapat gitu.
2: Iya. Ajak ngopi dulu lah.
1: Oke, okay, ya, jadi itu ya.
2: Minimal di sini Asara.
1: Wah,
2: ya.
1: Minimal Asara ya. Wah,
2: RRI ya, gitu. Saya. Kantor kedua. Nah,
1: karena tadi sudah di-spill bahwa ini tidak pakai jiwa marketingnya Pak Asrul dulu nih ya.
2: Iya.
1: Hati ke hati. Siapa yang bisa nyentuh hatinya Pak Asrul nih bisa. Gitu, Pak.
2: Jadi besti dong.
1: Gak apa-apa, habis dari buku kan kita bisa berlanjut dengan hal-hal lain, Pak ya.
2: Iya, betul.
1: Kerjaan, bisnis. Ya, apalagi Pak Asrul lagi mau mengembangkan bisnisnya. Selain nulis, selain ini lagi ngembangin lagi nih sayap-sayapnya di Makassar, Pak ya.
2: Iya, berusaha sih bantu keluarga lah kalau bisa.
1: Keluarga.
2: Kita buat sistem gitu kan. Kebetulan ada beberapa aset keluarga itu yang kalau bisa dimaksimalkan,
1: dioptimalkan
2: lagi.
1: Gitu. Emang kenapa, Pak? Kalau melihat perkembangan ya, kemarin kan di Apindo juga pasti dibahas nih perkembangan dunia bisnis dan usaha di tengah apa namanya,
2: tantangan ya,
1: tantangan global ini.
2: Iya.
1: Apa nih, Pak, yang mungkin bisa dibocorkan juga nih?
2: Iya, emang kita Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya, hampir semuanya juga bermasalah ya dalam dunia usaha gitu kan. Semakin ketat gitu kan. Di logistik, saya juga di logistik juga kan, di Alfi juga ya, mereka juga menyuarakan hal yang sama. Naiknya biaya-biaya yang tinggi untuk pengiriman barang, tapi tidak diikuti dengan biaya penyewaan kendaraan begitu misalnya. Juga di Apindo juga kan, rata-rata di Apindo juga ada yang pengusaha kecil, ada yang UMKM gitu kan. Mereka juga mengeluhkan hal yang sama, bahwa susahnya sekarang mencari cuan gitu kan. Ekonomi susah gitu kan. Rata-rata mereka mengeluh semua. Hampir semuanya mengeluh dengan kondisi ekonomi kita saat ini. Saya gak tahu siapa yang gak mengeluh sekarang gitu kan. Belum ketemu sih sama orang yang gak mengeluh tentang Indonesia sekarang ini. Saking beratnya tantangan di Indonesia gitu.
1: Gitu. Ini para pengusaha pun teriak nih ya.
2: Teriak-teriak semua. Mengeluh semua. Rugi-rugi katanya. Minus-minus gitu. Dikejar-kejar pajak juga sekarang.
1: Oh.
2: Okay. Gitu kan, padahal setengah mati udah gitu kan.
1: Nah, kemudian Ibu Ketua Umum mensupport apa nih?
2: Ibu Ketua paling mensupport ya, Ibu Ketua mintanya ya kolaborasi intinya gitu kan, dengan berbagai tantangan yang di sini ya, kita bagaimana cara ya, jangan menyerah dan memakai falsafah Bugis Makassar.
1: Wis.
2: Iya, kualangi talanga natualia. Lebih baik tenggelam daripada kembali gitu.
1: Saya
2: kan.
1: Putar haluan kembali.
2: Iya, gitu. Betul. Itu yang dipakai falsafah nelayan Makassar, Bugis Makassar, untuk tetap semangat berjuang gitu. Dengan banyaknya tantangan sekarang ini. Gitu.
1: Wah. Jadi pertemuan kemarin juga istilahnya merefresh lagi ya.
2: Iya, betul.
1: Membooster lagi nih para pengusaha ya,
2: supaya tetap semangat, semangat gitu, menggunakan semangatnya nelayan. Wee. Nelayan Bugis Makassar.
1: Wee. Dari gitu. Ini dapat filosofi dari timur ya.
2: Iya, dari timur gitu.
1: Ngambil dulu ya.
2: Orang Makassar kan dikenal dengan keberaniannya gitu kan. Gitu.
1: Berarti ini contohnya Pak Asr. Wee. Amin, ini ekspansi kemana-mana nih.
2: Amin, amin, amin.
1: Sampai buku pun sudah 10.
2: Ya, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukanlah.
1: Gitu. Tapi kalau tadi Pak Asr juga ini banyak bersosialisasi nih dengan adik-adik yang magang di sini tadi ya.
2: Iya.
1: Ya, sempat berbagi ilmu walaupun sejenak. Ya. Nah, ini soal buku kan berhubungan erat dengan literasi nih Pak Asr.
2: Iya.
1: Nah, literasinya anak muda sekarang kalau Pak Asr lihat seperti apa nih?
2: Nah, tingkat literasi kita memang sangat rendah dibanding negara maju lainnya ya. Kalau di sini kan sangat jarang orang untuk membaca buku. Lebih banyak mereka suka nonton YouTube. Makanya sebenarnya bagaimana kalau saya bikin YouTube aja ya. Akhirnya saya buat YouTube Sunny TV channel itu. Karena semua tulisan-tulisan saya, puisi-puisi saya buatkan video di situ supaya orang nonton gitu. Jadi caranya oke, kalau begitu saya buat YouTube supaya bisa kebaca semua tulisan-tulisan saya di YouTube itu. Gitu. Jadi saya buat videonya di YouTube,
1: di Instagram.
2: Jadi secara otomatis mereka akan membaca.
1: Oh, jadi YouTube saja
2: dari
1: untuk
2: Sunny
1: TV.
2: Iya, betul. Makanya saya bikin itu. Karena literasinya kurang, tapi mereka lebih suka menonton. Gitu. Rata-rata kita kan lebih suka nonton YouTube gitu kan, daripada nulis gitu kan. Padahal sebaiknya setelah nonton, ya gunakanlah 1-2 kalimat untuk menulis, menulis maknanya. Setelah nonton itu apa sih ilmu yang bisa kita dapatkan, pelajaran kita dapatkan hari ini gitu. Sebaiknya sih begitu. Jadi apa anak-anak sekarang itu, apa yang mereka dapatkan hari ini, walaupun kelihatan seperti biasa, ini kan contoh seperti catatan harian biasa aja. Saya lagi sakit, kemudian dirawat di rumah sakit, saya tulis aja di situ. Dan ternyata di media ya berguna gitu loh. Saya kirimkan ke owner media teman saya di Jakarta, dan dia baca, ternyata tersentuh juga, jadi semangat juga. Oh iya ya, saya terima kasih Pak Asrul, katanya saya udah dikasih semangat, motivasi, karena saya juga lagi merasa kehilangan gitu kan. Ada masalah di keluarga juga, dan ternyata setelah membaca itu saya jadi bersyukur Pak Asrul gitu. Itu pemilik media yang akhirnya saya jadi, setiap tulisan saya diambil oleh beliau. Karena dia merasa tersentuh dengan tulisan itu tadi.
1: Gitu. Oh, oke. Jadi walaupun mungkin kalau berbicara pasar ya bukan segmennya mereka nih ya, generasi muda ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi bagaimana Pak Asr mencurahkan ini supaya bisa memotivasi juga yang lagi down mungkin ya.
2: Iya, betul.
1: Emang pesannya itu ya di catatan harian Asa ini.
2: Iya, pesannya bahwa ternyata di dalam kehidupan ini enggak ada yang sempurna. Dan semuanya juga penuh dengan masalah, penuh dengan kegagalan. Setiap hari kita akan menemui beberapa kegagalan, tapi kita berusaha cari tahu jawabannya gitu loh. Apa sih yang diinginkan Allah kepada kita itu kita dikasih masalah seperti ini. Misalnya saya lagi sakit, ini jangan-jangan saya dikasih sakit supaya apa ya? Oh oke, mungkin supaya saya lebih fokus lagi menulis untuk menyelesaikan satu buah buku ini gitu. Jadi ambil yang hal yang positifnya gitu. Jadi segala sesuatu tuh lihat dari sisi positifnya saja gitu. Jadi kalau setelah kita melihat sisi positifnya, kita akan jauh lebih produktif lagi. Jadi kalau positif akan menjadi produktif. Jadi jangan lihat celah-celah keburukannya dan kejelekannya, tapi lihat sisi positifnya. Dan saya menulis itu rata-rata saya tidak pernah coba untuk menjatuhkan orang atau menjelek-jelekan seseorang, apalagi untuk pemerintah. Karena pemerintah sudah melakukan jauh lebih banyak hal, pekerjaan yang dia lakukan daripada yang kita lakukan sekarang. Dan belum tentu kalau kita jadi pemerintah bisa jauh lebih baik daripada pemerintah. Jangan sampai, atau jangan-jangan kita diberikan jabatan malah kita lebih parah pekerjaannya gitu kan. Jadi kalau saya lebih fokus kepada apa yang bisa kita lakukan hari ini, apa yang kita miliki sekarang, dan fokus pada outputnya, hasilnya apa sih yang kita bisa menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bermanfaat gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia yang bermanfaat gitu. Bagi jadi berusaha sama, untuk selalu menjadi bermanfaat saja tiap hari. Gitu.
1: Cukup untuk diri dulu.
2: Minimal untuk diri kita sendiri gitu. Setelah diri kita, ya nanti keluarga kita akan mengikuti, syukur-syukur. Dan itu pun kalau di luar dari kita, itu di luar dari kontrol kita. Kita tidak terlalu perlu mengontrol orang lain, apalagi presiden gitu. Kalau saya ya, lebih fokus kepada diri saya, apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk berbuat baik, lebih baik daripada kemarin. Itu aja tiap hari gitu. Yang kecil-kecil aja, terus buat yang kecil-kecil gitu. Lebih rajin, lebih produktif gitu. Dan terus belajar, karena kita kalau berhenti belajar ya kita juga kalah. Jadi tiap hari belajar dengan berbagai macam orang gitu. Tiap hari memberi Ya, apapun yang bisa kita beri, tidak hanya uang, tapi juga bisa pemikiran, tenaga, apapun itu kita selalu berusaha untuk memberi tiap hari sedekah gitu kan. Tidak harus uang. Gitu.
1: Iya, iya. Ini udah motivasi nih.
2: Bukan ini, padahal ini butuh curhat ya. Buku curhat sebenarnya.
1: Ini motivasinya dapat amal juga nih Pak.
2: Aduh, iya dapat. Alhamdulillah.
1: Bagi saya ada. Dan juga pendengar serta pemirsa kita nih. Waduh, ada sosok Asrul Sani nih yang bisa jadi contoh nih di berbagai cerita yang dituangkannya dalam catatan harian ASA ini ya. Ini kalau secara media digitalnya nggak ada tulisannya Pak ya, di yang bisa di tengok selain buku fisiknya.
2: Di media digitalnya ada, karena saya kan kirim beberapa di media, ada di hatipena.com, ada di tangselexpress.com, ada di Orbit Indonesia, ada di ya di Bugis Post Group juga ada.
1: Bugis Post Group.
2: Iya, ada juga beberapa teman-teman yang saya kirimkan tulisan saya, mereka uploadnya di media mereka.
1: Jadi bisa
2: di Kompasiana, kalau di Kompasiana saya ya? Penulisnya ya. Gitu. Jadi bisa dilihat di Kompasiana juga, di Facebook juga bisa sih.
1: Di Facebooknya di mana tadi?
2: Di Facebook Asrul Sani Abu.
1: Asrul Sani Abu.
2: Iya, di situ tulisan-tulisan saya tiap hari.
1: Yang fotonya situ. Yang cakep itu.
2: Kita harus positive thinking. Siapa lagi yang bilang kita cakep kan?
1: Jadi jangan sampai nanti ada foto lain gitu, Pak.
2: Iya, benar.
1: Asrul Sani Abu.
2: Iya, betul.
1: Di situ banyak karyanya Pak Asrul. Termasuk ini bisa dibaca di situ.
2: Bisa dibaca di situ.
1: Wah, luar biasa ini. Yang mau tanya-tanya juga motivasi ke Pak Asrul kemana nih mereka Pak, selain di Facebook?
2: Boleh di Facebook, boleh di YouTube juga, boleh di IG juga.
1: Di IG-nya di mana Pak?
2: IG Asrul Sani Abu juga.
1: Asrul Sani Abu juga.
2: Iya, semuanya sama.
1: Oke. Samain wajahnya ya, yang pendengar, pemirsa. Iya, jangan sampai ada yang menggunakan wajah AI lain.
2: Iya. Cuma mungkin lebih kurus kali ya kalau digambar ya. Ini udah naik 2 kilo
1: naik
2: nih kayaknya.
1: Naik 2 kilo, iya. Gak apa-apa.
2: Seneng lah di Makassar kan banyak makanan. Makanan enak.
1: Tapi kasih sembuh dulu Pak.
2: Iya benar. Ya harusnya sembuh ini. Harusnya sembuh. Kalau udah sembuh udah lari lagi nih kayaknya.
1: Jangan sampai muncul lagi yang lainnya loh.
2: Iya
1: ini,
2: benar,
1: ya.
2: Harus sembuh.
1: Fokus dulu, baik. Wah luar biasa nih inspirasinya Pak Asrul nih. Cerita inspirasi dari catatan harian AS.

0: Luar biasa.
1: Jadi harapannya setelah ini akan ada buku lain nih Pak ya?
2: Insya Allah tiap tahun.
1: Tiap tahun ya?
2: Iya, tiap tahun nulis.
1: Kita tunggu saja.
2: Iya.
1: Tahun depan beliau menelurkan apa lagi?
2: Judulnya apa lagi tahun depan ya?
1: Iya, iya, iya. Jangan sampai justru ucuk-ucuk film yang muncul ya, Sydney.
2: Iya, mudah-mudahan.
1: Sydney, Jakarta.
2: Kita iya, tunggu. Mudah-mudahan. Siap. Iya,
1: karena banyak sinematik, apa, sinema-sinema.
2: Iya, di Makassar ya.
1: Makassar sekarang lagi booming-boomingnya nih ya.
2: Iya, benar.
1: Bikin cerita-cerita menarik.
2: Iya, betul.
1: Mudah-mudahan deh.
2: Iya.
1: Siapa yang mau sponsori Pak Asrul?
2: Itu harus diterbitkan, ada dicetak ulang lagi tuh kalau From Sydney to Jakarta, karena penerbitnya dari luar ya, dari dari lain.
1: Ya, kan yang jelas ada izinnya Pak Asrul.
2: Iya, benar.
1: Sebagai pemegang CEO-nya gitu ya. Oke, baik. Sebagai kalimat penutup dan juga memotivasi kita semua dari Pak Asrul, apa nih Pak?
2: Motivasinya, kalau saya selalu menjadikan apa ya, kita menjadi hairunas anfaulinas, baik-baik manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Intinya yang penting kita memberi manfaat, jangan pernah merugikan orang lain. Minimal kita bermanfaat buat diri kita sendiri, itu aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi asa itu sebenarnya aspirasi, spiritual dan aksi. Begitu. Itu yang orang tidak tahu. Pikirnya kan Asrul Saniabu, yeah. Karena pada itu asa, aspirasi, spiritual dan aksi.
1: Aspirasi, spiritual
2: dan aksi. Gitu. Jadi tangkap aspirasinya dengan niat lillahi ta'ala untuk beribadah kepada Allah dan melakukan aksi-aksi yang lebih bermanfaat kepada orang lain. Gitu.
1: Aspirasinya ini digambarkan itu dari mimpi ya.
2: Ah, dari mimpi ya.
1: Mimpi ya. Mimpi. Yeah. Kemudian
2: spiritualnya, hablu minallahnya,
1: kemudian itu
2: hablu minannasnya,
1: ikhtiarnya,
2: betul.
1: Ya. Oh, doa dan ikhtiar ya.
2: Iya, betul.
1: Wah, luar biasa. Jadi semuanya itu berawal dari mimpi. Ya. Kalau mau itu terwujud ya harus ikhtiar, jangan doa aja.
2: Jangan doa aja, harus ikhtiar juga.
1: Harus ada ikhtiar.
2: Dan dengarkan hati nurani.
1: Oh gitu, Pak.
2: Hati nurani enggak pernah bohong biasanya.
1: Kalau hati nurani bukan, Pak.
2: Itu teman kita itu.
1: Hati nurani.
2: Ya? Hati nurani dengarkan, dan kadang-kadang ya seringkali benar kok gitu. Kalau kita sendiri, kalau kita ajak ngobrol, pasti akan ada selalu jawabannya.
1: Gitu. Wah, luar biasa. Saya terus, Pak.
2: Alhamdulillah, terima
1: sukses
2: kasih.
1: Sukses juga untuk segala
2: makasih buat Pak Arfan juga.
1: Dilakukan. Kita tunggu nanti kedatangannya dengan karya baru lagi.
2: Amin, ya. Amin.
1: Nah, pendengar, pemirsa, Anda bisa tonton ya perbincangan serunya kita siang hari ini bersama Pak Asrul di kanal YouTube Pro Satu RRI Makassar. Saya Arfan Yusri, ada rekan Iqbal, ada Idam ya. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekali lagi, jangan lewatkan obsesi setiap harinya pukul 13 hingga jelang pukul 14 hanya di Pro Satu RRI Makassar. Sampai jumpa, Pak Asrul.
2: Terima kasih, Pak Arfan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Sehat selalu.

tuh punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: informasi dan inspirasi.
1: Berkarya saat lagi, ragam informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi kami sajikan dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro Satu RRI Makassar dan juga TVRI Sulawesi Selatan.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, Sari Berita. 5 hektar lahan hutan pinus dilalap si jago merah, BPBD Goa masih dalami penyebab kebakaran. Polres Bone berhasil mengungkap peredaran 60 gram sabu, 2 tersangka ditangkap. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. 5 hektar lahan hutan pinus dilalap si jago merah. BPBD Goa masih dalami penyebab kebakaran. Emi Bafadal menurunkan laporannya.
3: Kebakaran melanda kawasan hutan pinus di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan petang kemarin. Api dilaporkan mulai muncul sejak petang dan petugas masih melakukan proses pemadaman hingga malam pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kemudian kebakaran kembali terjadi pada titik yang sama sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah. Hal ini dijelaskan Kepala Pelaksana BPBD Goa Wahyudin kepada RRI Makassar pagi tadi. Ia mengatakan kebakaran pertama berhasil merambat luas ke area selatan, utara, dan barat dan menghanguskan 4 hektar lahan hutan pinus. Api diduga kuat berasal dari wilayah atas Bukit Saili. Kobaran api yang gagal dikendalikan lalu merambat dengan cepat karena tiupan angin yang cukup kencang di lokasi sehingga menyebabkan kebakaran kedua berlanjut dan menghanguskan vegetasi hutan pinus sebanyak 1 hektar.
4: Yang sulit itu di ini kan pohon-pohon yang sudah lapuk, sudah terbakar, tapi masih ada baranya, itu kan yang sulit biasa terdetek. Kalau luasan yang pertama itu kurang lebih 4 hektar. Ini menurut asesmen teman-teman ya, kurang lebih 4 hektar. Yang kedua itu 1 hektar, jadi total 5 hektar, kurang lebih 5 hektar. Awal mula kebakaran kan di daerah bukit yang tinggi itu, jadi tiba-tiba ada api di sana. Awalnya baru melebar ya ke sebelah selatan, barat, timur.
3: Wahyudin menambahkan kondisi vegetasi bawah yang mengering akibat cuaca panas dipadu terpaan angin kencang menjadi tantangan utama di lapangan. Namun berkat kesigapan tim gabungan, api berhasil dipadamkan secara bertahap. Ditambahkan penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui pasti, namun dihimbau kepada masyarakat lokal maupun wisatawan yang beraktivitas di sekitar objek wisata hutan pinus Malino agar tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu kebakaran demi menjaga kelestarian kawasan. Ebi Wafadal, RRI Makassar, melaporkan.
1: Pemerintah Kecamatan Biringkanaya meminta 10 tandon di 3 wilayah terdampak kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: Kekeringan mulai berdampak pada sejumlah wilayah di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Kondisi tersebut membuat kebutuhan air bersih menjadi perhatian pemerintah kecamatan, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air. Camat Biringkanaya Maharudin mengatakan, saat ini terdapat 3 kelurahan yang terdampak kekeringan dan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, yakni Kelurahan Untia, Bulurokeng, dan Laikang. Menurutnya, pemerintah kecamatan telah melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak.
6: Jadi itu sudah ada intervensi dari PDAM sendiri dengan Badan Penanggulangan Bencana. Kami sudah meminta bantuan pengadaan tandon untuk RT/RW yang memang dalam hal ini kesulitan air bersih. Dan imbauannya kalau untuk kekeringan ini kan terkait dengan kebakaran, karena kemarin itu minggu lalu ada kejadian kebakaran di Biringkanaya, dan ini kami upayakan supaya masyarakat untuk tetap waspada. Karena di kondisi kekeringan begini sangat mudah terjadinya kebakaran.
5: Selain persoalan air bersih, kondisi kekeringan juga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Maharudin mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di tengah kondisi lingkungan yang kering.
1: Polres Bone ungkap peredaran 60 gram sabu, 2 tersangka ditangkap. Firdaus Ghaffar melaporkan.
7: Satuan Reserse Narkoba Polres Bone kembali mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap dua tersangka dan menyita barang bukti sekitar 60 gram sabu. Kapolres Bone, AKBP Astoto Budi Rahmantio mengungkapkan kasus tersebut saat memberikan keterangan kepada awak media di Mapolres Bone, tepatnya di Jalan Yosudarso, Kecamatan Tanetratan Timur, Kabupaten Bone. Dikatakan, pihaknya mengamankan seorang pria berinisial R di Desa Palima, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone. Menurut Kapolres Bone, dari tangan R, polisi menemukan sabu seberat 10 gram yang dikemas dalam 5 klip plastik. Petugas kemudian melakukan pengembangan untuk mengungkap asal maupun jaringan peredaran narkotika tersebut. Hasil pengembangan mengarah kepada seorang pria berinisial MU yang diketahui merupakan warga Kabupaten Sidrap. Kemudian MU diamankan di Jalan Poros Bone Wayo ketika hendak memasuki wilayah Kabupaten Bone. Olehnya itu, dari tangan MU, polisi kembali menemukan sabu dengan berat 50,56 gram. Dengan total barang bukti sabu yang diamankan dari kedua tersangka mencapai sekitar 60 gram. Selain sabu, petugas turut mengamankan satu unit telepon seluler, satu timbangan digital, satu tas berwarna hitam, dan satu dompet berwarna hitam yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.
8: Kita mengamankan TSK dengan inisial ER dengan berat barang bukti sebanyak 10 gram yang terbagi dari 5 klip. Jenisnya adalah sabu-sabu. Dari hasil pengembangan tersebut, tim kemudian bergerak dan menghentikan seseorang dengan inisial MU yang merupakan warga Sidrap. Saat itu MU kita amankan di poros jalan Bone Wajo saat akan datang ke wilayah Bone dengan membawa berat barang bukti sebanyak cukup besar 50,56 gram sabu. Bila kita total berarti semuanya ada sekitar 60 gram.
7: Kapolres Bone menambahkan kedua tersangka kini menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka dipersangkakan dengan pasal 609 ayat 2 huruf A KUHP dan atau pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana yang dikenakan dapat berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun sesuai pasal yang diterapkan dari hasil proses penyidikan.
1: Tim SAR perluas pencarian warga yang jatuh dari kapal KMN Maria Nusa di perairan Selayar.
9: Tim SAR gabungan terus memperluas area pencarian seorang warga yang jatuh di kapal KMN Maria Nusa di perairan sekitar Pulau Pasitallu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Korban bernama Patikai, 60 tahun, dilaporkan terjatuh pada saat kapal berlayar pada Selasa 18 Agustus 2026, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Memasuki hari ketiga, kemarin operasi pencarian tim telah menyisir wilayah yang lebih luas, difokuskan di sekitar perairan Pulau Jampea. Damtom SAR Selayar Rivaldi menyatakan seluruh unsur dan sarana tersedia terus dioptimalkan guna menemukan korban. Dikatakan tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian di sekitar perairan Pulau Jampea sesuai rencana operasi dan terus mengoptimalkan seluruh unsur dan sarana yang tersedia.
10: Pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah telah terjadi kecelakaan kapal KM Maria Nusa bahwasanya ABK atas nama Patikai umur 60 tahun terjatuh dari kapal di perairan Pasitallu. Hari ini pencarian hari ketiga di mana kami melakukan pencarian sesuai dengan SAR map yang diberikan. Kami melakukan penyisiran di sekitar sebelah timur Pulau Jampea. Namun terkendala dengan ombak besar dan angin yang cukup kencang. Adapun unsur-unsur yang terlibat yaitu Basarnas 5 orang, Angkatan Laut 2 orang, serta nelayan-nelayan yang ada di Pulau Pasitallu. Kami juga menghimbau untuk masyarakat pulau yang terdekat untuk menghubungi pemerintah setempat apabila menemukan tanda-tanda korban tersebut.
9: Pencarian melibatkan 7 personil POSAR Selayar, 4 personil TNI Angkatan Laut, serta masyarakat setempat. Rivaldi juga mengimbau seluruh pengguna jalur pelayaran dan masyarakat di sekitar wilayah pencarian apabila menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Hingga saat ini proses pencarian masih terus berlangsung secara maksimal. Demikian Herudin Murahi melaporkan.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Nelayan asal Kabupaten Takalar akhirnya ditemukan setelah sempat hilang selama 3 hari. Emi Bafadal menyampaikan laporannya.
3: Seorang nelayan asal Kabupaten Takalar, Ansar Den Tupu, dilaporkan hilang setelah pergi memancing di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar. Laporan mengenai hilangnya korban diterima Polsek Bontomatene, Polres Kepulauan Selayar pada Rabu 19 Agustus 2026. Laporan tersebut disampaikan Dembeta, seorang nelayan asal Dusun Jamara, Desa Bontolebang, Kabupaten Takalar, yang merupakan kerabat kerja korban. Dalam laporan itu disebutkan korban berdomisili di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Berdasarkan laporan yang diterima polisi, korban diperkirakan berada di sekitar wilayah Rompong, mulai dari Kelurahan Batang Mata hingga Desa Bungaya. Kondisi cuaca buruk dan gelombang besar juga menjadi salah satu faktor yang diduga berkaitan dengan belum kembalinya korban. Namun, saat RRI Makassar menghubungi Ronaldi GKM Koordinator Pos SAR Selayar pagi tadi, ia mengatakan korban Ansar Den Tupu sudah ditemukan pagi tadi hanyut di tanah keke dalam kondisi selamat.
11: Ansar Den Tupu sudah ditemukan tadi pagi di pulau Tanah Keke, Takalar. Jadi dia hanyut dari Selayar sampai ke sana kayaknya, karena ada yang temukan katanya nelayan di sekitar Tanah Keke. Jadi korbannya selamat, sekarang ada di Tanah Keke dan pihak keluarga sementara menjemput ke sana di Tanah Keke. Menurut laporan yang saya terima dari Kapolsek Batang Mata, di hari Minggu ini korban keluar melakukan mancing. Di hari Minggu, memang biasanya dia nginap di tempat mancing satu hari atau dua hari.
3: Ronaldi menjelaskan kronologi sebelumnya pihaknya telah menerima laporan tersebut dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membantu proses pencarian. Dijelaskan saat ini pihak keluarga sudah sementara menjemput korban. Saat ini kondisi korban diketahui dalam keadaan sehat fisik, namun kondisi mental masih terguncang. Pihaknya juga mengimbau masyarakat maupun pihak terkait untuk senantiasa waspada saat melakukan aktivitas melaut, mengingat kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Selatan sulit ditebak. Emi Bofadal, RRI Makassar melaporkan.
1: UMKM Makassar didorong cerdas hadapi persaingan digital. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
12: Memperingati Hari UMKM Nasional, pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Makassar mendapat dorongan untuk semakin tangguh dan adaptif di tengah perubahan perilaku konsumen yang semakin beralih ke dunia digital. Melalui kegiatan bertajuk Teras Perwira, para pelaku UMKM diajak untuk cerdas memanfaatkan teknologi, memperkuat strategi promosi, serta membangun kolaborasi guna memperluas jangkauan pasar dan meningkatnya daya saing usaha. Kegiatan yang mengusung tema cerdas jualannya tangguh usahanya ini menjadi ruang belajar dan berbagi pengalaman bagi ratusan pelaku usaha di Makassar dan digelar pada Rabu kemarin 19 Agustus 2026. Peserta mendapatkan pemahaman praktis mengenai cara mempromosikan produk secara digital, memahami tren kebutuhan konsumen, hingga mengelola keuangan dan harga pokok penjualan agar usaha tetap berkelanjutan. Di kesempatan itu, Direktur of Commercial Grab Indonesia, Roy Nugroho, menekankan, di tengah semakin ketatnya persaingan kualitas produk yang baik saja belum cukup, pelaku usaha juga dituntut mampu membaca peluang pasar, meningkatkan visibilitas produk kepada konsumen yang tepat, serta berinovasi melalui berbagai bentuk kolaborasi strategis. Dikatakan, produk yang relevan tidak menjadi fondasi, tetapi pelaku usaha juga perlu semakin cerdas dalam membaca data, meningkatkan jangkauan produk, berinovasi melalui kolaborasi hingga memanfaatkan teknologi digital.
13: Bisa dikatakan juga GrabFood dan GrabMart yang ada di Kota Makassar itu juga tumbuh lebih dari 15%. Maka dari itu kami melihat potensi ekosistem digitalnya semakin membesar dan kemudian juga peluang usaha yang untuk nanti teman-teman atau rekan-rekan dari Grab Merchant itu juga semakin bertumbuh. Itulah sebabnya makanya kami memilih Kota Makassar sebagai spesial ulang tahun 2026 pembukaan rangkaian 10 kota nantinya. Dan kemudian juga ikutan merayakan Hari UMKM Nasional di 12 Agustus kemarin. Dan ini semoga dengan adanya Teras Perwira spesial edisi ulang tahun ini itu bisa menjadi tonggak perjuangan berikutnya yang kemudian sama seperti tagline-nya tadi, cerdas jualannya, tangguh usahanya.
12: Para peserta yang hadir menyambut baik kegiatan tersebut. Salah satu pelaku usaha mengaku mendapatkan banyak wawasan yang baru, langsung bisa diterapkan mulai dari strategi promosi digital hingga penggabungan produk yang menarik minat pembeli. Ia berharap pengetahuan ini dapat membantu usaha terus tumbuh dan berkembang di tengah persaingan yang semakin dinamis. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi para pelaku UMKM di Makassar untuk semakin percaya diri, mandiri, dan siap bersaing di era ekonomi digital yang terus berkembang pesat.
1: Pemkab Sinjai menekankan pengelolaan perikanan gurita harus memberikan manfaat nyata bagi para nelayan. Laporan Ayunia Nindiati.
14: Kepala Balitbangda Sinjai Alam Syabatiar saat mewakili Sekretaris Daerah dalam pertemuan multipihak pengelolaan perikanan Kurita pada Rabu 19 Agustus 2026 meminta setiap program memiliki data awal, target, dan ukuran keberhasilan yang jelas. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari program Yayasan Konservasi Laut atau YKL Indonesia bersama para mitra untuk mengembangkan pengelolaan perikanan Kurita berbasis masyarakat dan data di calon kawasan konservasi Pulau Sembilan seluas sekitar 3.700 hektar. Menurut Alamsyah, program pengelolaan Kurita jangan berhenti pada kegiatan atau pendampingan, tetapi harus bisa dibuktikan dengan perubahan kondisi dan peningkatan pendapatan masyarakat nelayan. Alamsyah menegaskan, pemerintah daerah akan melihat progres program secara terukur, termasuk kondisi sumber daya dan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat. Karena itu, ia meminta milestone dan pembagian peran antar pihak disepakati secara jelas, bahkan jika perlu dituangkan secara tertulis.
15: Lewat forum ini pastikan bahwa nelayan kita mendapatkan pemerintah daerah sangat konsen, dan bisa saja pemerintah daerah menghentikan kegiatan ini ketika kami tidak melihat progres kebaikan sendiri. Artinya apa? Mulai sekarang saya titip kepada Yayasan Jaya Konservasi Laut, tolong memberikan data awal kegiatan sekarang modelnya seperti ini. Dalam jangka berapa bulan atau berapa ini kondisinya sudah seperti ini, sehingga kita bisa melihat ada progres kebaikan dalamnya. Jangan sampai hanya menguntungkan honornya penyelenggara.
14: Alamsyah menyebut, Kurita dapat menjadi entry point untuk melihat keberhasilan konservasi. Jika populasi Kurita terjaga dan berkembang, kondisi itu diharapkan menjadi indikator terjaganya ekosistem laut, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan nelayan. Melalui program ini, pengelolaan Kurita diarahkan menggunakan sistem buka-tutup berbasis data, agar sumber daya Kurita tetap terjaga, dan masyarakat pesisir tetap mendapatkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
1: Pekerja pemilah sampah di TPA Antang terancam kehilangan penghasilan. Aan Ariska melaporkan.
16: Pemerintah Kota Makassar secara resmi mengeluarkan surat edaran Wali Kota Makassar nomor 1 tahun 2026 tentang penghentian praktik pembuangan sampah terbuka atau open dumping di TPA Tamengapa per 1 Agustus 2026. Tidak hanya itu, surat edaran ini juga diperkuat dengan keluarnya instruksi Wali Kota nomor 3 tahun 2026 yang mewajibkan warga memilah sampah dari rumah mulai 1 Agustus 2026 dan TPA hanya menerima sampah residu. Keluarnya surat edaran dan instruksi Wali Kota ini berdampak terhadap kehidupan pekerja pemilah sampah atau pemulung. Salah satu pemulung, Nurjana yang sudah sejak tahun 2011 mencari rezeki di TPA Antang, mengatakan setelah adanya edaran dan instruksi ini terancam akan kehilangan sumber penghasilan yang sudah ditekuni sejak lama. Nurjana mengatakan dengan adanya aturan baru ini dan bahkan sebelum diterapkan, jumlah penghasilan dari para pemulung sudah berkurang. Dan setelah diterapkan, penghasilan pemulung berkurang lebih banyak bahkan hingga lebih dari 50%.
17: Sebelum tanggal 1 Agustus ini, saya sudah merasakan dia itu seminggu sebelum penerapannya ditentukan itu di tanggal 1, kami para pemulung itu sudah mulai merasa cemas karena setiap hari plastik yang kami kumpulkan itu tidak seperti biasa. Yang awalnya kami dapat 8 karung itu menurun menjadi 5 karung dan sekarang 5 karung itu sudah menjadi 3 sampai 2.
16: Sementara itu, pengelola unit pelaksana teknis UPT, tempat pembuangan sampah akhir TPA Tamengapa Antang, menyebutkan volume sampah terus berkurang sejak kebijakan baru dikeluarkan, yakni berupa penghentian pembuangan sampah terbuka atau open dumping di TPA setempat mulai 1 Agustus 2026.
18: 1000 ton pindah kalau musim ini kan lebih. Sekarang kan rata-rata yang masuk sampah teri, paling sampah basahnya 10%. Kan yang saya perketat ini sampah basahnya. Kan tidak mungkin itu, bilang harus popo itu cari. Nah biar di wilayah aku Pak, pribadi rumah aku. Saya bilang jangan, tapi di saya jangan lalu sih. Campur sampah tak. Persoalan tidak yang bukan urusan yang pemerintah kelurahan.
19: Karena berapa tahun pernah kerja
18: Kalau sekarang saya perhatikan, paling banyak itu 200-300 ton sampah masuk.
16: Berdasarkan aturan pengelolaan sampah disebutkan, di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Pasal 29 Ayat 1 huruf F melarang pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping di TPA. Selain itu, TPA Tak Mengapa Antang masuk target Kementerian LHK dari 343 TPA se-Indonesia yang diwajibkan berhenti open dumping dan wajib beralih kontrol LAFIN atau sanitary landfill.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Makassar siang ini. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kembali menyapa ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Tepatnya Kamis 20 Agustus 2026. Tidak terasa ya, sudah masuk di pekan terakhir lagi di bulan Agustus. Sudah tanggal 20. Waduh ya. Dan seperti biasa, sebelum bergabung nanti Anda bisa gunakan line telepon dan juga WhatsApp di 0821-3333-9440 ya. Kemudian yang ingin bergabung ini, nanti ada beberapa lagu yang sudah bisa Anda pilih gitu ya di kesempatan siang hari ini, di mana lagunya diantaranya untuk sesi ini ada Padi Seperti Kekasihku, kemudian Irgitaf Satu-Satu, kemudian ada Yunisara Benci Untuk Mencinta. Dan kali ini saya tidak sendiri, ada co-host saya yang baru saja mendarat. Halo Farid.
2: Halo, halo Kak, iya Kak Farid.
1: Farid. Farid Kak. Saya panggil Kakak atau Adik?
2: Adik dong Kak.
1: Adik. Mau dicelupin atau dimakan kering nih? Oh, kemarin itu ya. Kemarin, oh. Ya. Tapi hari ini saya belum dapat bocoran ini. Apa ya?
2: Nah, jadi. Jadi tema kita Kak pada siang hari ini itu kegiatan apa yang pendengar senangi ketika lagi santai atau sedang tidak ada kegiatan.
1: Kalau lagi santai atau tidak ada kegiatan, ya, lagi ngapain gitu ya? Iya Kak. Aktivitasnya ya?
2: Iya Kak, betul. Oke. Lebih pengen ngapain gitu yang dia senangi.
1: Kalau Farid sendiri apa?
2: Rebahan sih Kak.
1: Oh gitu. Saya kira rebahan sambil ngemil.
2: Duduk dong Kak.
1: Oh gitu ya. Rebahan sambil main HP.
2: Betul Kak.
1: Kalau main HP ngapain? Ya game kah?
2: Scroll TikTok.
1: Iya, Kak. Oh gitu ya. Kalau saya sih sama sih, rebahan.
2: Iya Kak.
1: Rebahan tapi scrollnya saya tuh short movie.
2: Wow.
1: Ya. Tanda X-nya ya, bukan yang tanda X ya. Short movie.
2: Karena saya malas drama Cina ya, itu kayak.
1: Semua sih.
2: Semua
1: genre. Nah, apalagi kalau nonton podcast, nah suka juga saya itu. Biasa kalau lagi ini ada yang menarik, oh podcast. Misalnya di Titik Kumpul kah, Dedika. Pokoknya yang lagi yang menarik aja, yang pengen yang lagi lucu, saya pilih yang lucu-lucu, yang lagi serius ya. Itu aja kalau rebahannya saya. Kalau tidak ya tidur. Nah, kalau pendengar kita seperti apa ya? Anda juga bisa tonton melalui akun live TikTok-nya kita ya di @ri_pro1makassar. Ada yang bergabung nih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau yang ini saya serahkan ke kamu, Farid.
2: 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia.
1: Ingat pernah satu. 100.
2: 100, Bu.
3: 100.
1: Nggak.
2: Iya. Ekspresikan.
1: Ayo.
3: Banggakan Indonesia.
1: Langsung bangga.
2: Hilang mikaryanya.
1: Andi Anissa di Bantaeng ini, Pare.
2: Oh, Masya Allah.
3: Bagi. Gempanya.
1: Iya. Panjang kalau dia ditanya. Kasih topiknya, Farid.
2: Bagaimana kabar, Taibu?
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Oh panas. Oke.
2: Okay. Ibu, kegiatan apa yang
1: langsung ke kegiatan apa?
2: Kegiatan apa yang kita senangi kalau tidak ada kita bikin atau sedang santai begitu?
3: Santai-santai, duduk-duduk apa, tidur-tidur.
1: Saya kira standing. Kita ambil motornya, Pak. Ini baru kita pergi standing.
2: Ngeta-ngeta kayak.
1: Waduh, Pak. Enggak itu. Apa kita bikin kalau lagi santai?
2: Sedang tidak ada kegiatan.
3: Ya.
1: Baca Quran.
3: Istirahat dulu.
1: Oh, istirahat.
3: Jualan.
1: Jualan ya. Ya.
3: Dari Jumat besok jualan.
1: Oh, jadi kalau lagi santai tetap jualan.
2: Masya Allah.
1: Tidak santai tetap jualan.
2: Tetap jualan.
1: Ya sibuknya jualan.
2: Jualan kali.
3: Jualan.
1: Ada Mas Ganteng di samping saya juga. Oke, Andi Anissa. Ikutan di lagu yang mana ini? Ada Seperti Kekasihku, Padi. Kemudian Satu-satu dari It Kitab. Benci Untuk Mencinta, Yuni Sara.
3: Satu-satu, wah.
1: Hah? Satu-satu?
3: Iya.
1: Ntar satu-satu, wah.
3: Iya.
1: Oh, satu-satu.
3: Yuni Sara.
1: Yuni Sara. Kenapa Yuni Sara, Sedeng? Benci Untuk Mencinta.
3: Apa sih? Oh, dia tengok apa
1: nih? Yuni Sara.
3: Iya.
1: Oh, oke, okay. Oh, Yuni Sara katanya. Benci Untuk Mencinta. Menyapainya buat siapa ini?
3: Siapa itu? Jakarta.
2: Aduh, Ibu.
1: Astagfirullah, lamanya bicara tuh baru ditanya. Ini Mas Farid namanya.
2: Halo, Ibu. Salam kenal, Ibu.
1: Iya. Abang Farid. Kan kemarin Rahma ya. Iya. Sekarang Farid.
3: Ini baru lagi.
1: Iya. Alhamdulillah saya ditemani orang-orang. Orang-orang baik.
2: Masya Allah. Salam kenal, Ibu.
1: Oke. Siapa mikir dulu?
3: Buat santri, cepat sembuh santri.
1: Amin, amin, amin.
2: Ya Allah.
3: Buat Pak Abdul Sewan, Pak Dukus, Pika, Yuda, siapa lagi ya? Semuanya paling.
1: Semuanya, Midi?
2: Semuanya.
3: Biasanya buat Pak Hakim serahat. Buat Arpan sama Mas Farid, sama
2: Tugas.
3: Panjang umur, sehat selalu, Dik.
2: Amin, Ibu, kita juga, Ibu.
3: Jangan lupa makan siang, Dik. Salam sama Piola aku, ya.
1: Oh iya, mudah-mudahan bisa nembus, Dik. Iya. Menghilang entah kemana ini. Baik, terima kasih Andi Anissa di Bantaeng. Kita langsung ke WhatsApp, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum.
2: Waduh, dihalusin suaranya, Kak.
4: Hah?
1: Mau yang kasar? Campur.
2: Campur. 100% Indonesia.
4: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ini namanya Mbak Tika di Sabang.
2: Oh, Mbak Tika.
4: Hai, ada peserta baru ya, Karpa?
2: Iya, Kak.
1: Ada yang baru nih.
4: Ada yang baru nih, dari temannya Rahma ya?
2: Iya, Kak, betul temannya. Mbak Tika.
1: Satu alma maternya Rahma. Gantian, iya. Ki, Rahma yang disuruh pegang kamera. Dia lagi yang diwawancara. Mas Farid, tahu Ki ini lagunya itu? Tahu Ki lagunya itu, Mas Farid? Yang, oh burung me...
2: Oh, nyanyikan
1: nyanyilah. Nyanyikan lah, oh nyanyikan. Itu nih penyanyinya.
4: Tua sekali.
1: Oh, iya. Nah, ini versi imutnya.
2: Versi imutnya, Di.
4: Oh, versi imutnya.
1: Reborn, Ki, reborn. Tidak, memang namanya mah sama, ya. Tapi mudah-mudahan rezekinya sama juga.
2: Amin.
1: Amin.
4: Rezekinya sama, insyaallah.
2: Insyaallah. Insyaallah.
1: Kalau kita apa pertanyaannya tuh, Mas Farid?
2: Mbak Tika, kegiatan apa yang kita senangi ketika lagi santai atau sedang tidak ada kegiatan?
4: Kalau saya sih suka masak-masak. Kalau lagi ada waktu luang, suka masak-masak.
1: Oh begitu. Oh jadi kalau lagi daripada dia termenung, bete, mending dia masak. Dimasak,
4: iya.
1: Ya yeah, di dapur pagar rumbang
4: ini,
1: gitu.
4: Ini ya. sambil
2: pasimbung,
4: ini
1: cari pasimbung gitu di dapur.
4: Masak-masak.
1: Iya, kasih bunyi-bunyi panci gitu ya. Tang-tang-tang gitu ya.
2: Nabi Lemi, kenapa nih tetanggaku? Padahal orang masak jiko dong.
1: Oh, sukanya masak. Jadi apapun bahan yang ada di situ
4: lihat-lihat
1: cari diolah ya.
4: Cari ini masakan-masakan apa lagi yang harus dibikin kayak gitu.
2: Yeah.
1: Yang favorit dibikinnya apa?
4: Kayak gorengan.
1: Gorengan. Berarti kalau gorengan itu kalau ada pisang, ada ubi,
4: diolah tepung, yang unik-unik.
1: Yang unik-unik.
4: Itu yang lain daripada yang lain dicoba.
1: Onde-onde digoreng ulang gitu ya. panik tuh.
2: Dua hari ini dipanasi kembali.
1: Pisang goreng dikukus ki kembali. Siapa tahu nemu resep yang enak. Sama halnya kan kue brownies.
2: Eksperimen Kak Di.
1: Kue brownies itu kan sejarahnya itu kue yang salah bikin.
2: Brownies Kak.
1: Iya.
4: Kenapa itu bisa?
1: Bantat. Dia kan jadinya bantat.
2: Kenapa Bem bisa?
1: Keras kan? Tapi enak. Nah, jadinya banyak yang suka. Itu sejarahnya tuh sejarahnya salah bikin, salah ini. Kekerasan ki.
4: Salah bikin tapi jadi enak.
1: Nah, itu.
2: Seperti itu.
1: Jadi biasa orang mulai itu, kenapa begitu? Tapi enak ki. Nah. Oh, gitu deh. Jadi masak-masak. Chef ini mau jadi chef. Yang penting ada Ji.
4: Siapa tahu.
1: Kira-kira kalau bongkar-bongkar ke di dapur tuh yang ada cuman lombok biji, 3 biji, diolah jadi apa itu?
2: Lombok biji juga.
1: Gak mungkin dicama-cama itu 3 biji.
4: Dicampur terasi.
1: Tidak ada menonton terasi garam
2: lombok
1: tidak ada.
2: Biji, jiwo. Lombok biji, 3 biji.
1: Ah, apa kita mau bikin itu?
2: Oh, kita olah apa?
4: Diolah jadi apa
2: itu? Lombok sangrai.
1: Lombok kering ya.
4: Lombok
1: kering. Sampai
4: tahu digoreng jadi
1: kerupuk. Oh, dendek. Ya. Oke deh. Menarik ya. Oke, jadi kalau lagi bete justru anu dia cari kerja ya. Iya.
4: Oke. Okay. Kalau saya itu karpan tidak bisa diam.
1: Enggak bisa diam.
4: Lebih pusing kalau malah pusing kalau tidur terus.
1: Oh, gitu. Ya, yang penting berarti ini kalau dia tidur ini tidak tutup mata.
2: Enggak begitu nyikap apa
1: kalau misalkan dia pusing kalau diam katanya pusing kalau tidur.
4: Kalau misalkan tidur jalan pikirannya apa ya bikin
1: itu namanya momen itu apa tubuh diam otak jalan kebalik
2: gitu.
1: Bukan otaknya diam tubuh jalan otak yang jalan ya berputar
2: berpikir kayak apa di
1: ada orang kayak gitu memang benar ada memang orang kayak gitu harusnya orang kalau tidur kan otak juga ikut istirahat, tapi dia tidak. Justru dia mikir, otak itu jalan terus, mikir terus.
2: Itu enggak apa yang tak sebentar.
1: Jadi walaupun dia tidur lama, dia enggak akan
4: tidur kan semakin tidur semakin banyak dipikirkan.
1: Enggak segar dia kalau tidur.
4: Dikerjakan ya.
1: Dia enggak ini.
2: Jadi enggak lama kata tak bangun misalnya.
1: Iya, tak bangun sih. Karena terpikir terus.
2: Iya.
1: Pikir anu nah. Pikir dapur cepat. Oke, okay. Ikutan kiri lagu mana nih? Yunisara, Benci Untuk Mencinta, Seperti Kekasihku Padi, Satu-satu dari It Gitaf.
4: Padi.
2: Sapa-sapa buat siapa Ki Mbak?
4: Menyapa buat Ibu Anissa tadi, bareng Pak Hakim, ada juga Bunda Sopi, ada Pak Bula Sewang, ada Kak Sri Diwoto, ada juga Yuda, ada Pak Lupus, ada Sul, ada Olia, ada Kak Tantri. Kak Tantri katanya lagi sakit ya?
1: Iya katanya.
4: Iya, semoga cepat sembuh buat Kak Tantri.
1: Karena
4: ada Kasti,
1: dapat
4: ada
1: infonya dari Mas Irsan. Pas Mas Irsan siaran katanya diinfokan situ habis jatuh ya dari motornya.
4: Enggak sempat dengar juga. Cuman ini dengarnya dari teman-teman kayak gitu. Mudah-mudahan cepat sembuh.
1: Amin.
4: Pokoknya semuanya di Karpan terkecuali selamat sore semua, sehat selalu.
2: Amin, kita juga.
4: Buat Karpan. Sehat selalu, lanjut
1: amin.
4: Tugas, Parip juga, amin. Sukses magangnya. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setelah Mbak Tika, kita kemana lagi nih? Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, kita ke Pindrang, ada Pak Aldi di sana.
5: Iya, masih di Pangaparan Lembang.
1: Nah, silakan Mas Farid.
2: 100% Indonesia.
5: 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya. Banggakan Indonesia. Halo Pak, salam kenal.
5: Iya. Yeah.
2: Anak namanya baru Pak.
5: Farid Hadja ya.
2: artis Pak di artis.
1: Enggak, ini Farid saja.
2: Ini Farid saja.
5: Farid RM.
1: Wih, Farid itu. Oh,
2: oke. Okay.
5: Okay. Banyak sekali artis-artis Indonesia namanya Paris.
1: Oh iya, Farid.
2: Farid.
1: Pakai ide. Oke deh. Silakan pertanyaannya Farid.
5: Farid namanya.
2: Bapak, kegiatan apa yang Bapak senangin ketika lagi santai atau sedang tidak ada kegiatan?
1: Kali ini saya tahu, dengar radio.
5: Iya, yeah, dengar radio. Nah.
2: Penggemar RRI Barat kayaknya Pak Kit
5: tadi. Eh, kalau jam sini kan lagi nyantai bareng.
2: Iya. Yeah.
5: Tadi di Purwam, pas sekarang di Pusat. Wih, di
1: keliling. Oke. Silakan. Apa nih pertanyaannya? Dengar radio ya, benar ya?
5: Iya, betul.
1: Ah, oke deh. Ikutan di lagu yang mana nih, Pak Aldi? Yuni Shara, Benci Untuk Mencinta, Seperti Kekasihku dari Padi, Satu-Satu dari It Gitaf.
5: Terus aja tadi Padi.
1: Padi, Seperti Kekasihku.
5: Okay. Walaupun Padi sekarang lagi kering. Padi lagi
1: kering. Tapi gabah aman ya?
5: Gagal panen di sini.
1: Tapi gabah aman ya?
5: Kalau yang dekat-dekat bendungan ya...
1: Enggak, tapi maksudnya stok aman, stok gabah.
5: Tidak ada pengairan di sini ya, gagal
1: Pak. Stok gabah kering masih ada kan?
5: Stok gabah kering. Ya, masih ada sih.
1: Masih ada ya.
5: Mudah-mudahan tidak berdampak ke acara Maulid nanti ini tuh.
1: Oh, ya, amin. Ya. Oke, Pak Aldi menyapa buat siapa ini?
5: Ya, untuk Denopo, Aisanur, Aljaban, Nurikma, Imas, Pak Hendro. Pita, Pak Jinedi, Pak Arjuna, Bu Anissa, Inadis Layar, Ali, Pak Yani, Bu Sinta, Pemakahan, Wahida, Bu Dewi, Nabil, Rodiana, Bu Nur, Rustam, Anarka, Pak Aeng, Pak Pajar, ya, Indah juga, Om di Polman, semuanya. Ini lagi bandit sih sebenarnya di sini, tapi angin bertiup jadi mungkin tidak ada hujan.
1: Mungkin
5: ini yang disebut mendung tak berarti.
1: Mendung tak berarti hujan.
5: Iya, makro kapan di?
1: Atur saja.
5: Oke, selamat.
1: Siap. Terima kasih Pak Ali.
2: Semoga pada lagunya tahu
5: sudah. Pendengarnya.
1: Iya.
5: Dan selamat menjelang salat asar ya.
1: Iya.
5: Dan tetap berjaya di udara, jaya di digital, jaya di manual.
1: Iya.
5: Sisa berapa hari lagi dan tahunnya RRI.
1: Iya, betul.
5: Dan nanti insyaallah tentunya ada surprise bagi pendengarnya.
1: Amin insyaallah.
2: Begitu amin.
1: Ya. Iya, siapa?
5: Oke, lebih dan kurangnya melimpahkan. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada di WhatsApp yang bergabung, halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, dari siapa, di mana?
6: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia dengan jaya di Sopeng ini.
1: Pak Jaya di Sopeng?
2: Jaya di Sopeng.
1: Oke, Pak Jaya di Sopeng.
2: Bagaimana kabar tetap Pak Jaya?
6: Alhamdulillah kabarnya baik.
2: Alhamdulillah. Pak Jaya, kegiatan apa yang kita senangi ketika lagi santai atau sedang tidak ada kegiatan?
6: Dengar radio.
1: Oh, dengar radio. Di waktu santai, di waktu lengang, dia lebih milih radio.
2: Penggemar RRI juga, Kak.
6: Iya.
1: Insyaallah. Oke deh. Selain radio, apa nih, Pak? Tidur?
6: Iya.
1: Atau tunggu apa, dengar radio sambil sampai ketiduran?
2: Nah, biasa begitu kan.
1: Enggak juga ya. Iya. Oke, Pak Jaya. Ikutan di lagu yang mana nih, Pak Jaya? Yuni Shara, Benci Untuk Mencinta, Seperti Kekasihku dari Padi Band, Satu-Satu dari It Gitaf.
6: Lagi.
1: Yuni Shara.
6: Padi
1: seperti kekasihku. Menyapa dulu buat siapa ini, Pak Jaya?

0: dan Indonesia.
1: Dari siapa di mana?
0: Ardi Diantang.
1: Ardi.
2: Pak Ardi.
0: Ardi deh, Ardi.
1: Ardi.
0: Diantang.
1: Oh, gitu. Diantang.
2: Pak Ardi.
1: Diantang
2: Pak
1: mana?
0: Di SLBU Kartuni.
1: Oh, di Kartuni. Oke. Okay. Yeah. Silakan Mas Fajar pertanyaannya.
2: Mas Farid, Kak.
1: Oh iya, Mas Farid. Farid, Farid Fajar beda tipis ya.
2: Mirip-mirip, Kak. Yeah. Pak Ardi, kegiatan apa yang kita senangi ketika lagi santai atau sedang tidak ada kegiatan, tak?
0: Kalau saya itu lagi santai membaca buku.
1: Oh, baca buku. Baca buku. Buku apa ini biasanya?
0: Buku Braille.
1: Oh, buku Braille. Hmm. Biasanya itu buku Braille, mohon maaf ya Argi, kalau buku Braille itu isi bukunya tentang pelajaran kah? Atau ada juga tuh yang soal cerita-cerita atau buku-buku sejarah atau apa gitu?
0: Bukunya itu yang buku kayak buku tematik gitu.
1: Oh, tematik.
0: Yang kayak bahasa Indonesia.
1: Yang kayak mata pelajaran jadi
2: mata pelajaran.
0: Mata pelajaran.
1: Tapi tidak disediakan begitu yang cerita-cerita lain begitu?
0: Tidak.
1: Enggak ada, Di.
0: Cuma yang
1: khusus untuk pelajaran.
2: Pelajaran.
0: Iya, betul. Oh. Betul itu. Saya biasanya baca buku. Biasanya sampai 2 lembar saya baca buku itu.
1: 2 lembar.
2: 2 lembar.
1: Ya, sukanya sukanya ini ya, sukanya buku apa, bahasa Indonesia atau apa, pelajaran apa?
0: Bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia, bahasa kita, Pak Di.
1: Bahasa kita semua. Oke, jadi senangnya baca pakai Braille ini karena apa si Argi ini disabilitas ya.
0: Iya.
1: Baik, Mas Argi, ikutan di lagu yang mana Ki ini? Yuni Shara, Benci Untuk Mencinta.
0: Yang kedua tadi.
1: Seperti kedua, Kekasihku, Padi.
2: Padi.
0: Padi, iya.
1: Iya.
2: Sapa-sapa Ki dulu Pak Argi, buat siapa?
0: Menyapa buat Arjuna, Aulia,
2: iya.
0: Anwar, Denompo,
2: iya.
0: Eri Saputra, Niko, Sul, dan semuanya tempat terkecuali.
1: Dan semuanya tempat
2: dan
1: terkecuali.
2: Semuanya.
1: Iya. Oke.
0: Terima kasih
1: kembali.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, selain Argi ada juga nih Pak siapa nih, Ahmad Yani. Saya menyapa juga nih yang ada di live TikTok-nya kita ya.
2: Iya.
1: Ada Abubun. Ya. Fikri Azim.
2: Hah? Teman semua itu, Kak.
1: Teman mana ini? Eki. Coklat pahit. Hai.
2: Rame, Kak.
1: Kira. Aku. Oh, ini Farid Muakaf, saya kenal ini kayaknya.
2: Suci.
1: Fikri Azim, coklat pahit. Woi. Orang Maros katanya. Iya. Orang Maros, Kak.
2: Dekatnya, Kak.
1: Tomaru ya.
2: Tomaru.
1: Ya. Selamat bergabung. Ada Pak Ahmad Yani Tasmun ini di Shopping. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
3: Selamat pagi.
1: Ya.
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, dengan Fajar.
2: Tadi Fajar, Fajri. Sebentar, apa Fajri lagi tuh, Kak?
1: Farid. Dengan Farid ini, Pak.
2: Dengan Beom, Farid, Beom. Pak.
1: Ya, banyak namanya ini.
3: Farid.
1: Oh. Farid. Farid.
3: Iya. Farid.
2: Iya.
1: Silakan pertanyaannya, Farid.
2: Pak Ahmad, kegiatan apa yang biasa kita senangi ketika lagi santai atau sedang tidak ada kegiatan?
3: Anu, dengar musik biasanya.
1: Musik atau radio?
3: Suka dengar musik kalau radio, musik.
1: Oh, kalau gitu. musik apa itu, Pak Ahmad?
3: Lagu
1: Bugis.
3: Kayak nostalgia.
1: Oh, nostalgia.
3: Nostalgia. Iya.
2: Tembang lagu kenangan tadi.
3: Iya, kenangan.
1: Oh, lagu kenangan, Di. Ya.
3: Iya. Biasanya juga dengan

0: ting ting gitu kan. Oh, jadi dengar musik kalau lagi ini ya. Oh, iya. Oke. Okay. Atau radio.
1: Saya duduk-duduk dengar musik.
0: Wih, duduk-duduk.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ditemani kopi atau teh hangat. Wah, mantap.
1: Biasa juga enggak. Air biasa.
0: Air biasa. Oh,
2: iya. Sehat.
0: Air Samsam.
1: Bukan.
0: Bukan juga.
1: Air minum biasa.
0: Air minum biasa. Yang penting bukan iya. Air minum yang air direndam pakai kayu sepang, Li.
1: Bukan. Kopi sering juga.
0: Obat itu. Obat. Luar biasa itu.
1: Biasa juga.
0: Oke. Okay. Jadi senangnya dengar musik atau radio ya. Oke, sambil santai. Yeah. Baik, ikutan di lagu yang mana kini Pak Ahmad Yani? Ada ya. Yunisara Benci Untuk Mencinta Seperti Kekasihku Padi.
1: Yunisara mau.
0: Okay. Silakan. Ya. Kita sapa dulu.
1: Ya, yang baru lewat ada Jaya di Sopeng, kasih sapanya. Ada Indah juga di Sopeng. Ada Uki, ada Putri Pandatu. Ada Tantri sama Esti. Ada Amma Seba Aluliar Santarara.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Denompo. Bunda Sofi, Ati Pangke,
0: iya.
1: Ada Rosdani Yasir, Angin Rawa, Memunda Ganing, Waida Martawati, ada iya. Bobby, dan semuanya Bung Arpan.
0: Dan semuanya, Mi.
2: Tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali, ya, nih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Banyaknya tau temannya. Andika, Nia, Sri Dewi join juga. Oh, Fikri Azin. Teman-teman tak semua ini? Kita todong ini
2: nyasar dengan... gini kak.
0: Apa dibilang nyasar tau. Wah. Halo.
3: Na
0: kan ku sendiri. Oh iya. Saya kira penyanyi aslinya.
2: Selalu kudengar ini. Langganan kak pengirir ini kak. Karena sebelum kak masuk magang di sini, kan selalu kak dengar RRI.
0: Iya.
2: Penelpon ini kah apa ini? Penelpon tetap, iya.
0: Yang ini?
2: Iya. Cale-cale daknya begitu.
3: Apa ini?
0: Ica di Boni.
2: Oh, halo Ibu Ica.
3: Bukan Ibu kali, Oma. Nya,
0: nya. Oh, Oma. Oma. Oma Ica.
2: Minta maaf, Oma.
0: Ya. Ampun suhu.
2: Ampun suhu. Bagaimana kabar tak, Oma?
3: Alhamdulillah. Bagi-bagi.
2: Iya. 100% Indonesia.
3: Entar udah.
2: Oh iya tuh.
0: Langsung pertanyaannya minta.
2: Oma, kegiatan apa yang kita senangi ketika lagi santai atau sedang tidak ada kegiatan?
3: Oh, kalau aku hobinya nyanyi. Tapi aku hobinya itu kayak lagu-lagu daerah.
0: Hobinya lagu-lagu daerah. Nyanyi lagu-lagu daerah. Dengar
3: lagu daerah. Kalau aku suka lagu Minang.
0: Lagu Minang.
2: Oh, lagu Minang.
0: Kampuang nan jauh di mato. Ku potong
3: lama.
0: Bukan itu lagunya. Oh, lain lagu.
2: Bukan tahu kak, bukan.
0: Yang bagaimana itu lagu Minang? Dinding ba dinding. Oh, dinding ba dinding gitu ya.
2: Bukan juga kayaknya.
0: Yang mana?
2: Taraga Kampung, bukan.
0: Yang mana, Ica?
3: Kasih sayang mandi. Ada sayang ibu. Oi mande saya.
0: Oh iya, iya. Oke deh. Iya. Nanti kita dengar itu di acara kafe musik ya. Oke. Okay. Ikutan di lagu yang mana kini, Mbak Ica?
3: Yang hafal banyak.
0: Iya.
2: Iya.
0: Ikutan di lagu yang mana kini, Mbak Ica?
3: Aku nggak mau ikutan. Lagunya itu aja lagunya diputar terus lagunya nggak boleh milih ya.
0: Yang mana? Kan satu-satu itu kita yeah. Seperti Kekasihku Padi, Benci Untuk Mencinta Yunisara.
3: Tapi maksudnya tuh gak boleh milih lagu.
0: Iya pilih makini diantaranya.
3: Ya tapi ikutan tadi sama kayak yang lain
0: pas. Kan belum kepilih satu-satu di kita.
2: Iya.
3: Ya udah, tanah
0: saya. Nah udah.
2: Oke okay. Deh. Sapa-sapa mati
3: paling. Semuanya, sekarang bersama-sama aja.
0: Sama itu ya lain lagi bahasanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh. Pengen pilih lagu sendiri katanya dia ya. Nantilah sama Mars Irsan kan. Mars Irsan iya. Kabulkan permintaannya tuh ya. Tapi akhirnya saya harus menyerahkan kursiku ini ke rekan saya nanti ya. Tapi masih iya, masih Farid kan
2: masih kak.
0: Oke, Farid dan Irsan yang akan hadir ya. melanjutkan 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
2: banggakan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Irsan Saputra. Kami menemani Anda, Irsan Saputra, bareng dengan siapa nih?
1: Farid dong, Kak.
0: Bareng dengan Farid. Kali ini duo gemoy yang menemani Anda, pendengar. Tiba-tiba kita udah punya nama duo. Ada Irsan dan juga Farid temani Anda. Farid sehat hari ini ya?
1: Alhamdulillah, Kak. Kalau kita gimana kabar?
0: Alhamdulillah, ini, selama masih coma-coma, insyaallah gitu, ya. Farid, hari ini kita akan ngobrol tentang apa nih, Rit?
1: Kegiatan apa yang pendengar senangi ketika lagi santai atau sedang tidak ada kegiatan?
0: Lagi santai, nggak ada kegiatan ya. Kira-kira kegiatannya apa? Kalau lagi santai kayak gitu. Kita coba ke WhatsApp dulu kalau begitu ya. Kak. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia. Sikan karya banggakan Indonesia.
0: Mantap. Dengan siapa, di mana?
2: Wahida di Teluk Puli.
0: Bagaimana karibata ini, Bu Wahida?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, Bu Wahida.
2: Ya.
0: Kalau lagi tidak ada dibikin di rumah, tidur mie anak. Ya. Terus selesai mie selesai masak-masaknya.
1: Iya.
0: Selesai mie jemuran. Apa biasa dibikin ini?
2: Kalau tadi Batika bilangnya, apa itu masak-masak, cari-cari resep baru kan, kalau saya intip-intip resepnya.
1: Oh, scroll-scroll.
0: Iya, sambil nge-scroll TikTok itu, oh bagus ini kayaknya. Nah, suka anakku ini.
1: Ini mau deh besok deh.
0: Ini mau besok, masih ada terong di kulkas kan, 2 minggu ini belum dikumas. Ketahuan ya, dibeli dulu nanti mie dimasak.
1: Cari resepnya lama kan?
0: Iya, cari resepnya nih. Sebenarnya cari moodnya yang lama. Kalau mau masak-masak itu biasanya ibu-ibu begitu. Benar, Bu Wahida ya?
2: Iya, terkadang sudah ada semua.
0: Tapi ya begitu, Mim. Belum ada maunya.
2: Iya.
0: Lagunya saya coba bacakan kayak dulu, Bu Wahida. Jadi ada beberapa yang bisa kita pilih.
2: Iya.
0: Ada lagunya Reza dengan Pertama, Asmara Nusantara dari Budi Doremi, ada Bila Nanti dari Nabila, Pita Rita Effendi dengan Selamat Tinggal, Manusia Biasa dari Yofi and Nuno. Moki yang mana?
2: Yang tadi, yang ketiga.
0: Yang ketiga Nabila. Tadi Nabila, Bila Nanti ya. Irsan Bila siapkan nanti. Menyapa dulu untuk siapa Bila ini?
2: Iya. Buat Karastiana, Kak Antia, tadi ada Tika ya. Terus Bas Sofi, Kak Ina Kristalara, Kak Uki, tadi ada Kak Yani bersama Kak Nurmina, ada Sinta di MU, ada Ama di Kaltim, terus ada Ibu Tantri yang katanya lagi sakit, Kak Uli, terus Kak Uli, Kak Ade Putri, ada Pak Arfa, Pak Aldi tadi, terus ada Pong Datu, Pak Bobby, Bu Dewi, Sri Dewi, ada Edimas ya, tidak pernah muncul sama tuh, terus Pak Arjuna dan semua fans deh tanpa terkecuali.
0: Oh, okay. Tanpa terkecuali.
2: Terima kasih banyak.
0: Irsan.
2: Sama siapa lagi tadi?
1: Farid, iya, Bunda.
2: Sama siapa lagi?
0: Farid.
2: Farid. Salam kasih. Bunda. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau emak-emak gitu ya, emang butuh mood dulu buat masak.
1: Betul.
0: Iya. Walaupun sebenarnya ada mie bahannya, tapi kalau misalnya scroll-scroll, lu ternyata bisa dikasih begini.
1: Cocok, Kak.
0: Dicoba lagi yang lain.
1: Belanjanya juga mut-mutan, Kak.
0: Iya, benar.
1: Kadang macet, bonceng gak dulu. Beli banyak-banyak. Sampai di rumah, malas, mie. Tinggal dipen dibuang, tidak ada jadi apa-apa.
0: Tidak jadi dimasak.
1: Kesan jualan juga.
0: Hilang mie mutnya. Kita coba angkat telepon dulu kalau begitu ya, Farid ya.
1: Iya, Kak.
0: Halo, Assalamualaikum.
3: Irsan, bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau kita bagaimana kabar, Pak Gafur?
3: Siapa temannya?
0: Siapa temanku ini?
1: Farid, Pak Gafur.
3: Oh, Farid.
0: Iya. Pak Gafur ini tetangga tak di Takalar.
1: Orang Takalar.
0: Di mana? Orang Takalar ini ya, Nu.
3: Oh iya, tetangga.
0: Betul. Iya, tetangga. Oh. Dia di Manjaling.
1: Oh, Manjaling.
0: Bajeng Barat.
1: Bajeng ya.
0: Iya, cocok, iya kan, tetangga sama Takalar kan.
1: Iya, cocok.
0: Bagaimana Kak Rebe ini, Pak Gafur, sehat-sehat Jiki?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Gafur.
3: Iya.
0: Kalau tidak ada dibikin biasa di rumah, selesai mi pekerjaan atau tidak ada mi lagi dibikin-bikin, apa biasa kita lakukan?
3: Paling pro 1 sama pro 3 di kapta.
0: Oh, tinggal monitor mi kini begitu di.
3: Iya, monitor.
0: Sampai ketiduran. Lagunya siapa diputarkan kini Pak Gafur?
3: Apa lagunya?
0: Saya coba bacakan. Kini ada lagunya Reza dengan Pertama. Asmara Nusantara dari Budi Doremi. Terus
3: itu yang pertama.
0: Reza. Yang pertama Budi Reza pertama. Saya bacakan. Saya siapkan.
1: Siapa ki Pak Gafur?
3: Pertama Jasewan.
0: Iya.
3: Bagi di Palman. Bukit di Daya. Indah di Sepeng.
1: Iya.
3: Nurmina Elur. Ciri cinta di MU.
0: Siapa lagi?
3: Pare. Tangkiri pare juga.
0: Iya. Yeah.
3: Di Nompo
0: terus.
3: Arpa di Slayer.
1: Iya. Yeah.
3: Lufis mari-mari.
0: Iya. Yeah.
3: Papa aja di Palopo.
0: Iya. Yeah.
3: Antok di Nrekang.
0: Dan terakhir buat siapa?
3: Arif di Sinjai.
0: Oke deh.
1: Oke.
0: Lengkap.
3: Lanjut tugas ki.
0: Oke deh. Iya. Terima kasih banyak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari Bajeng Barat. Kita bergeser dulu ke Makassar dulu nih.
1: Oh, Makassar ini.
0: Iya, kali ini di WhatsApp. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
4: Karyakan.
0: Ekspresikan karya.
4: Ekspresikan karya.
0: Banggakan
4: Indonesia.
0: Mantap. Bagaimana kabar tak ini Bang Arjuna?
4: Alhamdulillah, baik keadaannya.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Arjuna.
0: Panas-panas gini, antang Pak Arjuna.
4: Iya, gak kering-kering di dalam angin ya.
0: Tapi masih aman jair, masih aman jair tak di situ?
4: Alhamdulillah, kalau air baru gak aman.
0: Oh iya, karena kan banyak sungainya di situ, banyak ininya, saluran airnya.
4: Dari bus terpak tuh, dari mana-mana punya sendiri baru.
0: Iya, Bang Arjuna.
4: Iya. Yeah.
0: Kalau selesai mi semua penggaukan ini, selesai mi semua pekerjaan-pekerjaan zaman-zaman tak, kira-kira apa mi dibikin itu kalau selesai semua mi?
4: Saya suka gendong-gendong anu gitar.
0: Gendong-gendong gitar.
4: Iya.
0: Ih, dia
4: sambil dipetik tuh.
0: Dia sambil dipetik saya kira dikasih tidur ki.
1: Dia nyanyi
0: kayak.
4: Terkadang saya bisa menciptakan sepatah lagu.
0: Itu.
4: Sesaat ji.
0: Nanti besok itu dilupa mi.
1: Satu kali pakai.
0: Satu kali pakai ji.
4: Menggendong sebuah gitar.
0: Ini kalau selesai mi semua urusan begitu di baru bisa main gitar.
4: Ya, betul-betul santai lah, duduk iya, manis.
0: Betul.
4: Secangkir teh hangat ya, dengan sebuah lagu.
0: Asik. Kayak pujangga ini.
4: Seseorang.
0: Kayaknya menciptakan lagu untuk ini nih, untuk seseorang.
1: Seseorang.
4: Ya.
0: Adalah.
1: YTTA.
0: Yang tahu-tahu aja. Pak Sewang. Pak Sewang. Pak Arjuna.
4: Iya. Yeah.
0: Lagunya siapa mau diputarkan, Ki?
4: Lagu yang terakhir mau sampai di tadi itu.
0: Yang terakhir mau Manusia Biasa dari Yofi N Nuno.
4: Iya, itu mau.
0: Oke okay deh.
1: Siapa-siapa, Ki?
0: Menyapa Ki Peng dulu ini untuk siapa ini?
4: Yang baru lewat tadi tahu di Manjali juga di Pak Gapur ya.
0: Iya. Yeah.
4: Saya Pak Gapur.
0: Amin.
4: Terus ada yang di Todot Bule juga yang memang pandai memasak dia itu.
0: Halinya
4: kalau memasak dia itu.
0: Buah hida.
4: Hida ya. Todot Bule.
0: Itu wah mau kurasa rasa itu.
4: Bung Gersat.
0: Itu wah.
4: Ya. Apalagi kalau dia suka goreng-goreng telur itu ya segala macam dia punya menu goreng telur.
0: Iya. Mau ku coba ya? Saya itu mulai dari dadar sampai mata sapi sampai mata ular saya kumakan semua ya.
4: Ya terus
1: omnivora
4: ya. Saya juga tahu di lantai di Sabang Pak Pajar tuh di Palopo saya sering Pak Pajar.
0: Iya. Yeah.
4: Terus Ibu Neklis Lara tahu di Cengloe. Bunda Sophie di BTM Pau. Mm-mm. Mbak Tantri lagi sakit, Mbak Tantri ya?
0: Iya, habis jatuh dari motor, bedeng. Kodong. Oh, luka kakinya beliau.
4: Iya, yang kita bosan dengan air putih deh.
0: Iya, cocok, tidak boleh dibosani kalau air putih, kau obat itu.
4: Jangan panas gitu.
0: Dede, itu, Mi.
1: Asli.
0: Terima kasih banyak kalau gitu, Pak Juna.
4: Iya, semuanya ya.
0: Iya.
4: Sore ya,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arjuna tadi ya, baru bergabung lewat line telepon juga.
1: Sama.
0: Tapi bukan juga dia menyanyi. Bukan. Nah, beda tong itu. Sama-sama judulnya memang. Iya. Baik, pendengar. Berikutnya bersama saya Irsan dan juga Farid menemani Anda. Tapi ini karena waktu kumandang azan asar nih, Farid. Untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Hari ini masuk di pukul 15:26 lebih ya, sampai pukul 29. Kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda mendengar kumandang azan asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

tuh? Punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: nggak kalau tanaman pisang secara botani bukan pohon loh, melainkan tanaman herba terbesar di dunia. Disebut tanaman herba karena batang pisang yang lunak, berair, dan tidak memiliki kayu atau lignin seperti pohon pada umumnya. Batang pada tanaman pisang yang terlihat sebenarnya adalah batang semu yang tersusun rapat dari pelepah daun yang tumbuh tegak dan rapat. Batang pisang tidak kokoh dan mengandung banyak air, jauh berbeda dari struktur kayu yang keras. Tanaman pisang lebih dekat kekerabatannya dengan jahe, kunyit, dan lili daripada pohon kayu. Akar tanaman pisang adalah akar umbi yang tumbuh di bawah tanah. Tanaman pisang hanya berbuah sekali, kemudian batang semunya akan mati dan digantikan oleh tunas baru. Jadi, bukan pohon pisang, tapi herba pisang.
1: Indonesia.

0: Bareng Irsan menemani Anda. Dan juga ada rekan saya.
1: Halo pendengar.
0: Kembali lagi. Tadi TikTok lumayan rame tadi ya.
1: Halo ya kak.
0: Boleh dimention dulu dong TikToknya.
1: Iya.
0: Ada siapa aja di sana emang? Yang sekarang masih stay ada siapa
1: ada
0: aja tuh?
1: Ada penjaga hati. Wih, penjaga hati.
0: Penjaga hati.
1: Aduh. Halo. Waduh. Halo.
0: Kita coba baca dulu tadi ya. Ada Fikri Azim tadi udah gabung. Orang Maros itu kak. Siapa nih? Abun Bun. Terus siapa lagi nih? Ada Coklat Pahit. Halo Bang Ervan. Terus juga Andikanya ya. Saya fansnya Kak Farid. Itawa.
1: Fans enggak tuh.
0: Ngeri ya. Kak Farid banyak fansnya ya. Ibu Yosina Yasir. Apa ini? Dengerin RR Digital atau nonton drama Cina? Kalau misalnya lagi ini, lagi santai-santai gitu, ya, lagi enggak ada.
1: Betul.
0: Udah enggak ada kegiatan.
1: Udah kegiatan.
0: Bawain gitu. Kita coba angkat telepon dulu deh, iya. Gitu ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Halo, Gus Salam.
0: Pak Sewang.
2: Yeah.
0: Bagaimana karebata?
2: Baik-baik, sehat walafiat, tapi bambang-bambang ini.
0: Deh. Biar saya Bambang Tonji. Untung ini iya. Di kantor ada jianginnya sedikit
1: dalam ruangan.
0: Iya. Seandainya tidak ini kalau Tommy juga ini kurasa badan-badanku.
1: Apalagi kita ini gampang kita
0: bosan. Iya, bisa kan ini kena ke matahari nah kering juga lemak-lemak.
2: Sama siapa itu?
0: Sama Kak Fari.
1: Halo Bapak Sewang. Ibu Bapak Sewang juga ini penelpon dari dulu kayaknya Kak ya.
2: Fari Tanah Sungai.
0: Yeah. Fari Tanah Sungai bukan tahu dia bolang. Farid ini anak magangnya kita juga dari Universitas Muslim Indonesia.
1: Yeah.
0: Anak magang dari UMI.
2: Kira Farid Tanah Sungai.
0: Iya bukan beda.
2: Kalau
0: tidak Ji.
1: Aman Pak Sewang.
2: Jadi bercanda
0: Tong. Jadi
1: betul Pak.
0: Deh Sewang.
2: Ya.
0: Kalau misalnya dari mi dibikin ini selesai mi pekerjaan semua, apa biasa dilakukan?
2: Saya tuh hobiku mengulang membaca-baca sejarah.
0: Oh, jadi mau baca-baca kiseng?
2: Iya, jadi buka-buka atlas apa,
0: toh? Iya.
2: Saya suka itu, apalagi sekarang ini ada perang antara Amerika dengan Iran dengan negara-negara teluk.
0: Mm-mm.
2: Saya lihat, oh, isinya letaknya ini tuh, pulau ini letaknya ini. Saya punya atlas itu.
0: Iya. Oh, begitu.
2: Atlas yang berwarna saya punya.
0: Benar. Jadi dipelajari lagi kembali ini.
2: Iya.
0: Dan
2: memang tubuh saya masih di bangku sekolah.
0: Mm-hmm.
2: Saya itu memang sejarah saja. Gitu.
0: Oh, suka memang sejarah.
2: Iya,
1: sosiologi tadi.
0: Ih, luar biasa. Berarti
2: yang saya suka baca sekarang ini,
0: mm-hmm.
2: bukunya yang sekitar 5 cm tebalnya.
0: Mm-hmm, iya.
2: Sejarahnya Soeharto.
0: Oh.
2: Sampai sampai ke beritanya PKI yang dihancurkan itu.
0: Pada zaman pada saat itu ya yang kita baca yang lagi kita suka baca sekarang nih.
2: Iya.
0: Iya. Pak Sewang.
2: Iya.
0: Lagunya siapa diputarkan, Ki?
2: Apa tadi salah satunya apa?
0: Saya coba bacakan Ki dulu, Di.
2: Iya.
0: Ada di sini lagunya Budi Doremi Asmara Nusantara, Selamat Tinggal dari Rita Effendi, Armada, Aku di Matamu, Sinar Matamu dari Titi DJ ada Anima, Cinta Katakan Cinta, Menagih Janji dari Ribas dan Gigi First Love. Mau Ki yang mana?
2: Armada mau deh.
0: Armada mau. Saya siapkan Ki kalau begitu.
1: Menyapa Maki dulu, Pak.
0: Iya. Yeah.
2: Oke, menyapa ini buat Pak Gapur di Manjalin, Pak Lupus di Mari-Mari, Arjuna di Eopadin, di Sahaki, di Bantang Anwar, di Kumala, Puan Datu, Indah, Ica tadi di Bonin dipanggil Oma, Bunda Sofi, Tantri, sedang sakit, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Pak Bori, Si Polman, Asri Diwot,

0: ada Deng Sewang tadi, nah, di Faisal 17 Makassar. Berikutnya kita geser ke Kabupaten Sopeng dulu.
1: Sopeng.
0: Iya, kita ke Sopeng lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Surat Sepesan Indonesia, ekspresi karya Bangkitan Indonesia.
1: Bangkitan Indonesia. Nah,
0: ini dengan Kak Uki.
1: Halo Kak Uki.
2: Iya.
0: Bagaimana ya, kabar
2: juga,
0: ini?
1: Iya.
2: Sama
0: Dek Irsan. Iya. Anda Bung Farid, saya Dek Irsan. Kelihatan ya di kamera yang muda siapa? Kak Uki.
2: Yeah.
0: Ada mikir di Makassar ini atau masih di Sopeng?
2: Masih di Sopeng.
0: Oh, masih di Sopeng. Kayaknya tunggu pembagian hadiah ini baru pulang.
2: Enggak ada kegiatan.
0: Kukira menunggu Ki kasih hadiah dulu. Kalau Kak Uki sendiri nih, kalau selesai semua pekerjaan, mungkin sudah dibersihkan mi rumah, memasak juga sudah mi. Apa biasa dilakukan ini?
2: Saya paling tidur-tiduran, denger musik, atau nonton drakor, dracin.
0: Drakor. Iya, emang mama zaman sekarang drakor sama dracin kencang ya. Kayaknya kita kalah deh kayaknya ini.
1: Kalah.
0: Jadi kira-kira sudah tertebak mini siapa CEO yang sebenarnya? CEO yang menyamar.
2: Menyamar jadi tukang sapu.
0: Iya kan? Ternyata dia adalah CEO.
1: Aduh.
0: Kau Ki, lagunya siapa diputarkan kita, Be?
2: Iya. Kami ikut saja karena waktunya mepet.
0: Iya, kalau begitu. Menyapa Ki untuk siapa?
2: Ada Kak Yanitas, Mubarakat Nurmina, ada Ade Indah, ada Maya, ada Amah Mahrita, ada Pak Arjuna, ada Wahida Martawati, Bunda Sofi, Nasreni Ansir, ada Kak Riko, Abdul Salam, ada Puan Datu, ada Kak Uli Ape, Pak Astri, ada Arfa, Bobby, ada Arga, ada Pak Gapur, Mbak Tantri, semoga cepat sembuh.
1: Amin.
2: Ada Hesti, ada Tika juga. Dan semuanya lagi monitor buat adik Irsan sama adik Farid. Sehat selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak. Ada Kak Uki tadi ya, itu di
1: Sopeng.
0: Masih di Sopeng ya. Satu penelpon lagi kalau begitu ya.
1: Oh iya, siap Kak.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Sepersan Indonesia.
1: Ekspresikan karya
3: Banggakan
1: Indonesia.
0: Dengan siapa ini, di mana?
3: Dari Luhut Timur ini, Asri.
0: Oh, Bang Asri.
3: Apa kabar, Irsan?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau kita Bang Asri, gimana kabarnya? Sehat, Jiki?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Tidak sendiri kayak ini Bang Asri, kali ini ada Farid temani, Kak.
3: Oh, Farid.
1: Iya.
3: Farid Asri ini.
1: Iya, Bang Asri.
3: Apa kabar sehat?
1: Alhamdulillah, Bang Asri.
0: Bang Asri. Ini karena sudah di ujung perjumpaan, langsung Irsan ikutkan saja lagunya, gak apa-apa ya?
3: Iya, gak apa-apa.
0: Oke deh, kali ini pengen menyapa untuk siapa aja Bang Asri?
3: Ya, menyapa ada Pak Blasewa, Pak Arjuna, Ali Balengkeri, Pak Dapur, ada Pung Dati di Pindrang, Ketemu Nur Alam, ada Opadin, ada Ahmad Jantasim bersama Nurmina Emur, ada Uki di Daya, Tantri di Palu bersama Hesti, ada Nurintan di Takalar, ada Dewi juga di sana, ada Tika di Sabang, Yuda, ada Pluk Mari-Mari, Maya Gorontalo, buat semuanya saja, tanpa terkecuali. Terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah lengkap deh penelpon kita, banyak ya. Dari Makassar ada, dari
1: Sopeng
0: ada, dari Luwu Timur tadi ada. Pokoknya lengkap banget tadi. Goa Manjaling tadi udah ada juga.

0: Kali ini setelah siaran, Farid akan kemana nih?
1: Pulang aja sih, Kak.
0: Mau pulang. Ah, kirain mau menumpas kejahatan.
1: Enggak. Sempat ya? Ada di jalan tuh, Kak.
0: Farid, terima kasih ya udah nemenin
1: Irsan. Iya, terima kasih, Kak, juga Kak Irsan.
0: Semoga nanti ada waktu bisa kita ngobrol-ngobrol lagi.
1: Amin, ya, Kak.
0: Nanti akan kita ngobrol banyak pendengar bersama dengan Irsan. Nanti jam 4 juga kita akan hadirkan Beranda Astacita langsung dari Pro 1 RR Jakarta. Saya Irsan.
1: Saya Farid Mokaf.
0: Kami pamit. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Pendengar Pulse 1 dimanapun Anda berada, di pukul 16 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi seputar tentang Asta Cita dalam Beranda Asta Cita Nasional yang kami hadirkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda.
1: 100% Indonesia.

0: Tromso akan menjamu Brighton di Romsa Arena dalam ajang UEFA Conference League dini hari nanti. Berikut laporan Harisma Rizky.
1: Then tomorrow we know it's a big game.
2: Laga penting menanti Brighton di ajang Eropa. The Seagulls akan melakoni leg pertama babak playoff UEFA Conference League melawan klub Norwegia Tromso dini hari nanti. Pelatih Brighton, Fabian Hasseler, menyadari betul tantangannya akan dihadapi timnya. Ia menilai lawannya nanti bukanlah tim yang mudah dikalahkan.
1: Then tomorrow we know it's a big game, it's a big opportunity.
3: Besok kami tahu ini adalah pertandingan besar. Ini adalah kesempatan besar bagi kami. Kita akan menghadapi lawan yang sangat kuat. Jadi kami telah menonton banyak pertandingan mereka, gaya permainan mereka, bagaimana mereka mencoba memainkan sepak bola dari belakang, seberapa intens tekanan yang mereka berikan, sangat mengesankan. Jadi KPA harus siap. Pesan utamanya adalah kita perlu fokus pada diri kita sendiri dan berharap kita akan sukses besok.
1: We can be successful tomorrow.
2: Di sisi lain, Kapten Brighton Lewis Dunk juga menegaskan bahwa timnya tidak boleh berpikir akan mudah meraih kemenangan.
3: Nah, ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Jelas, kami tahu bagaimana mereka ingin bermain, kami tahu rencana permainan kami. Jadi, datang ke sini dengan berpikir, ini akan mudah. Kami tahu kami harus meningkatkan performa, dan saya pikir, seperti yang dikatakan pelatih, ini adalah dua pertandingan untuk hasil kerja satu musim, dan kami ingin memastikan kami lolos ke kompetisi.
2: Pertandingan melawan Aston Villa di akhir pekan nanti akan menjadi laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Hasil positif di Liga Eropa akan menjadi suntikan kepercayaan diri yang besar. The Seagulls sendiri datang dengan modal pramusim yang sangat meyakinkan. Mereka menyapu bersih seluruh laga uji coba di bulan Agustus dengan kemenangan, termasuk hasil positif 4-3 atas Strasbourg, 3-0 atas AS Roma, dan kemenang tipis 1-0 atas Bologna. Dari Jakarta, Karisma Ditki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Sion akan menjamu Ajax pada leg pertama playoff UEFA Conference League pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan berlangsung di Stade de Tourbillon Swiss. Kedua tim datang dengan modal positif jelang laga ini. Sion tak terkalahkan dalam 6 pertandingan terakhir. Sementara Ajax mencatat 4 kemenangan dari 6 laga sejak dilatih Michel Sanchez. Pelatih Ajax Michel Sanchez
1: memperhatikan hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
2: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian. Ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Agus.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
2: Kabar baik, sehat ya, Pak Agus?
3: Baik, sehat.
2: Alhamdulillah, selalu sehat, Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini, Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya, Pak Agus? Silakan.
3: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi 11 kabupaten dan kota. Meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya. Jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
2: Kemudian 11 ya, ya.
3: Ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Riau luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
2: Sebenarnya
3: sudah terpenuhi. Nah, ya? Sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Riau ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa. Jadi kalau Riau ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali. Kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
1: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, BRMP Provinsi Riau, Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan, Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
3: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Potensinya ada, tinggal kita bersama-sama untuk mengejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
2: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya, itulah, untuk mengejar ketertinggalan target ini.
1: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
3: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
2: Bisa nah, jelaskan
3: ini,
2: itu.
3: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis, didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa satu kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa dua kali bahkan tiga kali. Dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sisi. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personil, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai, siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
1: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
4: Beranda Asta Cita.
5: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda. Ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana. Tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun. Jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi nggak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur, yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli. Jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu. Kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit stroberi atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu, khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa, atau mau ternak ayam juga. Sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuman perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Jadi space kecil apapun pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan. Mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga min gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu. Tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih, karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
5: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya, ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau, sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya, untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas. Yang pertama kita sampaikan, pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya, ini lahannya cukup potensi. Bahkan di Garut di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya, ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali, ya, di Juwangi. Ya, salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan Karudi Boyolali dan sekitarnya, Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan, yaitu daging, ya, daging sapi. Bahkan Karudi Boyolali ini adalah adanya juga susu, ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudahan untuk mendapatkan ini, ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudahan pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini, ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu, satu, secara intensifikasi. Ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani, ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan, ya, untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah, ya, mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku, ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karena tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui dinas ketahanan pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali, ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang, ya, sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulia itu sendiri yang saat ini kita kembangkan, sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu, ya, diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit, ya, pemilihan bibit Sang Mulia ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya. Hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulia ini memiliki durasi masa panen ya itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulia ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini nggak roboh ya, nggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga ya. Saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulia ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulia ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulia ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul Sang Mulia ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulia, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya tanaman pisang Sang Mulia ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulia ini memiliki pasar yang cukup.
0: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan gak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini, OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
3: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas, bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A, P3A. Jadi sis, sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
3: Oke.
4: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
3: Baik.
4: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui komisi irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya. MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
3: Siap.
4: Kita buka dengan debit yang telah disepakati. Kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
3: Oke.
4: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi penentuan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman kabupaten kepeuan itu kita undang. Kita hitung air kita ada berapa. Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
3: Oke.
4: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
3: Iya.
4: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
3: Evaluasi
4: seperti itu.
3: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
4: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih. Ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
3: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
4: Betul, pakai Godzilla.
3: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
4: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
3: Okay.
4: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
3: Iya.
4: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
3: Iya. Luar biasa.
4: Terutama pertanian ya.
3: Iya.
4: Karena kan pangan kita harus disupport full. Nah, sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten ditengarai air yang akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita airkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat.
3: Ya.
4: Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
3: Wow, luar biasa.
4: Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
2: Oh, wow, luar biasa ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dari Firdaus, sampai jumpa.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar pemirsa Pro 1 RRI Kendari. Jumpa lagi untuk di sore hari ini untuk edisi siar Kamis 20 Agustus 2026 untuk di Gema Saripati Maju. Langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Jihan Benazir. Kita akan awali informasi sore hari ini bersama dengan teman-teman dari RRI Makassar. Dan di RRI Makassar kita akan menyapa rekan Irsan Saputra. Selamat sore rekan Irsan.
2: Selamat sore Jihan.
1: Ya silakan informasinya untuk di sore hari ini.
2: Kami informasikan informasi dari Kota Makassar pendengar. Ada 5 hektar lahan hutan pinus di lalap si jago merah. BPBD Goa masih dalami penyebab kebakaran. Emi Wafdal menurunkan laporannya.
3: Kebakaran melanda kawasan hutan pinus di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan petang kemarin. Api dilaporkan mulai muncul sejak petang dan petugas masih melakukan proses pemadaman hingga malam pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kemudian kebakaran kembali terjadi pada titik yang sama sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah. Hal ini dijelaskan Kepala Pelaksana BPBD Goa Wahyudin kepada RRI Makassar pagi tadi. Ia mengatakan kebakaran pertama berhasil merambat luas ke area selatan, utara, dan barat dan menghanguskan 4 hektar lahan hutan pinus. Api diduga kuat berasal dari wilayah atas Bukit Saili. Kobaran api yang gagal dikendalikan lalu merambat dengan cepat karena tiupan angin yang cukup kencang di lokasi sehingga menyebabkan kebakaran kedua berlanjut dan menghanguskan vegetasi hutan pinus sebanyak 1 hektar.
4: Yang sulit itu di ini kan pohon-pohon yang sudah lapuk, sudah terbakar, tapi masih ada baranya, itu kan yang sulit biasa terdetek. Kalau luasan yang pertama itu kurang lebih 4 hektar. Ini menurut asesmen teman-teman ya, kurang lebih 4 hektar. Yang kedua itu 1 hektar, jadi total 5 hektar, kurang lebih 5 hektar. Awal mula kebakaran kan di daerah bukit yang tinggi itu, jadi tiba-tiba ada api di sana. Awalnya baru melebar ya ke sebelah selatan, barat, timur.
3: Wahyudin menambahkan kondisi vegetasi bawah yang mengering akibat cuaca panas dipadu terpaan angin kencang menjadi tantangan utama di lapangan. Namun berkat kesigapan tim gabungan, api berhasil dipadamkan secara bertahap. Ditambahkan penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui pasti, namun dihimbau kepada masyarakat lokal maupun wisatawan yang beraktivitas di sekitar objek wisata hutan pinus Malino agar tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu kebakaran demi menjaga kelestarian kawasan. Ebi Wafadal, RRI Makassar, melaporkan.
2: Demikianlah informasi dari Kota Makassar, kembali ke rekan Jihan yang ada di RRI Kendari.
1: Ya baik mendengar, untuk di sore hari ini setelah dari RRI Makassar, kita menuju RRI Toli-Toli bersama rekan Seliwati.
5: Iya, terima kasih rekan Jihan. Baik pendengar dan pendengar di manapun Anda berada, informasi dari RRI Toli-Toli ini terkait dengan sebanyak 46 orang atlet diterjunkan Dinas Pemuda dan Olahraga di Spora Park Kabupaten Toli-Toli untuk bertanding di 3 cabang olahraga pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang akan berlangsung di Kota Berkabul pada 24 hingga 29 Agustus ini. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan oleh rekan kami Ahmad Mukadas berikut ini.
6: Salam olahraga, saudara. Dari 4 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli hanya mengikuti 3 cabang olahraga dengan menerjunkan 46 orang atlet. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Toli-Toli, Zakaria Mahmud saat diwawancara RRI terkait kesiapan kontingen Toli-Toli di ajang bergengsi tersebut mengungkapkan, seluruh persiapan menghadapi event tersebut telah dioptimalkan Dispora Toli-Toli, mulai dari kesiapan atlet hingga pemberangkatan yang dijadwalkan pada Sabtu 22 Agustus 2026. Seluruh atlet beserta ofisial akan bertolak menuju ke Kabupaten Buol. Peninjauan terhadap atlet yang latihan secara rutin juga telah dikunjungi oleh Dispora Toli-Toli sebagai bentuk support pihaknya kepada atlet yang akan bertanding pada Popda, sehingga dipastikan seluruh atlet yang akan memperkuat Toli-Toli pada Popda dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Kabupaten Toli-Toli. Menurut Kadispora Toli-Toli, fasilitas yang dibutuhkan saat pemberangkatan telah dipersiapkan pihaknya dituntaskan pada pertemuan yang dilaksanakan beberapa kali sebelumnya, di mana pelepasan secara resmi dilaksanakan pada Jumat 21 Agustus 2026 oleh Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya.
7: Seluruh rombongan sekitar 50 orang. Kemudian saya kira atlet kita sudah siap semua dan sudah terdaftar. Jadi secara online itu panitia provinsi sudah menginput seluruh data atlet. Jadi atlet-atlet yang kita bawa ini memang sudah tervalidasi dengan bagus. Dengan demikian, hal-hal yang sudah terkait dengan teknis di lapangan itu sudah selesai dan tinggal mungkin di sana kita tinggal meeting pelaksanaannya.
6: Atlet yang akan diterjunkan pada masing-masing cabang olahraga yakni sepak takraw berjumlah 5 orang, volleyball 18 orang, serta sepak bola sebanyak 23 atlet yang merupakan hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya bersama masing-masing cabang olahraga. Sementara satu cabang lainnya yakni bola basket tidak diikuti oleh Kabupaten Toli-Toli karena selain efisiensi anggaran juga kurangnya atlet basket yang berstatus sebagai pelajar.
7: Alhamdulillah kali ini kita bisa ikutkan 3 cabang olahraga minus basket ya, karena kita di samping terkait dengan anggaran juga menjadi kendala karena kekurangan kita atlet untuk pelajar khususnya di basket, sehingga lewat rapat kita laksanakan kita putuskan bahwa untuk basket kali ini kita tidak ikut karena itu dua hal. Oke. Yang pertama terkait dengan pembiayaan, yang kedua dengan kesiapan atlet di tingkat pelajar yang masih sangat terbatas di Kabupaten Toli-Toli.
6: Untuk itu Kadispora Toli-Toli ini berharap kepada seluruh atlet yang memperkuat daerah penghasil cengkeh pada Popda ke-24 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah agar memanfaatkan momentum Popda untuk prestasi terbaik serta mengangkat nama baik atlet maupun daerah guna mencapai target yang telah diberikan sebelumnya.
5: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke ya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati di Manampa bersama rekan Kiki mengucapkan terima kasih. Dan kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
1: Terima kasih rekan Seliwati di RRI Toli-Toli. Dan kita menuju RRI Bone. Di sana sudah bersama dengan rekan Sri Ulfa. Selamat sore rekan Sri Ulfa, silakan informasinya.
8: Selamat sore rekan Jihan, terima kasih. Untuk hari ini, RRI Bone menyampaikan informasi terkait Pemkab Sinjai menekankan pengelolaan perikanan gurita harus memberikan manfaat nyata bagi nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Laporan Ayunia Nindiati.
9: Kepala Balitbangda Sinjai Alam Syabatiar saat mewakili Sekretaris Daerah dalam pertemuan multipihak pengelolaan perikanan gurita pada Rabu 19 Agustus 2026 meminta setiap program memiliki data awal, target, dan ukuran keberhasilan yang jelas. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari program Yayasan Konservasi Laut atau YKL Indonesia bersama para mitra untuk mengembangkan pengelolaan perikanan gurita berbasis masyarakat dan data di calon kawasan konservasi Pulau Sembilan seluas sekitar 3.700 hektar. Menurut Alam Syah, program pengelolaan gurita jangan berhenti pada kegiatan atau pendampingan, tetapi harus bisa dibuktikan dengan perubahan kondisi dan peningkatan pendapatan masyarakat nelayan. Alam Syah menegaskan, pemerintah daerah akan melihat progres program secara terukur, termasuk kondisi sumber daya dan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat. Karena itu, ia meminta milestone dan pembagian peran antar pihak disepakati secara jelas, bahkan jika perlu dituangkan secara tertulis.
10: Lewat forum ini pastikan bahwa nelayan kita mendapatkan pemerintah daerah sangat konsen, dan bisa saja pemerintah daerah menghentikan kegiatan ini ketika kami tidak melihat progres kebaikan sendiri. Artinya apa? Mulai sekarang saya titip kepada Yayasan Jaya Konservasi Laut, tolong memberikan data awal kegiatan sekarang modelnya seperti ini. Dalam jangka berapa bulan atau berapa ini kondisinya sudah seperti ini, sehingga kita bisa melihat ada progres kebaikan dalamnya. Jangan sampai hanya menguntungkan honornya penyelenggara.
9: Alam Syah menyebut, gurita dapat menjadi entry point untuk melihat keberhasilan konservasi. Jika populasi gurita terjaga dan berkembang, kondisi itu diharapkan menjadi indikator terjaganya ekosistem laut, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan nelayan. Melalui program ini, pengelolaan gurita diarahkan menggunakan sistem buka-tutup berbasis data, agar sumber daya gurita tetap terjaga, dan masyarakat pesisir tetap mendapatkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
8: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Saya Sri Wulfa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kembali bersama rekan Jihan di RRI Kendari.
1: Terima kasih rekan Sri Ulfa. Dan untuk selanjutnya pendengar, kita akan kembali mengupdate informasi di Gema Saripati Maju dari RRI Ampana bersama rekan Novian.
11: Baik, terima kasih rekan Najihan dari RRI Ampana Pemkab Tojo Una-Una, apresiasi loka karya deteksi dini dan pengurangan stigma kusta.
12: Upaya mendeteksi penyakit kusta sejak dini dan menghapus stigma terhadap penderitanya terus diperkuat di Kabupaten Tojo Una-Una. Di Habibi Center bersama Sasakawa Health Foundation menggelar loka karya deteksi dini berbasis komunitas dan pengurangan stigma kusta. Kegiatan ini menjadi bagian dari program Sehati atau Sehat Melalui Deteksi Dini dan Hapus Stigma. Program tersebut mendorong keterlibatan masyarakat, kader, serta forum komunitas dalam meningkatkan pemahaman kesehatan dan mempercepat deteksi kusta di tengah masyarakat. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu mengapresiasi pelaksanaan program tersebut dan menilai pemilihan Tojo Una-Una sebagai lokasi kegiatan merupakan langkah yang tepat. Ia mengatakan persoalan kusta memiliki sejarah panjang di daerah ini, terutama terkait stigma dan perlakuan terhadap para penderitanya.
13: Dan bagi orang yang mengidap penyakit kusta di masa kami kecil itu juga adalah penyakit yang sangat-sangat memalukan. Sehingga kalau mereka jalan itu pakai jenggel, terus ada handuk atau sarung di leher karena tangannya disembunyi. Karena memang momok yang ditanamkan oleh orang-orang tua kami di masa itu penyakit menular, penyakit berbahaya. Bahkan ini di wilayah saya, Pak, di kecamatan saya di daerah Pulau Sanam, di kecamatan Tugian, di masa itu ada tempat pengasingan. Sehingga pada kesempatan yang sangat baik ini, kiranya bisa setelah di Puskesmas Ampana Barat, mudah-mudahan ini berhasil sesuai dengan harapan Habibie Center, tentunya harapannya Menteri Kesehatan, harapannya Pak Mendagri, tentunya ini adalah harapannya pemerintah. Ini juga bisa bergeser di wilayah pulau. Karena kami sampai hari ini itu masih cukup banyak, Pak, di beberapa wilayah pulau itu yang terhidap penyakit ini.
12: Bupati menilai kondisi penanganan kusta saat ini telah mengalami perubahan. Kusta tidak lagi semestinya menjadi penyakit yang menakutkan, terlebih dengan adanya tenaga kesehatan dan sistem pelayanan yang semakin berkembang. Karena itu Ilham berharap program deteksi dini dan penghapusan stigma tidak berhenti di wilayah perkotaan. Program tersebut diharapkan dapat diperluas hingga ke wilayah kepulauan yang masih membutuhkan perhatian dalam penanganan kusta. Rahmawati Tani melaporkan.
11: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan loka karya deteksi dini dan pengurangan stigma kusta dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Jihan di Kendari.
1: Ya, baik pendengar, untuk di sore hari ini setelah tadi kita mendengarkan informasi dari RRI Ampana, di sore hari ini kembali kami akan menghadirkan informasi dari RRI Kendari, yaitu kita akan mengikuti wawancara bersama Kepala Sentra Meohai Kendari tentang pembentukan karakter siswa melalui program Sekolah Rakyat dengan pewawancara reporter RRI Kendari Laras Ayuningtyas.
14: Pendengar, tentunya pembentukan karakter anak kini menjadi fokus untuk menciptakan generasi muda dan berprestasi. Sore hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Gunawan, selaku Kepala Sentra Meohai Kendari, UPT Kemenkes di Kendari. Pak Gunawan, seperti apa, Pak, hal-hal yang mungkin menjadi perhatian utama Sentra Meohai dalam membentuk karakter anak-anak melalui program Sekolah Rakyat?
15: Iya, baik, terima kasih. Perlu diketahui itu sekolah rakyat ini memang sekolah rakyat yang diperuntukkan oleh keluarga kita, terutama kecil sapi dan dua, tentu fakir miskin dan miskin ekstrim, baik itu lingkungan maupun apa itu kebiasaan, semua mempengaruhi karakteran. Nah, di sini saya sedikit apa itu memberikan contoh terkait dengan HP baik anak yang tidak mampu maupun anak yang mampu, sekarang pada pegang HP. Jadi HP ini sangat sekali mempengaruhi karakter anak. Bisa menjadi anak itu malas, terus anak itu juga terpengaruh dengan bentuk radikal-radikal dan apa itu permainan yang membuat ketangguhan anak itu sehingga berani terhadap orang tua, terutama itu mengindahkan dalam bentuk perintah orang tua itu ada semua contoh-contoh anak siswa sekolah rakyat itu yang demikian. Jadi salah satunya untuk mereka karakter itu adalah mendisiplinkan mereka kembali. Jadi anak ini mereka kita berikan bentuk pendidikan karakter, disiplin, dan juga apa itu untuk menghormati yang maksud agama yang lain. Nah ini kami tidak akan memutusnya sedikit pun waktu atau ruang lingkup untuk mereka bebas. Jadi bebas dalam arti itu bermain ya, bermainnya tidak ada gunanya. Itu kami tidak mengizinkan. Baik itu HP, mereka dalam satu minggu pun tidak mengerti merubah apa itu mindsetnya dulu.
16: Baik, lalu Pak, kegiatan apa saja Pak yang dilakukan di sekolah rakyat untuk menanamkan nilai kedisiplinan? Karena tadi kita Bapak sudah sempat katakan bahwa dimulai dari merubahnya Pak ya pola kedisiplinan anak-anak yang berada di sekolah rakyat.
15: Ya Bapak. Iya. Ya, anak-anak pada umumnya anak-anak yang sudah terbiasa di luar ya. Jadi untuk memberikan bentuk merubah atau bukan hanya diberitahu atau hanya diberikan mengenyam pendidikan saja. Tapi mental spiritualnya harus kita berikan. Ekstra-ekstra yang lainnya seperti disiplin. Terus kita juga mengenalkan dia apa itu bekerja sama dengan dia kita polisi ya untuk merubah karakter mereka.
16: Lalu Pak, selama satu tahun pelaksanaannya ya Pak, seperti apa mungkin perubahan atau perkembangan karakter siswa yang sudah terlihat Pak pada program sekolah rakyat?
15: Iya. Kita sekolah rakyat yang ada di Sultra ini ada tiga desa, desa dari provinsi Sulawesi Tenggara Tenggiri, ringkasan dari Kota Kendari, dan ringkasan dari Kabupaten Kutai Tengah. Namun yang sudah terbangun sekolahnya permanen itu baru dua, yaitu Kota Kendari dan Kabupaten Kutai Tengah. Nah, ini dari ringkasan-ringkasan ini kami ada apa itu berjenjang terkait klaster sekolah rakyat itu ada SD, SMP, dan SMA. Dan rata-rata hampir apa itu dari penjangkauan kita itu berbagai macam yang apa itu kita lakukan baik itu pendekatan kedua orang tua maupun apa itu maupun masyarakat sekitar itu tidak mudah. Bahkan bentuk sosialisasi kita ke masyarakat pun itu harus betul-betul mereka itu mengetahui apa sekolah rakyat yang sebenarnya. Karena sistem sekolah rakyat yang ada di sana itu boarding school. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa melihat secara langsung bahwa kebiasaan anak di sekolah yang di desa ini ada mengkongsi. Jadi mereka juga makannya tertib, jam waktu belajarnya tertib, terus kemudian sholat dan ibadahnya tidak tertib. Seperti itulah yang kita dapat lihat untuk sekolah.
16: Nah, tentunya diharapkan melalui program sekolah rakyat Pak dapat terbentuk karakter anak yang berprestasi di generasi ini. Kemudian wawancara kami dengan Bapak Gunawan selaku Kepala Sentra MHI Kendari UPT Kemensol RI di Kendari.
0: Anda masih mengikuti liputan berita sekolah 4 Makassar, Palu, Kendari, Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Dari RRI Kendari, selanjutnya kita menuju RRI Mamuju bersama dengan rekan Randi. Silakan rekan Randi.
17: Baik, terima kasih rekan Jihan. Informasi dari Mamuju. Pendengar, untuk memastikan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat menekankan perlunya transparansi, akuntabilitas, serta ruang partisipasi publik dalam setiap tahapan pelaksanaan anggaran. Laporannya disampaikan Nur Asmi Saleh.
18: Pemerintah itu ada konsep berpikir yang standar yaitu transparansi. Sehingga yang disebut dengan anggaran pemerintah belanja negara itulah uang rakyat.
19: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Sulawesi Barat menegaskan,
3: pentingnya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan anggaran pemerintah. Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sulawesi Barat, Syakran Rudi, saat diwawancara usai pihaknya menggelar kegiatan forum konsultasi publik di Gedung Keuangan Negara atau GKN Mamuju, Rabu 19 Agustus 2026 mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan uang rakyat yang penggunaannya berkaitan dengan berbagai kegiatan di ruang publik. Menurutnya, setiap kebijakan dan program yang telah dijalankan pemerintah membutuhkan konsultasi serta umpan balik dari masyarakat. Masukan tersebut penting untuk memastikan kebijakan maupun layanan publik dapat terus diperbaiki. Syakran menyebut, forum konsultasi publik menjadi salah satu ruang untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk satuan kerja, lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan media. Ia menjelaskan, masukan dari publik dibutuhkan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, baik yang berkaitan dengan layanan teknis maupun kebijakan strategis pemerintah.
18: Pemerintah itu ada konsep berpikir yang standar, yaitu transparansi. Sehingga yang disebut dengan anggaran pemerintah belanja negara itu adalah uang rakyat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di ruang publik. Maka tentu langkah-langkah yang sudah diambil dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu konsultasi, feedback dari masyarakat, dari ruang publik tentunya yang representatif nanti, stakeholder, satuan kerja, kemudian dari lembaga swadaya masyarakat termasuk media. Sehingga kebijakan yang sudah dijalankan, apakah itu layanannya maupun yang bersifat teknis maupun kebijakan strategisnya, membutuhkan feedback. Sehingga itu untuk perbaikin masa yang datang. Dalam konsep keuangan negara itu ada ruang evaluasi dalam tahun anggaran berjalan. Maka pola layanan pun itu dilakukan. Itu yang kami sebut forum konsultasi publik. Agar apakah kami bisa mendapat merisip feedback untuk kebijakan yang bersifat strategis. Tetapi hal-hal yang bersifat teknis layanan publik, kami lakukan konsolidasi di dalam, di lokal sini, untuk perbaikan layanan publik kepada masyarakat.
3: Syakran menambahkan, dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat ruang evaluasi selama tahun anggaran berjalan. Oleh karena itu, evaluasi tidak harus menunggu berakhirnya satu tahun anggaran. Menurutnya, evaluasi tersebut juga diterapkan dalam pola pelayanan publik, termasuk melalui forum konsultasi publik untuk mengetahui sejauh mana kebijakan strategis telah berjalan dan apa saja yang perlu diperbaiki. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
17: Hadirkan dari RRI Mamuju, saya Rani bersama tim yang bertugas. Kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
1: Terima kasih rekan Randi. Dan pendengar, informasi selanjutnya dari RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Waode Sabaria. Selamat sore rekan Waode Sabaria.
19: Selamat sore Jihan.
1: Bagaimana kabarnya?
19: Kabar baik di sini Jihan.
1: Ya, silakan informasi untuk di sore hari ini.
19: Oke, baik Jihan, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait Pemkot Bau-Bau mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi kemarau panjang atau El Nino yang meningkatkan risiko kebakaran dan menurunkan cadangan air baku. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulku.
20: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati pertama pada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau.
21: Pemerintah Kota Bau-Bau mengeluarkan imbauan kepada seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi dampak kemarau panjang atau El Nino. Mengingat intensitas peristiwa kebakaran dalam beberapa pekan terakhir meningkat bersamaan dengan banyaknya titik panas. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Lawade Ali Hasan, meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah, rumput kering maupun lahan perkebunan secara sembarangan. Aktivitas yang berpotensi menimbulkan percikan api di sekitar semak dan lahan kering juga harus dihindari. Ali Hasan mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan mulai dari lingkungan rumah dengan memastikan kompor dan LPG telah padam sempurna, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menghindari penggunaan listrik secara berlebihan.
20: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati, pertama pada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan kering, kemudian jangan bakar lahan.
21: Lebih lanjut, Ali Hasan menyebutkan imbauan tentang pencegahan kebakaran dan kesiapsiagaan menghadapi dampak kemarau panjang atau El Nino tersebut penting ditaati karena meningkatnya risiko kebakaran, sementara cadangan atau deposit air baku saat ini mengalami penurunan. Dengan keterbatasan deposit air baku saat ini, seluruh pihak diharapkan memprioritaskan tindakan pencegahan dibanding penindakan.
20: Laporkan segera kalau lihat asap di headline kami, 0811-4113. Kalau hari ini damkar tetap mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam rangka mengantisipasi kejadian kebakaran setiap saat, 1x24 jam kami buka hotline seperti itu. Terima kasih.
21: Selain pencegahan kebakaran, masyarakat diimbau menghemat penggunaan air bersih dan menyiapkan penampungan air mandiri untuk kebutuhan darurat. APAR juga disarankan tersedia di rumah maupun tempat kerja untuk menangani kebakaran kecil secara cepat. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Jihan Benazir di RRI Kendari.
1: Ya, baiklah pendengar, demikian ya tadi sudah mengupdate informasi dari Bau-Bau. Dan menutup perjumpaan kita di sore hari ini, kita menuju RRI Palu bersama dengan rekan Adinda Kurnia Islami. Selamat sore rekan Adinda.
2: Selamat sore rekan Jihan.
1: Baik. Ya, silakan informasinya.
2: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan topik menjaga nyala api semangat nasionalisme ke-81 tahun Indonesia Merdeka. Bersama dengan Ikadek Andika.

0: Merah putih tidak sekedar warna, tetapi menjadi simbol semangat dan kecintaan terhadap tanah air. Menjelang puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026, di sejumlah jalan protokol, kibaran bendera merah putih tampak menghiasi ruang-ruang publik. Umbul-umbul dengan beragam ornamen kemerdekaan turut dipasang, menciptakan suasana berbeda dibandingkan hari-hari biasa. Pemandangan tersebut menjadi penanda bahwa momentum kemerdekaan bukan sekedar agenda tahunan. Di balik setiap bendera yang berkibar, tersimpan pesan tentang perjuangan para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju gerbang kemerdekaan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, suasana semarak mulai terasa di berbagai penjuru negeri. Bendera merah putih berkibar, ornamen kemerdekaan menghiasi sudut-sudut kota. Beragam kegiatan juga digelar untuk mengenang hari bersejarah bangsa Indonesia. Salah satu tradisi yang hampir selalu hadir setiap perayaan 17 Agustus adalah lomba-lomba kemerdekaan. Ketua RT1 Kelurahan Tondo Kota Palu, Mustika Sari, mengatakan, menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Kelurahan Tondo menggelar lomba membaca teks proklamasi kemerdekaan. Lomba ini diharapkan dapat merefleksi kembali tentang semangat kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pendahulu bangsa.
2: Kami dari Kelurahan Tondo dengan inisiatif dan modal yang seadanya dari urunan dari warga, kami akan membuat 4 kegiatan besar ya. Ada lomba untuk membaca teks proklamasi. Target kami untuk yang peserta ini adalah para bapak-bapak dan ibu-ibu, memberikan suatu contoh dan teladan kepada anak-anak kami, generasi muda yang ada di Kelurahan Tondo. Bagaimana sih sebenarnya perjuangan atau makna sebuah proklamasi kita maknai bersama. Bagaimana proklamasi memperjuangkan kemerdekaan itu bisa menjadi sebuah semangat baru untuk warga masyarakat.
0: Merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka bukan sekedar mengenang masa lalu. Ini adalah momen untuk merenung bagaimana semangat nasionalisme diwariskan dan dijaga di tengah arus zaman yang serba cepat. Nasionalisme hari ini tidak lagi hanya berwujud perjuangan fisik melawan penjajah, tetapi juga perlawanan terhadap apatisme, disintegrasi, dan lunturnya semangat nasionalisme di tengah kemajuan teknologi informasi. Widya Prada, ahli

0: masa ini begini. Nah, itu dari aspek sosial, bagaimana kemudian ada interaksi sosial tanpa ada sekat? Bagaimana dari aspek nasionalisme dibangun? Konteks ini ketika kita mengingatkan sejarah, akan ada yang tersisa. Nah, ketika orang tidak lagi memperingati ini, masihkah dia tahu bahwa proklamator ini? Masihkah dia tahu bahwa perayaan itu tanggal ini? Dan sangat ditakutkan sekali, jangan-jangan dia akan buta warna pada satu saat. Warna benderanya dia tidak tahu, kalau hanya sekedar dikibarkan. Nah, seremonial menjadi sangat penting.
1: Generasi muda kini menjadi garda terdepan dalam mempertahankan nyala api semangat kemerdekaan. Mereka lahir jauh setelah proklamasi, namun tetap memikul tanggung jawab sejarah untuk memastikan bahwa kemerdekaan bukan sekedar warisan, namun amanah yang harus dijaga. Ketua MSO HMI MPO Cabang Palu, Fauzan menuturkan, dalam perjalanan sejarah bangsa ini, di tengah kemajuan teknologi informasi, telah terjadi penurunan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Karena itu, diperlukan sosok anak bangsa sebagai patron yang patut ditiru dan diteladani.
2: Perlu ada patron, satu tokoh publik yang kemudian mampu meredam ini semua. Ada satu tokoh yang kemudian betul-betul patuh terhadap hukum dan kemudian terbebas dari politisasi apapun. Itulah yang kami inginkan. Tentu kita tidak menafikan ada tokoh-tokoh yang kemudian patut untuk dicontoh, tapi masih minim untuk panggung yang disediakan, ditampilkan.
1: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rahman Ansyari kepada RRI mengatakan, tema peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, yakni berdaulat, adil, dan makmur, diharapkan dapat membangkitkan kembali semangat nasionalisme di tengah masyarakat.
3: Tema HUT kemerdekaan hari ini adalah berdaulat, adil, dan makmur. Nah, kita berharap tentunya tema ini harus bisa membangkitkan rasa nasionalisme para masyarakat, terutama masyarakat Indonesia.
1: Di setiap helai kain merah putih yang berkibar, tersimpan cerita panjang tentang perjuangan, keberanian, pengorbanan, dan cinta tanpa syarat kepada tanah air. Bendera merah putih bukan sekedar simbol negara. Ia adalah saksi bisu perjuangan yang tak lekang oleh waktu. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah akhir perjuangan, namun awal dari tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Seperti api unggun yang menyala di malam gelap, nasionalisme harus terus dijaga agar tetap menyala terang untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Demikianlah pendengar informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Skor Wheel Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Kamis 20 Agustus 2026. Saya Jihan Benazir mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan tetap bersama kami untuk di Pro 1 RRI Kendari.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skor Wheel 4.

0: Makassar sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

semua tuh punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar Posoto dimanapun Anda berada, waktu jam pulang kerja nih kalau kota Makassar jam-jam segini biasanya cukup padat karena udah masuk di pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Nah untuk Anda yang akan melalui perjalanan di kota Makassar, menginformasikan untuk Anda pendengar pantauan CCTV dari Kominfo Pemerintah Kota Makassar. Terjadi penumpukan kendaraan untuk Anda yang akan melalui jalan Perintis Kemerdekaan, lebih tepatnya di depan pintu masuk BTP ya, atau Bumi Tamalan Raya Permai. Di sana terjadi penumpukan kendaraan yang memang disebabkan karena adanya lampu merah dan juga tingginya mobilitas warga yang akan memasuki wilayah BTP pendengar. Di samping itu juga tingginya arus lalu lintas dari arah bandara atau Kabupaten Maros menuju ke pusat kota Makassar, sehingga di sore hari ini dari pantauan CCTV terpantau cukup padat dan adanya penumpukan kendaraan pendengar. Untuk Anda yang akan melalui Simpang 5 Bandara, di sana terpantau ramai pendengar, tetapi cukup lancar. Memang dibutuhkan sedikit kesabaran untuk Anda menantikan kesempatan untuk bisa melalui Simpang 5 Bandara, karena didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga mobil truk pendengar ya. Jadi memang harus lebih bersabar agar flow dari lalu lintas ini tetap stabil dan tidak terjadi penumpukan kendaraan. Untuk Anda yang akan melalui jalan Hertasning, di lebih tepatnya di Arumpala, di sana terpantau ini cukup ramai lancar. Tidak selancar biasanya nih pendengar, tapi memang semenjak adanya pembenahan jalan di sana sehingga terjadi sedikit antrian, tetapi tidak sampai penumpukan kendaraan. Untuk Anda akan melalui jalan Arumpala memang harus sedikit lebih bersabar dan juga mengurangi kecepatan Anda pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus mobile mendengarkan siaran kami. Irsan masih akan terus menemani Anda sampai jam 8 malam nanti pendengar.
2: Selain polisi tidur, beberapa

0: menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Makassar sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu yang menyebabkan tergelincir kakimu sesudah kokoh tegaknya. Dan kamu rasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah dan bagimu azab yang besar. Dan janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga sedikit murah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.
1: Makassar sore ini.

Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
3: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
4: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
5: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
6: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di ruang rindu ya, dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
4: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudah terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan

datang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan tidak berlebihan.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Halo pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Makassar sore ini.
1: MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra kembali menemani Anda masuk di pukul 19 waktu Indonesia Tengah lewat beberapa menit. Kali ini seperti biasa kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi-informasi, dan yang menarik kali ini kita akan ngobrol di Kita Indonesia seputar tentang kuliner tradisional tarik wisatawan Nusantara bersama dengan Ibu Nur Liana di bidang promosi dan pengembangan industri pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi saya sih maunya panggilnya Miss Nina aja. Miss Ana atau Miss Nina? Miss Ana.
2: Ana-ana.
1: Miss Ana. Ana. Katanya banyak banget panggilan-panggilan.
2: Oke.
1: Okay. Miss Ana gimana kabarnya, sehat?
2: Baik. Alhamdulillah. Terima. Saya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Bapak Irsan.
1: Benar.
2: Terima kasih sudah mengajak saya ke sini.
1: Sama-sama. Saya terima kasih banyak juga karena sudah meluangkan waktu mengedukasi masyarakat kita bagaimana potensi-potensi wisata kita. Karena ini kayaknya masyarakat perlu tahu deh. Tadi sebenarnya nih pendengar, off the record tadi sebelum kami on air, kami udah cerita banyak seputar tentang Geopark Maros Pangkep yang ternyata sangat luar biasa yang kita miliki. Nah, tapi kali ini karena sebelumnya kita udah pernah ngobrol, ternyata kalau salah satu dari penilaian geopark itu adalah ada culture juga di dalamnya.
2: Okay.
1: Ada culture dalamnya. Nah, ini sepertinya ini akan menarik karena ternyata makanan tradisional dan juga tradisi-tradisi yang ada ini menjadi salah satu culture yang kita punya di Sulawesi Selatan. Nah, yang menarik nih, Miss Ana, saya tertarik dengan kuliner ini nih. Kuliner tradisional tarik wisatawan Nusantara. Emang seberapa menarik, tanda kutip nih ya, kuliner kita di Sulawesi Selatan di mata wisatawan? Itu dulu deh.
2: Oke. Thank you ya Kakak Irsan. Ini kita Oke, menarik sekali pertanyaannya Kakak Irsan. Kalau saya boleh nanya balik dulu nih.
1: Boleh-boleh.
2: Kira-kira Kakak Irsan mau ke Makassar karena apa?
1: Oke.
2: Atau kira-kira Kakak Irsan mau berkunjung ke Palopo karena apa? Salah satunya karena apa?
1: Oke.
2: Atau mungkin kira-kira mau ke daerah Luwu karena apa? Gitu. Ada faktor-faktor gitu. Salah satunya, perhaps if I were you mungkin akan menjawab, oh kuliner.
1: Iya benar.
2: Salah satu pertimbangannya adalah kuliner. Kenapa? Kita ngapain jauh-jauh datang ke destinasi, kemudian kulinernya kurang, makanannya nggak enak. Jadi menurut pribadi dan juga itu tentunya didukung dengan wisatawan atau pengamat pariwisata atau apa, bahwa kuliner itu merupakan salah satu faktor yang cukup signifikan yang perlu kita pertimbangkan dalam mengunjungi satu destinasi.
1: Yeah.
2: Jadi itu seperti yang Kak Irsan tadi sebut bahwa itu salah satu bagian dari culture. Kalau sekarang mungkin kita bisa menyebut kerennya itu gastronomi.
1: Oh iya.
2: Kalau lebih sering tren sekarang tuh sangat banyak pembahasan-pembahasan mengenai gastronomi.
1: Bener.
2: Dan itu akan sangat menarik untuk kita kulik-kulik.
1: Nah, kita ngulik seputar tentang gastronomi ini, kuliner tradisional di wisata sulap menjadi daya tarik wisatawan. Nah, sebenarnya kita kan punya banyak nih. Mulai dari makanan berat sampai makanan ringan. Mulai dari yang dimasak sampai yang gak dimasak kita juga punya.
2: Okay.
1: Nah, bagaimana akhirnya Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas Kebudayaan untuk menjualkan, selama ini kita kalau ngomong Sulawesi Selatan, we have a destination. Kita punya pantai, kita punya gunung, kita punya cars. Ya, kita punya banyak air terjun dan sebagainya. Nah, itu bahan jualan di luar sana. Nah, bagaimana dengan kulinernya? Apakah udah cukup tanda kutip dijual juga nih atau seperti apa nih, Kak?
2: Baik. Oke, ini tadi nih kayaknya karena kita pas on off air kita bahas-bahas geopark jadinya banyak kesentil ke situ ya, udah tertular nih berarti, but then okay. Karena sekarang kita bahas perihal kuliner tradisional. Jadi apakah sudah cukup dijual? Kalau itu saya bisa sangat percaya diri bilang kita sudah cukup-cukup menjual.
1: Okay.
2: Kita kuliner Nusantara adalah salah satu hal yang sangat urgent untuk kita promosikan. Mm-hmm. Karena seperti itu, kita ini ada 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan ya. Mm-hmm. Dari 24 kabupaten kota itu, jenis kuliner seperti yang Kakak Irsan sebut, bukan dari yang makanan berat, mm-hmm. dari snack, dari yang mentah, mm-hmm. atau sudah diolah, mm-hmm. itu sangat kaya ragamnya. Nah, itu gimana ya caranya biar orang-orang mengenal, mm-hmm. dan orang-orang bisa tahu bahwa di Sulawesi Selatan, di 24 kabupaten kita itu ada ini, dan mm-hmm. itu sudah cukup kita lakukan. Yeah. Ada beberapa bukti nih, pasti, iya, pernah. Kalau Kakak Irsan tahu bahwa dari 2023, salah satu kota di Sulsel, mm-hmm. ibu kota kita nih, mm-hmm. sudah berstatus kota makan enak.
0: Iya benar.
2: Kan, itu branding campaign yang Pemkot Makassar perkenalkan.
0: Dan menurut saya itu berhasil.
2: Berhasil.
0: Dan itu berhasil, benar.
2: Far sebelum itu juga memang kita sangat terkenal dengan kuliner ya. Kota Makassar dulu ya, belum di 23 kabupaten kota lain. Jadi Makassar kota makan enak itu adalah predikat kata kreatif. Mm-hmm. Jadi kalau dulu 17 sektor ekraf. Iya. Jadi ada branding-branding sektor ekonomi kreatif mana yang kita mau angkat. Mm-hmm. Nah, Makassar karena tahu potensinya, mm-hmm. bahwa potensi kulinernya kaya, iya. karena ini kan kota ya. Mm-hmm. Jadi mungkin sekalipun kita juga benar punya beberapa destinasi yang wajib mm-hmm. kita datangi, baik itu cultural, historical, mm-hmm. atau man-made yang ada di kota Makassar, tapi kuliner adalah seperti yang kita bahas tadi adalah sektor yang sangat wajib kita kulik. Benar. Karena gak mungkin dong kita kemana-mana tanpa mencicipi kuliner-kuliner.
0: Iya benar.
2: Nah, jadi Makassar cukup menjalankan kewajibannya untuk mm-hmm. mempromosikan kuliner Nusantaranya melalui branding kota dengan kota makan enak.
0: Kota
2: nah
0: makan
2: itu
0: enak.
2: Dimana-mana malah ada jinglenya, ada apanya segala macam. Dan salah satu paling recent nih ada salah satu fakta juga, kalau notice nih Kak Irsan, I think it was last month ada eventnya Kemenlu, Indonesian Gastro Diplomacy.
0: Oh iya, iya tahu.
2: Itu salah satu fakta bahwa Sulawesi Selatan sudah melaksanakan tugasnya dalam promoting kuliner lokal. Mm-hmm. Jadi menjual, maka dilirik lah.
0: Yeah.
2: Oh boleh nih jadi host aja karena kita mau multilateral collaboration melalui Kementerian Luar Negeri dan menunjuk Kota Makassar sebagai host karena memang patut untuk diperkenalkan ke semua ambassador yang ada di Indonesia.
0: Yep.
2: Jadi perwakilan-perwakilannya datang, sengaja dikasih experience mencicipi kuliner-kuliner, dan itu sudah menurutku cukup berhasil.
0: Yeah.
2: Dan selain daripada itu, kalau memperhatikan medsos,
0: ya itu salah satu indikator sukses banget ya zaman kita sekarang.
2: Wajib menyebut branding mungkin Instagram, Twitter sekarang langkah lebih happening threads.
0: Iya benar.
2: Coba deh perhatikan kalau enggak foto kuliner Makassar atau rekomendasi orang-orang yang mungkin mau ke Makassar, kasih tahu dong top kuliner 3 apa? Rekomendasi kuliner apa yang bisa di ini kalau Makassar. Nah, muncullah semuanya datang beratus-ratus.
0: Iya benar.
2: Don't you think itu sudah cukup kita. Itu adalah fakta bahwa kita benar-benar. Nah, selain daripada promosi-promosi seperti itu, kita juga punya beberapa event lokal yang sudah berstatus nasional.
0: Wow.
2: Dan berhasil menjual promosi kuliner Nusantara. Kalau yang salah satu yang sukses itu pasti Kakak Irsan juga pernah dengar Makassar Culinary Night.
0: Tahu banget.
2: Gimana itu? Pernah di depan apa di mana gitu?
0: Sebelah.
2: Dari sebelah pernah. Kan? Nah, itu kalau enggak salah sempat yang 3 kali setahun ya.
0: Iya benar.
2: Mereka punya tematik ya. Mm-hmm. Jadi ada tema-tema tertentu di mana mereka di saat pelaksanaan event di periode sekian mereka jualannya tentang ini, dan event itu tahun lalu di awal tahun menjadi salah satu event nasional yang masuk dalam Karisma Event Nusantara. Jadi Karisma Event Nusantara itu adalah salah satu program Kementerian Pariwisata dan sejak dengan ekonomi kreatif Kemenparekraf sekarang Kemenparto, mereka punya program tahunan namanya KEN, Karisma Event Nusantara, di mana mereka mengkurasi event-event daerah di seluruh Indonesia, dan Makassar Culinary Night berhasil menjadi salah satu di dalam 110 event yang tiap tahun dikurasi.
0: Wow.
2: Imagine, jadi ada ratusan ribuan yang apply untuk menjadi event daerah di Kementerian Pariwisata, dan Makassar Culinary Night ini berhasil jualan tentang cita rasa lokal kuliner khas Makassar dan Bion.
0: Yap.
2: Ya, Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi Selatan benar.
2: Gitu. Banyak sih. Mm-mm. Banyak banget, enggak cukup nih. Apalagi tuh kamu lagi.
0: Oke. Nah, ya yang menarik. Nah, saya mungkin mundur sedikit tadi dijelasin bagaimana Makassar saat menjual nama Makassar dengan kota makan enak. Sip. Nah, tapi yang menarik adalah bukan hanya menjual tentang kota makan enak, tapi banyak experience yang akhirnya disiapkan. Seperti kita punya akhirnya makan di tengah laut pakai kapal pinisi. Nah. Terus juga bagaimana menikmati kuliner di pinggir pantai dengan sunset yang kita punya yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana dengan kabupaten kota lainnya nih? Oh. Apakah kabupaten kota lainnya mungkin udah mulai tersentuh atau udah mulai ada sentilan-sentilan juga dari Provinsi Sulawesi Selatan untuk bisa membuat akhirnya maksud Irsan biar wisatawan yang datang bukan hanya pikirannya ke Makassar aja. Kayak coba ke Maros ada A, B, C, D dan sebagainya juga di sana. Kita coba ke Baru dengan A, B, C yang ada di sana. Itu bagaimana Tegak?
2: Tentu saja. Jadi kita ke belakang berarti kita related dengan promosi-promosi daerah ya. Jadi selain daripada Kota Makassar yang jelas hype-nya sudah internasional
0: gitu. Alhamdulillah.
2: Jadi seperti pertanyaan yang awal tuh. Kalau mau kesini apa alasan mau datang?
0: Iya, kenapa? Bener.
2: Menyentil-nyentil palopo kapurungnya bener. Terkenal.
0: Duriannya.
2: Atau duriannya terkenal. Coba pangkep kita sebut. Mm-mm. Apa ada ikan bakar dan sop saudaranya. Mm-mm. Belum lagi sop kikilnya. Semuanya enak. Di Maros ada lagi. Di Toraja juga ada. Yang di dalam bambu.
0: Iya.
2: Dan itu ada yang dengan ayam. Jadi
0: benar.
2: Muslim friendly juga. Orang kan ada kekhawatiran. Jadi bagi teman-teman yang semisal perhaps mau mengunjungi Tanah Toraja dan Toraja Utara, tolong gak usah khawatir dengan kuliner karena bahkan mereka sangat welcome dengan pengunjung-pengunjung.
0: Betul.
2: Karena mereka pun cross culture ya, sangat beragam. Jadi tidak sedikit yang orang Toraja asli tapi punya keluarga Muslim. Jadi mereka pun bahkan di event-event seperti ritual-ritual Rambu Solo, Rambu Tuka, mereka itu memisahkan.
0: Iya benar, iya iya.
2: Jadi harusnya nggak perlu dikhawatir karena belum lagi kita geser-geser ke area mana nih, Pindrang.
0: Iya.
2: Ada apa yang enak tuh, Palekko.
0: Oh iya benar. Iya benar-benar.
2: Iya betul. Jadi sebenarnya the first thing yang biasanya kita ingat dari satu kabupaten kota come up dengan kuliner.
0: Iya
2: benar. Karena yang pertama kita pikir tuh kita gak mungkin jalan-jalan di satu destinasi tanpa mikirin perut. Dan kita ngapain taruhlah makan mie titi di Pare-Pare sekalipun ada ya. Atau kita ngapain makan sop kikil tapi di Baru misalnya padahal di Pangkep ada. Jadi dan juga kayak setiap daerah-daerah itu mereka yang tadi saya sebut ya di kegiatan-kegiatan promosi daerah mengenai event-event daerah itu. Jadi event yang mereka apply untuk dimasukkan sebagai event daerah di kabupaten kotanya masing-masing adalah event dengan rangkaian hari. Jadi bukan one day event only. Jadi 2-3 hari dan di dalamnya tentu ada UKM, UMKM lokal. Itu kita sengaja selalu memastikan bahwa ada keterlibatan pelaku lokal yang di mana tentu jualannya lokal kuliner. Jadi itu sudah cukup kita promote juga, sudah cukup diangkat lah.
0: Okay.
2: Karena salah satu persyaratan menjadi peserta pada event itu adalah tujuannya adalah menarik wisatawan untuk datang ke daerah kamu, tapi dengan mempromosikan lokal, jadi culture, seni, art, budaya, dan itu kuliner tentu masuk di dalamnya.
0: Nah ini menyinggung tentang bagaimana kuatnya sosial media untuk mempromosikan. Saya justru cukup amazed sama salah satu sosial media namanya Gastronesia kalau saya nggak salah.
2: Gastronusa.
0: Itu sempat benar.
2: Kepikiran mau sebut. Lanjut dulu.
0: Iya, Gastronusa itu ternyata banyak banget kontennya itu diambil di Sulawesi Selatan.
2: Iya dong.
0: Salah satu yang seperti landak laut, landak laut yang ternyata di wilayah Sulawesi Selatan juga, terus juga pokoknya banyak banget banyak hidangan-hidangan yang ternyata postingan mereka itu dari Sulawesi Selatan dan Irsan Murtoko kayak sebanyak ini ternyata dan semenarik ini yang kita punya. Nah, bagaimana dengan akhirnya pergerakan sosial media di setiap daerah? Apakah mungkin juga sudah didorong nih setiap daerah untuk ini udah ada loh pancingan-pancingan dari sosmed besar nih tentang tentang makanan. Ini harusnya bisa menjadi pancingan nih. Nah itu bagaimana Miss Ana melihat itu?
2: Ini jadi berat banget ini setiap disapa Miss Anna. Jadi terima kasih sekali Kak Irsan sudah come up dengan pertanyaan itu. Itu merupakan salah satu yang sangat mensupport kita. Jadi fungsi keberadaan dari sosial media, jadi di mana bukan hanya kita sebagai pemerintah provinsi atau ke-24 kabupaten kita itu untuk menjual, mempromosikan kuliner lokalnya. Tapi sekarang social media dan segala media tools ya. Jadi selain daripada yang tadi Kakak Irsan sebutkan juga influencer-influencer yang exploring hidden gem di mana-mana, dan salah satunya itu. Jadi Gastronusa itu kalau nggak salah apa 2 tahun lalu, 3 tahun lalu sebenarnya ke kantor kita dulu. Jadi sempat ada interview dulu dengan pihak kita, teman kami, untuk membahas mengenai kuliner gastronomi sebenarnya ya, Gastronusa benar. Jadi Gastronusa itu adalah media independen. Jadi yang sengaja mereka tuh gabungan dari banyak pemerhati. Jadi chef juga ada, orang-orang pecinta kuliner, dan yang timbul sebenarnya dari keresahan mereka akan resep-resep yang dari lokal-lokal. Tapi takut akan ini tuh masih ada nggak ya? Jadi taruhlah semisal apa nih, taruhlah tadi kita bahas Paleko gitu. Kan sudah banyak nih di mana-mana, di kota Makassar ada, bahkan di Jakarta juga ada restoran yang jualan itu. Setiap rumah bisa mungkin ibunya masak itu. Tapi yang mana sih sebenarnya original resepinya dari itu? Nah, si Gastronusa ini mau mengulik, mencari cikal bakal dari resep-resep tradisional itu, dan mereka mau mendokumentasikannya supaya tetap ada resep itu. Jadi bukan hanya mungkin dari siapa yang jago masak ini, siapa yang sebelumnya bisa masak itu, lalu kemudian kita taunya rasanya kayak gini, tapi benar nggak itu yang orisinil, atau masih ada nggak sih arsip dari kuliner lokal ini? Jadi mereka itu kalau nggak salah datang di Toraja, Endrekang, di Bulukumba, dan memang mendatangi rumah tetuanya, benar kan? Setuju. Dan mereka mengulik-ngulik, dan ya biasanya kan tidak ada arsip atau dokumen di rumah-rumah mereka.
0: Benar-benar hanya dari cerita ke cerita.
2: Jadi mereka praktek langsung di rumah orang-orang lokal, lalu melihat dan
0: mendokumentasikan.
2: Yes, itu. Dokumentasi not only videografi, fotografi, tapi benar-benar mengulik resepnya sedetail ini apa segala macam, dan itu sangat keren sih, inovatif. Jadi kita ada jalan untuk tetap mempertahankan. Jadi benar sekali, itu sangat membantu. Jadi kalau memperhatikan postingan mereka. Sebelumnya tuh pernah ada di gedungmu loh, di seputar provinsi, di mana bertemu dengan pihak kita dan membahas what they would do di Sulawesi Selatan, dan mengunjungi banyak tempat, dan kita yang tadinya nggak tahu asal muasal atau cara proses pembuatan resep-resep tertentu akhirnya bisa lihat dari
0: postingannya mereka. Benar.
2: Keren banget
0: itu. Keren banget. Dan nah ini kan sebenarnya udah ada lemparan menarik nih ya, dan itu kan namanya cukup besar juga nih. Akhirnya bagaimana pihak mungkin kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan udah bisa nggak sih juga menghidupkan sosial medianya agar bisa menjual wilayahnya sendiri, terutama dengan adanya itu media-media besar yang udah mulai menyoroti kita, itu kan harusnya bisa menjadi pancingan. Betul. Untuk bisa membesarkan nama wilayah kita.
2: Jadi ini sosial media makin berjaya pada saat pandemi ya sebenarnya.
0: Iya benar ya. Terasa banget ya.
2: Sangat banyak hidden gem yang muncul atau lokal-lokal tempat-tempat tertentu yang wah, pas pandemi sepertinya mereka pada suka traveling kemana-mana demi
0: harus di sekitar situ.
2: Demi menghirup udara segar, tidak terkena virus, malah banyak terekspor sesuatu, banyak destinasi yang akhirnya terangkat dengan terjadinya pandemik itu. Dan kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa kita tidak bisa menutup mata akan pesatnya perkembangan sosial media. Jadi kita di Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong. Jadi bukan hanya kita rapat tidak harus ketemu langsung tapi via Zoom, tapi juga promoting kita terus melakukan melalui media sosial kita. Jadi setiap kabupaten kota tentu sudah punya akun-akunnya, baik itu YouTube, Instagram khususnya, TikTok, belum lagi ada juga yang punya, tapi Instagram itu kita sangat, karena untuk saat ini Instagram sangat efektif.
0: Benar, iya.
2: Jadi
0: masih sepowerful itu ya.
2: Jadi kita bisa nebeng-nebeng ini nih. Jadi let's say mungkin di kabupaten ini mereka tidak perhaps tidak dibekali dengan content creator yang cukup. Nah, tapi kita selalu meng-encourage them bahwa bikin aja, nanti kita collaborate sama provinsi atau collaborate dengan Kemenpar, let's say. Kemudian itu akan akhirnya menarik follower atau menarik visitor untuk medsos mereka, dan itu harus mau nggak mau mereka lakukan, dan itu mereka lakukan. Jadi beberapa kabupaten kota sudah sangat efektif dapat Bulukumba, Toraja. Toraja itu kadang saya sendiri ya, tiba-tiba ada teman yang kirim postingan dari Toraja atau Maros Pangkep.
0: Iya, itu
2: juga banyak banget.
0: Benar, itu banyak banget.
2: Tracking-tracking yang cuman sehari setengah hari.
0: Iya.
2: Itu tiba-tiba, "Kak, ini benar ya ada di Maros?"
0: Iya.
2: "Kak, ini benar ya ada di Sulsel?" Iya. Jadi kita yang, "Ya, ayo datang."
0: Iya, gitu. Benar.
2: Jadi kita sangat terbantu dengan adanya media sosial itu, dan kita benar-benar encourage semua kabupaten kota khususnya di bidang promosi pemasaran untuk memanfaatkan itu, karena di saat sekarang juga kita tidak harus menunggu orang datang dulu, kemudian kita kasih brosur kan.
0: Jadi mereka
2: harus dilemparin dulu, dipancing dulu dengan hal-hal kayak gitu. Kemudian mereka, oh iya, wow, bagus, makin mau kalau udah ada pancingan. Dan sampai tahun, 2 tahun lalu masih, kita masih ada kegiatan-kegiatan seperti media femtrip atau menginkludkan influencer atau beberapa yang memang kita anggap bisa nih, konten kreator yang bisa jualan, bukan kita. Kadang kan orang mikir kalau melihat sosial media yang berjudul dinas.
0: Iya benar.
2: Ada males.
0: Iya benar ya. Ada kesan apa? Gimana gitu ya.
2: Benar. Kalau Kak Irsan juga pay attention, bahkan di kita sendiri, jadi ada satu di Provinsi Sulsel ya, kalau untuk pariwisata sektor sendiri, kita ada satu bunyinya Budpar Sulsel, ada satu bunyinya Colorful Sulsel.
0: Iya.
2: Nah, itu sengaja, jadi satunya itu official related event, satunya tuh khusus untuk promoting. Jadi biar orang tidak merasa aduh, takutnya tegang atau takutnya kaku, tapi kita berusaha terus-terus untuk mengupgrade supaya semakin bisa menyentuh masyarakat dan public visitors. Dan sudah banyak kabupaten kota yang memanfaatkan itu benar-benar.
0: Wah, keren banget. Setuju banget. Dan sekarang tuh karena kreativitas makin tinggi juga. Saya juga sempat terpapar informasi sebentar. Kalau saya nggak salah, kalau bukan di pulau yang ada di Makassar atau yang di Pangkep, yang sekarang udah ada ini udah disiapin juga foto dan juga videografernya.
2: Oke.
0: Yang memang udah yang udah ada kayak, ya udah datang bareng kita, ada open trip kayak gitu, kami udah siapin dokumentasinya, kita udah siapin kayak perahu transparannya.
2: Seperti
0: juga.
2: Itu yang dipangkep di Panambungan.
0: Iya, kalau saya enggak salah itu.
2: Itu dan, di manage oleh pihak non pemerintah, tapi ya.
0: Dan itu menarik banget dan memang butuh kreativitas ya memang ya. Emang sangat membutuhkan hal-hal seperti itu. Jadi orang datang, benar kata Miss Ana tadi, jadi udah tahu nih datang kita mau ngapain. Kita udah punya video-video, jadi kita udah benar-benar nikmatin liburan. Pulang-pulang kita udah punya dokumentasi yang bagus-bagus banget. Betul. Aduh, keren banget.
2: Karena tidak banyak orang-orang datang tuh hanya karena melihat postingan open trip.
0: Iya.
2: Mana open trip kadang affordable lagi.
0: Iya, benar ya.
2: Compare tuh
0: murah ya, banget.
2: Ya. Ini bukan untuk tidak meminimalisir fungsi dari travel agent atau tour operator, tapi ada beberapa kelas atau level ini ya.
0: Bener.
2: Pengunjung. Jadi
0: yep,
2: mungkin yang gimana yang
0: ya, budgetnya mungkin budget mahasiswa lah ya.
2: Exactly. Jadi yang budget-budget mahasiswa taruhlah ya open trip boleh nih, kumpul-kumpul sama teman. Jadi kita senang banget tuh kalau semisal udah ada tag dari mention-mention
0: ya, mention itu kan.
2: Oke, jualan. Kita ini jadi kita sangat terbantu sih Kak dari hal-hal kayak gitu.
0: Itu keren banget. Nah, di 10 menit terakhir.
2: Okay.
0: Gak kerasa kita udah hampir 30 menit kita ngobrol. 10 menit terakhir nih misalnya. Ada info event apa?
2: Okay.
0: Ini kan udah Agustus nih, tinggal kurang lebih 4 bulan lagi kita masuk di penghujung tahun, yang akan dilaksanakan di Sulawesi Selatan, bukan hanya di Makassar, tapi Sulawesi Selatan, yang kayaknya you must be try that.
2: Oke, okay. Upcoming event kita itu, kalau yang tadi aku sebut tuh related sama promosi yang nasional ya, kita kita ada 5 event sebenarnya yang masuk dalam kurasi Karisma Event Nusantara yang berhasil lolos di level nasional itu. Yang pertama sekali itu Toraya Magelu itu di Toraja Utara dan itu sudah lewat unfortunately. Jadi tunggu tahun depan lagi. Kemudian yang upcoming itu adalah Beautiful Malino, Kabupaten Goa, itu insya Allah September.
0: Okay. Beautiful Malino, aduh itu selalu bikin macet banget itu.
2: Macet-macet tetap mau datang.
0: Iya benar. Iya benar lagi. Benar lagi.
2: Karena ya jalurnya memang
0: emang seperti itu namanya puncaknya.
2: Sulsel salah satunya dan ya okay. Penyelenggara sudah semaksimal mungkin membuat jalur-jalur rekayasa atau apa gitu. Tapi ya macet terus dan itu menjadi
0: menandakan isu yang aktivitasnya dan antusias masyarakat besar berarti.
2: Besar. Itu orang datang jauh-jauh hari macet pokoknya. Bahkan kita yang di Makassar mau datang gimana kita mesti datang kapan nih. Kemudian ada Festival Tinisi di Kabupaten
0: di Bulukumba.
2: Itu juga acara tahunan.
0: Aduh, Irsan juga sudah sempat meliput ke sana.
2: Harus tahun ini jangan lupa ada lagi.
0: Mudah-mudahan nanti ke sana lagi.
2: Kemudian ya, salah satu lagi ada di Kota Makassar, Rock in Celebes by Heritage. Kali ini ada embel-embel by Heritage di mana dia akan memperkenalkan mengenai budaya lebih. Jadi kalau dulu kita lebih banyak musik yang lebih genrenya lebih
0: cadas
2: ini, tapi kali ini enggak juga sih ya sebenarnya kalau rekam.
0: Iya benar sih ya.
2: Banyak
0: karena
2: yang jazz juga kok.
0: Iya benar. Siapa yang kan kemarin selalu sekitar sini kan ya. Kadang gedung kita di belakang juga kan kepake di sini terus gedung kesenian juga kayaknya tahun lalu gedung kesenian deh sempat kepake juga. Sama betul. Di sebelah di ini Rotterdam kalau kan yang terakhir.
2: Itu upcoming event kita. Jadi temanya tahun ini khusus untuk mempromosikan budaya Sulawesi Selatan itu. Nah, kalau yang lain-lain itu banyak banget event daerah. Jadi ada di Parepare ada Festival Salok Karajai.
0: Salok Karajai.
2: Jadi di Tonrangeng River yang di Kota Parepare itu eventnya selalu di situ tiap tahun. Kalau di Baru ada Festival Budaya Toberu. Kemudian ini banyak banget sih.
0: Jadi itu
2: 24 kabupaten kota semua ada event daerahnya. Sampai dan semuanya nanti ada local exhibition khusus untuk memperkenalkan kuliner Nusantara. Jadi silakan datang.
0: Silakan datang. Aku lupa banget mention dan pengen ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman pariwisata dan juga kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan. Karena kemarin pertunjukan di Istana Negara kemarin
2: keren ya.
0: Keren banget ya. Itu bawa tarinya sebanyak itu, penarinya sebanyak itu keren banget.
2: Kita
0: bisa loh ternyata kita ya.
2: Benar, cukup bangga karena seneng ya lihat.
0: Iya benar ya.
2: Ada yang Pak Raga, Mak Raga, ada yang bawa tari kipas yang biasanya kita lihat di depan mata ada dilihat semua orang se-Indonesia. Itu kebanggaan buat kita Sulawesi Selatan tentunya karena itu diminta khusus untuk tahun ini salah satunya kita dari Provinsi Selatan untuk menampilkan performanya. Jadi kita ya itu ditangkap dong oleh pemerintah Sulsel dan
0: bener,
2: untuk mengirimkan kontingennya. Jadi Kota Makassar dan ada juga dari ini lain yang
0: iya benar.
2: Jadi
0: keren-keren banget.
2: Iya, bangga ya.
0: Bangga banget. Lihat. Makasih banyak loh udah bisa mewujudkan hal itu.
2: Mempromosikan.
0: Iya. Mempromosikan Sulawesi Selatan kembali akhirnya banyak tersorot sama Indonesia lagi.
2: Oh iya. Keren. Jadi banget. Dengan begitu akan datang lagi.
0: Iya.
2: Datang ke Makassar dulu ya karena Makassar adalah hubnya.
0: Iya, benar,
2: jadi
0: setuju.
2: Jadi harus kesini dulu. Rasakan semua kuliner-kuliner dari yang berat sampai yang ringan, seringan pisang epe di Pantai Losari. Lalu menyeberang ke kota-kota lain. Jadi
0: setuju. Semoga ini bisa menjadi pintu gerbang lebih besar lagi lah. Bisa mengenalkan Sulawesi Selatan dengan heritage yang kita punya yang sangat luar biasa banget. Yang menurut saya memang harus bisa lebih besar lagi sih.
2: Harus.
0: Kita punya banyak pulau, kita punya banyak kars yang luar biasa, bagus.
2: Kita belum cukup eksplor kan?
0: Iya.
2: Belum sendiri, belum sudah ke 24 kabupaten kota tapi belum mengeksplor.
0: Benar, setuju. Dan masih banyak ternyata hidden gem yang kita punya.
2: Sangat banyak
0: ya.
2: Oh ada ya kayak gini.
0: Iya benar.
2: Tiba-tiba ada yang posting. Oh ada ya seperti ini di mana?
0: Benar.
2: Oh ada di.
0: Saya sampai sekarang penasaran yang di Bulukumba yang airnya biru banget itu, yang cantik banget. Saya pengen kesana tapi belum sempat. Tapi semoga nanti bisa sempat kesana untuk bisa merayakan.
2: Liputan dong.
0: Iya, kita selalu kok. Ya itu tadi. Terus di mana? Yang Festival Venice udah kayaknya 2 tahun yang lalu kalau saya nggak salah.
2: Okay,
0: itu irisan juga yang tugas sana. Terus liputan ke ini juga, Kasmaros, Pangkep. Lebih tepatnya yang sempat aku ceritain. Kita selalu berusaha untuk bisa mengangkat bagaimana eksotisnya Sulawesi Selatan.
2: Dan terima kasih RRI atas dukungannya juga.
0: Sama-sama.
2: Untuk selalu menyiapkan kesempatan-kesempatan untuk kita terus mengangkat potensi budaya dan pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
0: Sama-sama, Misana. Aduh, gak kerasa nih obrolan kita udah 30 menit ya. Malah kayaknya ngobrolnya kayak ini ya. Kayak cerita aja kita ya.
2: Kurang ya, bener ya. Mohon maaf.
0: Kayaknya ngobrol biasa.
2: Kayak enakan gitu.
0: Jadi kayaknya. Misana, makasih banyak. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi.
2: Siap, terima kasih.
0: Mungkin langsung di tempat liputan. Kita akan cerita betul. Langsung mungkin live, di lokasi. Langsung live dari sana. Mudah-mudahan ada rezeki dan bisa
2: ketemu di event daerah.
0: Amin. Semoga nanti kita bisa rencana untuk ketemu sana. Kita pamit undur diri kalau gitu, Misana. Kita pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Makassar sore ini.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Spaghetti 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
1: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
0: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
1: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
0: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
1: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Info Publik Pro 1.
1: Informasi publik pendengar kami hadirkan untuk Anda. Dari Pengadilan Agama Takalar yang ditujukan kepada Bakhtiar bin Sabarudin, tempat dan tanggal lahir Bone 3 Agustus 1995 beragama Islam, pekerjaan usaha toko pakaian, pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Kampung Wuyukwi, Distrik Wuyukwi, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Takalar pada Kamis 12 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Takalar, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 Takalar untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Wandini binti Safrudin sebagai penggugat melawan Bakhtiar bin Sabarudin sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Dengar demikianlah informasi publik berbentuk surat pemanggilan sidang yang baru saja Anda dengarkan. Bagi Anda yang mengetahui keberadaan yang kami maksud atau yang kami tujukan, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi ini lebih lanjut. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.
0: Info Publik Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI. Dan sekaligus mengakhiri perjumpaan saya, Irsan Saputra, yang telah menemani Anda di Makassar sore ini. Berikutnya ada rekan saya, Rizna Supraptyo, yang menemani Anda dalam Makassar malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5.7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5.7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terhadap dahulu. Karena kalau itu kan seorang Presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu nanti sekedar keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Ya, dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat sekarang saat ini dari pagi itu kabut asapnya terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
10: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
9: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
11: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
10: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya biar jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Agak jaya bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama August Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan, namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah, yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modulnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
13: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
14: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
13: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengkondisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rezaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
15: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
15: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda jumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
16: Sementara itu kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
17: Tapi kalau mengenai putusan terus terang saya nggak puas ya. Karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan indeplikernya itu kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
16: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Nah dengan area ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab di Sapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
18: Untuk kemitraan ekonomi ini mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
19: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
18: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan karena memang sesuai namanya Foreign and Defense Ministerial Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
19: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan Su Plus 2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
20: Terima kasih Mbak Karo.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi apa ya fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Rabbil Alamin wabihi nasta'in ala muridunya waddin wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pada malam hari ini di hari Kamis 20 Agustus 2026 kami kembali hadir menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Belajar Al-Quran. Kali ini akan membahas skema tajwid metode tasbih, dengung, iklab, idgombi gunnah, idgombi lagunnah, dan praktik bersama dengan Dr. Anda Hajah Maria Kusmawati yang merupakan Ketua Forum Kajian Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Narisna?
0: Alhamdulillah kabar baik Ustazah. Kita bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Masya Allah, baik. Kami persilakan Ustazah untuk malam hari ini membawakan skema tajwid metode tasbih dengung, iklab, idgombi gunnah, dan idgombi lagunnah beserta praktiknya, silakan.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahiladzi binikmatihi tatimus solihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baik, para pendengar Pro 1 RRI Makassar di mana saja Anda berada, mari kita mulai ya pertemuan kita pada malam hari ini, dan seperti biasa kita akan terlebih dahulu akan membuka pensucian diri sebelum kita memulai pembelajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, segala kekuasaan hanya milik-Mu, ya Allah. Tiada sekutu bagi-Mu. Ya Allah, kami sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, bukakan pintu maaf semua orang yang pernah kami sakiti untuk memaafkan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Mari tempatkan Allah dan Rasul-Nya di hati. Kita akan membaca umul kitab suratul Fatihah untuk kedua orang tua sebagai wakil Allah di muka bumi untuk kita, untuk kakek nenek sebagai jembatan lahirnya kedua orang tua kita, untuk para guru sebagai sarana Allah kirim ilmu kepada kita, untuk semua orang yang berjasa dengan melibatkan mereka semua Allah jadikan kita seperti saat ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله kita sudah satu. Satu hati, satu kesucian diri, amin. Dan mari kita melanjutkan praktek kita ya untuk materi dengung N ya. Dengung N, kalau pekan yang lalu kita sudah belajar tentang hukum tajwid dengung N atau nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ta, ta, gim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, bod, to, do, fa, kof, dan kaf dengan hukum bacaan ikhfa ya. Maka sekarang ya ikhfa hakiki, sekarang kita akan berpindah ke hukum berikutnya yaitu iklab ya. Apabila nun sukun atau tanwin an in un bertemu dengan huruf ba, maka bunyi n-nya, bunyi n berubah menjadi m ya, dan dibacanya harus disertai dengan dengung. Bunyi n-nya berubah menjadi m disertai dengan dengung. Contohnya mim ba'd ya, sekali lagi mim ba'd, itu salah satu contohnya ya. Nanti kita akan praktek di surah Al-Baqarah ya. Jadi sekarang kita senandungkan saja terlebih dahulu. Bagaimana senandungnya? Mari kita lihat ya senandungnya. Ini dia. Kita masuk ke baris yang kedua, bait yang kedua ya. Ini dia. Mari kita senandungkan supaya lebih mudah untuk diingat ya. Lagunya Halo Halo Bandung ya. Halo Halo Bandung gitu ya. Nun mati atau an in un bertemu dengan huruf ba, maka bunyi n-nya jadi berubah menjadi m dan juga didengungkan. Itu namanya iklab. Itu namanya iklab. Oke, kita lihat lagi ya ke bagannya. Kita senandungkan ya. Nun mati atau an in un bertemu dengan

menjadi M. Jangan lupa didengungkan. Itu namanya ikhlab. Itu namanya ikhlab. Okay. Sekarang kita praktek ya. Kita akan masuk ke surah Al-Baqarah ayat ke-18 ya. Oke, kita akan melihat ada tanwin. Di sini ada dhammatain ya, bertemu dengan huruf ba. Nah, ya. Un, ini kan un bertemu dengan huruf ba, maka bunyi N-nya berubah menjadi M dan didengungkan ya. Jadi jangan dibaca sumun bukmun, bukan ya, tapi berubah menjadi M. Makanya di mushaf standar Indonesia ini ada huruf mim kecil, artinya N-nya berubah menjadi M ya. Enak ya, kalau di mushaf standar Indonesia sudah ada kodenya huruf mim kecil tuh, artinya ayo hati-hati dibacanya N menjadi M, berubah ya. Oke, ayo kita praktekkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

rujiun. Sekali lagi ya, kita fokus di hukum tajwid iqlab ya, yaitu domatain atau un bertemu dengan huruf ba. Bunyi n berubah menjadi m dan didengungkan. Kita ulang cara membacanya. Summun umyun fahum la yarji'un. Oke. Ada lagi nih di ayat ke-19 ya. Ayat ke-19 kita fokus di penghujung ayatnya ya. Ya, sesudah tanda al-waqfu aula. Ada huruf to berharokat domatain ya. Kemudian di depannya ada huruf ba. Maka ini hukumnya iqlab ya. Bunyi n berubah menjadi m. Jadi bukan muhitun bil kafirin, bukan, tapi berubah jadi m ya. Oke, kita bacakan. Wallahu muhitum bil kafirin. Sekali lagi. Wallahu muhitum bil kafirin. Ya. Oke, sekarang kita akan melihat lagi ya. Kita di ayat berikutnya ya. Halaman 5 Quran Surah Al-Baqarah. Perhatikan di ayat yang ke Oh, mungkin halaman 6 ya. Nah, ini dia halaman 6. Ah, ini ada. Nih, ada nun sukun bertemu dengan huruf ba, ya. Maka nanti nunnya dibaca berubah menjadi m, ya. Jadi ambiuni, jangan lupa didengungkan ya. Sekali lagi ambiuni ya. Ada lagi di bawahnya, kita lihat. Nah, ini lagi ya. Ya, ayat ke 33 ya. Qala ya Adamu ambihum. Tuh ya, ini ada nun sukun lagi ketemu dengan huruf ba, iqlab ya. Nama hukumnya, hukum tajwidnya iqlab ya. Kemudian bunyi n berubah menjadi m dan didengungkan ya, dua harokat. Sekali lagi, qala ya Adamu ambihum ya. Kemudian ada lagi di atasnya ini ya, yang tadi ya. Faqala ambiuni bi asma. Ya, kalau mau dibacakan kita fokus di hukum iqlab. Oke, itu dia untuk praktek iqlab ya. Sekarang kita tambah lagi ya untuk hukum tajwid nun sukun atau nun mati atau an in un ya, bertemu dengan huruf mim, nun, wau dan ya ya. Oke, kita fokus ya. Apabila nun mati atau tanwin an in un bertemu dengan empat huruf mim, nun, wau dan ya, maka bunyi n-nya dibaca masuk ya, atau ilgom, dan disertai dengan dengung. Ilgom bigunnah, ilgom bigunnah ya. Oke, ayo kita lihat syairnya lagi ya, supaya lebih mudah untuk diingat ya. Kita lihat syairnya ini. Nun mati atau an in

itu Ilgom Biguna, namanya Ilgom Biguna. Oke ya, tadi untuk huruf mim, nun, waw, dan ya. Sekarang kita perhatikan lagi bagannya. Apabila nun sukun atau tanwin, an, in, un, bertemu dengan huruf lam dan ro, ya, dibacanya juga tetap masuk ya, tapi tidak disertai dengan dengung atau idgom bila gunnah yang ini ya. Idgom bila gunnah ya. Jadi dibaca masuk ke huruf lam dan ke huruf ro, tidak disertai dengan gunnah ya, tidak dengan dengung. Oke. Contohnya kalau yang tadi idgom bigunnah ya, idgom bigunnah contohnya miwali ya. Kalau untuk idgom bila gunnah contohnya mala, tidak disertai dengan gunnah atau tidak didengungkan. Oke. Kita nyanyikan lagi, senandungkan lagi yang di bawahnya ya, ya. Yang ini. Nun mati atau an, in, un.

Seperti itu senandungnya, dan mari kita praktekkan ya di dalam mushaf Al-Qur'an. Kita kembali ke halaman 4 ya. Di sini akan banyak contoh-contohnya. Mari kita lihat yang mana yang dikategorikan sebagai idgham, idgham bigunnah maupun idgham bila gunnah. Kita mulai dari atas ini ya. Kita perhatikan pada kalimat fi dzulumati la yubsirun. Nah, di sini ada hukum ya idgham bila gunnah karena ada kasrotain atau in bertemu dengan huruf lam. Jadi membacanya huruf n-nya masuk ke huruf lam ya. Kemudian tidak disertai dengan dengung ya, idgham bila gunnah ya, dibaca masuk n ke l ya, kemudian tidak disertai dengan dengung. Sekali lagi kita baca fi dzulumati la yubsirun. Oke. Kemudian kita cari lagi ya. Kita cari lagi. Nah, ini ada nih. Pada ayat ke-19, ini namanya idgham bigunnah ya. Ada kasrotain bertemu dengan huruf mim ya, salah satu dari 4 huruf tadi. Mim, nun, wau dan ya. Nah, kita ketemu dengan mim ya. Kita praktekkan ya. Jadi masuk dibacanya ke huruf mim. Nunnya NN ya. N-nya ya, kasrotain in-nya dibaca masuk ke huruf mim. Mari kita praktekkan. Au kasayyibim minas sama ya. Jadi langsung digunakan, didengungkan. Sekali lagi. Au kasayyibim minas sama. Ya. Kemudian ini yang di bawah juga ada lagi nih. Domatain bertemu dengan huruf waw. Ya. Idgham bigunnah. Ayo kita praktekkan. Fihi dhulumatu wa ra'du wa barqu. Nah, di sini juga ada sama. Domatain ya, ketemu dengan huruf waw ya. Jadi un ya, n-nya dibaca masuk ke huruf waw dan disertai dengan dengung. Oke, sekali lagi ya, kita praktekkan, kita baca keseluruhannya.

وبرق. Ya, jadi di sini semuanya didengungkan. Ya, oke. Kemudian yang lainnya kita cari lagi, coba ya. Kita cari lagi di bawah, coba. Nah, ini ada lagi ya. Pada kata fir.

karena Tanwin bertemu dengan huruf lam, ya. Jadi kita bacanya dimasukkan huruf nun ke lam dan tidak didengungkan. Rizqolakum, rizqolakum. Nah, seperti itu ya. Banyak contoh-contohnya nanti kalau pada saat membaca Al-Quran, kita menemukan hukum dengung N atau tanwin ya. Dengung N dan tanwin, atau nun sukun dan tanwin bertemu huruf-huruf yang ada di bagan skema metode tasbih dengung N ini. Ya, kita sudah bahas tadi, bertemu dengan huruf ba namanya iklab, bertemu dengan huruf mim, nun, waw, dan ya namanya idgom bigunnah, dan apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro namanya idgom bilagunnah. Ya, oke, kita senandungkan sekali lagi untuk ke tiga hukum ini ya. Ayo dari mulai atas. Nun mati atau an in un.

itu igom bila guna. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sampai di sini materi kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan indahnya. Mari kita tutup dengan doa sesudah baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir

0: plastiknya. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar malam ini.

0: Waalaikumsalam.
1: Bapak masih di rumah sakit?
0: Iya.
1: Alhamdulillah, Pak. Semoga lancar ya, Pak, lahiran istrinya.
0: Iya. Istri saya lagi proses melahirkan.
1: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
0: Loh, bantuan apa ini?
1: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan, Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
0: 5 juta? Dari siapa?
1: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
0: Saya cuma mengantar beliau.
1: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
0: Oh, Alhamdulillah.

0: Lim, dari pagi belum dapat?
1: Belum bang, mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

0: kerjasama ini penting sekali.
1: Tenang, Pak. Berdoa saja semoga lancar setiba di bandara.
0: Terima kasih, Pak.
1: Pak. Duh, si Bapak. Saking buru-buru dia lupa bayar. Ah, sudahlah. Kasihan si Bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: ojek online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

terlupakan manusia, tetapi tidak pernah luput dari Tuhan. Rezeki Tak Pernah Salah Alamat, karya Nur Ainsyah Banggai, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Pak Alim, Rasman Saleh sebagai Pak Samsul, Indah Mulyati Mahmud sebagai petugas ojol, Bakri Potabuga sebagai teman ojol, dan pengusaha diperankan Yayan Jafar. Sampai jumpa di kisah lainnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, selaku founder Rumah Baca Nonfiction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dimanapun Anda berada. Nyapa ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan

0: Pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun berada. Menyapa Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas malam ini. Komunitas-komunitas dengan beragam aktivitas mereka di luar sana yang bisa menginspirasi dan memotivasi kita ini. Kita hadirkan lagi sosok-sosok yang tangguh di kesempatan malam hari ini kalau boleh saya katakan ya. Ada teman-teman dari UKM SAR UNM Makassar yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya perkenalkan langsung dari narasumber-narasumber saya malam hari ini yang ganteng-ganteng sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Anda bisa simak di sini ya. Langsung yang pertama saya perkenalkan ada Saudara Nasrullah Rustam ya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah sehat. Baik, sehat.
1: Kalau anak SAR gitu ya harus harus selalu sehat. Yeah. Oke, terima kasih. Anda selaku Ketua UKM SAR UNM Makassar, yeah, benar ya?
2: Betul.
1: Oke, baik. Nah, Nasrullah ini nggak sendiri, hadir malam hari ini ditemani Ogi Satria. Yeah. Yeah. Assalamualaikum, selamat malam Ogi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga.
1: Ini dapat catatan saya ini best rescuer.
3: Iya, alhamdulillah itu dapat predikat dari teman-teman, Pak.
1: Oh, berarti bukan jabatan itu?
3: Bukan, Pak. Iya, saya juga bingung kenapa teman-teman bilang best rescuer ini apa yang ditolak ukur seperti
1: saya dikirimin itu. Iya. Kok satu ketua, terus satu best rescuer.
3: Iya, alhamdulillah
1: beda Pak. Ya. Oke, okay. Terima kasih, sehat ya. Ogi. Baik, kita mau perkenalkan nih dulu di malam hari ini kepada Nasrullah dulu deh, ya, selaku ketua nih. Sejak kapan nih mimpin UKM SAR UNM Makassar nih, Nasrullah?
2: Ya, alhamdulillah sudah kurang lebih 1 tahun masa menjabat saya, mulai dari tahun 2025 di bulan 1, kemudian sampai sekarang di 2026. Terkait komunitas-komunitas juga, maksudnya dalam organisasi kita kan UKM SAR UNM sendiri itu dia bergerak di bidang kemanusiaan, relawan, pada umumnya. Namun kita dalam naungan kampus, ya begitu Pak.
1: Jadi Anda 1 tahun ini berdiri, menjabat sebagai ketua, tapi sudah lama gabung. Kan menjabatnya sebagai ketua baru 1 tahun ya?
2: Iya,
1: betul. Tapi sebelumnya memang sudah gabung sebagai?
2: Sebagai anggota UKM,
1: UKM SAR. Dari?
2: Bergabung di UKM SAR UNM itu dari tahun 2023.
1: Waktu maba?
2: Waktu semester 3.
1: Semester 3 justru baru masuk ke UKM SAR. Nah, apa yang bikin kamu mau gabung waktu itu?
2: Ya, kalau boleh jujur sih,
1: dijerumuskan sama Ogi, ditarik sama Ogi atau?
2: Sebenarnya sih dari awal itu cuma rasa penasaran sebenarnya.
1: Penasaran?
2: Iya.
1: Oh, berarti dari semester 1-2 itu baru mantau-mantau dulu ya?
2: Iya, betul.
1: Enaknya di mana gitu?
2: Iya. Di UNM juga kan itu ada 13 lembaga kemahasiswaan UKM tingkat universitas. Salah satunya SAR UNM dan 12 tingkat UKM lainnya.
1: Wih, berarti Anda survei-survei dulu ya?
2: Iya, betul.
1: Cari level bisa, yang high. Kayak ini ya, high performance lah istilahnya. Ah, iya. Nah, kenapa langsung milih, saya mau di SAR deh. Apa memang waktu kamu sekolah begitu, ikut PMRK, apakah ya, atau mungkin yang sukanya hobi-hobi yang...
2: Sebenarnya dari awal itu ada dari teman, dari satu kampung, yang kemudian juga termasuk dalam anggota UKM SAR UNM itu sendiri.
1: Oh, lebih dulu?
2: Iya.
1: Senior?
2: Senior ceritanya. Mengenalkan bilang, ini SAR UNM begini-begini, kerjanya begini-begini. Ya. Dan ya, akhirnya timbul rasa penasaran begitu.
1: Penasaran?
2: Ya, coba ya. Sesuai dengan...
1: Merenung dulu berapa hari gitu ya? Tidak?
2: Ya pastinya mungkin
1: ada. Pastinya gitu. Begitu. Ya. Paling nanya dulu kan. Ya. Gimana di klubnya, gimana ya. Gininya kan gitu. Oke, terus gabunglah Anda di situ ya.
2: Iya.
1: 2 tahun jadi anggota, baru terpilih jadi ketua.
2: Iya, 2 tahun.
1: Wih, kenapa bisa ini? Berarti Anda berprestasi dong.
2: Ya. Ya, tidak juga sih.
1: Tidak juga.
2: Iya.
1: Akhirnya jatuh cinta apa cinta di SAR ini?
2: Ya, bisa dibilang begitu.
1: Begitu ya. Hmm. Ya. Oke, jadi kegiatan-kegiatannya sendiri kalau di UKM di SAR UNM ini itu ngapain saja itu Nasrullah? Selain mungkin di internal kampus.
2: Ya itu tadi kembali lagi dengan sesuai dengan nama UKM SAR. Hmm. Yang artinya SAR itu sendiri singkatan dari Search and Rescue yang berarti pencarian dan pertolongan. Mm-hmm. Jadi tugas utama kita itu di SAR UNM ya itu mencari dan menolong korban.
1: Hmm. Bukan yang di sekitaran kampus ya, misalnya hilang sih itu dicari di kampus. Gampang itu mah ya.
2: Ya, ya maksudnya yang begini ketika ada bencana ada yang membutuhkan pertolongan dan pencarian entahkah di gunung, entahkah di hutan, laut, sungai.
1: Hmm. Ya. Dan Anda melewati berbagai banyak pendidikan tentunya.
2: Iya, tentunya.
1: Dan itu memberikan Anda pengalaman.
2: Iya, Pak.
1: Luar biasa. Oke deh. Baik. Kita tahan-tahan dulu ya Anda selaku ketua, nanti sebentar kita bicara soal program-programnya lagi yang lebih lanjut. Saya ke Ogi dulu. Kalau Ogi gimana, Ogi? Sejak kapan bergabung? Ogi sangkatan si Nasrullah atau
3: beda, Pak?
1: Beda.
3: Iya, kebetulan selisihnya saya dengan Nasrullah ini 19
1: tahun. Beda.
3: Dari 2019 saya gabung, Pak.
1: Oh, lebih dulu.
3: Iya. Tuh.
1: Kenapa bisa lebih dulu?
3: Karena kalau di kampus saya kebetulan.
1: Berarti Anda sekarang
3: 17.
1: Udah selesai?
3: Iya.
1: Udah selesai.
3: Iya, Pak.
1: Tapi masih.
3: Iya, masih aktif, masih terlibat aktif.
1: Oh. Mm. Enggak lekang waktu ya?
2: Ya, kita di SAR UNM itu kan status keanggotaannya itu seumur hidup.
1: Wow.
2: Seumur hidup.
1: Lifetime. Selama mau mengabdi silahkan.
2: Ya, ya.
1: Wah, dari 2017. Anda ini, kalau masuk di SAR waktu itu kenapa?
3: Kebetulan untuk masuk di SAR itu, saya sudah punya cita-cita dari SMA.
1: Wow.
3: Waktu itu, di zaman SMA kan ada bencana Palu. Tsunami Palu waktu itu.
1: Oh, yang itu?
3: Iya, yang tsunami, gempa juga.
1: Donggala?
3: Iya, betul. Yang di Donggala, terus.
1: Orang sana kamu?
3: Bukan, Pak. Tapi saya prihatin waktu itu kan ada beberapa pengungsi yang dikirim ke ini ke Makassar. Nah, dari sana Pak saya
1: acuan. Tapi waktu itu SMA.
3: Iya, masih sekolah. Dan waktu itu sempat membantu juga sih, Pak.
1: Wow, sempat jadi membantu. Relawan. Kan?
3: Jadi saya sempat menjadi tenaga bantuan yang di ini. Kebetulan di Antang itu kan ada rumah pengungsi begitu. Nah, jadi saya juga sempat menjadi membantu di sana sebagai relawan.
1: Oh, di sini jadi Antang itu.
3: Iya,
1: di situ semakin kuat.
3: Betul.
1: Pengen berdaya, pengen membantu.
3: Berguna untuk orang. Gitu, Pak.
1: Anda kebetulan masuk di UNM.
3: Ada wadahnya.
1: Langsung nyari emang.
3: Gabung.
1: Besar. Wah, gitu. Tanpa pikir panjang ya, tanpa perenungan seperti Nasrullah ya. Dia mah 2 semester lihat-lihat dulu gitu. Anda dari awal sudah ini.
3: Iya,
1: jangan-jangan masuk di UNM memang karena SAR-nya.
3: Enggak.
1: Tidak. Oke, jadi terus cerita dulu deh dari anggota terus nih.
3: Iya betul.
1: Kenapa nggak jadi ketua juga kamu ya?
3: Karena mungkin pastinya kalau untuk menjadi ketua itu dia bakalan susah Pak untuk turun ke lapangan.
1: Oh iya.
3: Iya. Dia posisinya harus selalu standby untuk jadi komunikasi jadi, di antara orang-orang begitu.
1: Kamunya lebih pilih
3: untuk selalu di lapangan Pak.
1: Untuk orang lapangan saja deh.
3: Betul Pak.
1: Kamu misalnya ngurus itu ya.
3: Iya.
1: Oke, jadi. Ih, gimana rasanya dari 2017 sekarang? Berapa? 9 tahun.
3: 9 tahun Pak, kurang lebih.
1: Tapi udah selesai kan?
3: Sudah selesai.
1: Iya. Tapi masih di situ. Sekarang aktivitasnya apa?
3: Sekarang saya menjadi tim kreatif Pak di kantor Lundra.
1: Apa itu?
3: Bekerja.
1: Oh, kerja.
3: Iya, bekerja sekarang.
1: Kerja.
3: Menjadi sebagai tim kreatif.
1: Oh, iya, konten kreatif. Konten kreatif juga tapi mengabdikan dirinya ke sini ya.
3: Iya, betul.
1: Oh, wow, luar biasa. Baik. Nah, kenapa sampai dibilangnya best rescuer nih?
3: Kalau
1: kita ngobrol ngapain?
3: Kalau persoalan itu
1: apakah karena kamu pernah menyelamatkan orang atau pernah ada momen tertentu yang sehingga mencap kamu seperti itu?
3: Sebenarnya untuk dari profesi sebutnya best rescuer itu dari teman-teman internal Sarwanem itu sendiri, Pak.
1: Kenapa?
3: Saya juga bingung. Kebetulan kan kemarin dari operasi ATR.
1: Oh, berarti baru itu?
3: Iya, baru, Pak.
1: Istilah best rescuer ini baru?
3: Iya, baru, Pak.
1: Oh, saya pikirnya dari sebelum-sebelumnya.
3: Ya. Tapi dari teman-teman pengurus itu punya agenda bahwasanya setiap bulan harus ada best rescuer satu orang.
1: Gitu. Ya. Setiap bulannya harus ada. Betul. Artinya yang naik bagus performanya.
3: Iya.
1: Ada momen
3: rajin operasi.
1: Ibaratnya perusahaan ini ada best employee nih.
3: Iya. Ya. Kurang lebih seperti itu.
1: Aduh. Kirain kamu pernah menyelamatkan siapa sehingga kamu is the best. Oh, gitu ya. Oke, itu sebuah reward ya.
3: Betul.
1: Reward untuk anggota sehingga memicu terus bersemangat begitu.
3: Betul.
1: Ya. Oke. Baik. Tadi kalau di UN di SAR UNM sekarang ini Nasrullah ada berapa anggota?
2: SAR UNM
1: termasuk yang lifetime kayak Ogi ya?
2: Oh iya ya.
1: Keseluruhan.
2: Dari keseluruhan itu semenjak didirikan tahun 2001 sampai sekarang anggota tetap SAR UNM itu sekarang berjumlah 371
1: total ya.
2: Total
1: berarti dari, dengan yang sudah selesai tapi masih terdaftar sebagai anggota.
2: Tidak kan di SAR UNM itu seperti yang saya bilang tadi status keanggotaannya itu seumur hidup.
1: Ya. Tapi yang aktif sekarang masih berkuliah. Sekitaran berapa? 100-an.
2: Ya, kurang lebih.
1: Begitu ya. Kemudian itu kalau ini kan perlu persiapan terus ya.
2: Iya,
1: standby. Jadi kalau di kampus standby aja.
2: Standby, Pak.
1: Standby. Tapi diisi dengan pelatihan-pelatihan.
2: Iya, pelatihan tentunya dengan pelatihan, merepres materi-materi. Ya, karena bisa dibilang kerjaan teman-teman tim SAR gabungan ketika di lapangan itu kan selain menolong orang lain tentu juga diri sendiri harus yang pertama harus bisa di taktisi sendiri dulu sebelum bisa membantu orang lain. Ya, kan begitu prinsipnya.
1: Gimana teman-teman caranya mau bantu orang ya deh? Kamu sendiri lagi sakit gitu.
2: Ya.
1: Ketika kamu ini enggak tahu caranya juga bantu, siapin diri dulu ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Baik. Nah, teman-teman ini pendengar serta pemirsa, kita masuk ke segmen ini berikutnya yaitu Nasrullah dan Ogi ini dua dari sekian banyak tim relawan begitu ya.
2: Iya.
1: Yang kemarin terlibat dalam pencarian pesawat ATR ya di Gunung Bawah Bulu Sarau. Oke. Nah, waktu kejadian itu pas kejadian itu memang langsung dapat info itu langsung gerak ke sana atau tunggu gimana tuh? Keterlibatannya kalian di sana.
2: Sebenarnya begini, di setiap ada info operasi yang masuk teman-teman di SAR UNM dan juga teman-teman potensi yang lain, lembaga potensi yang lain, ya itu pasti berkoordinasi dulu dengan Basarnas karena kan
1: induk di situ ya.
2: Iya, induk di situ. Kalau tidak salah hari itu sekitar jam-jam 2 sore kayaknya ada info masuk dari Basarnas, katanya ada pesawat yang hilang kontak. Di samping itu, teman-teman pengurus yang lain meng-cross check apakah info itu betul atau bagaimana. Teman-teman pengurus yang lain juga sementara persiapan mempersiapkan SRU yang akan ditugaskan untuk turun. SRU kemudian juga alat, termasuk alat itu semua kita siapkan sebelum turun.
1: Nah, waktu itu kan nggak salah akhir pekan ya.
2: akhir
1: Sabtu ya.
3: Hari Sabtu sore.
1: Nanti agak lengang-lengang deh ya.
2: Iya, hari-hari.
1: Agak-agak lengang. Terus dapat info itu langsung
2: ya
1: sesuai SOP harus kumpul gitu. Atau tunggu pas ada permintaan.
2: Sebenarnya kalau untuk permintaan itu tidak ada kata
1: permintaan.
2: Itu murni dari ya hatinya teman-teman.
1: Jadi saat itu dapat info dari Basarnas juga ada yang gini-gini, langsung Nasrullah dan kawan-kawan menyiapkan diri. Berapa orang anggota disiapkan waktu itu?
2: Waktu itu Sarunem mengutus 8 anggotanya ke sana.
1: 8?
2: Iya.
1: 8 dulu isinya?
2: 8.
1: Atau memang dari awal 8 terus?
2: Dari awal sebenarnya itu 5, kemudian
1: 5 nyusul.
2: Yang tiganya itu kita tambah karena permintaan dari lapangan, katanya butuh lagi seru tambahan, jadi tuan-tuan pengurus menambah lagi 3 seru.
1: Untuk bisa seru kemarin turun lapangan juga?
2: Kalau saya
1: tinggal koordinasi.
2: Iya.
1: Ogi yang turun. Ogi dan kawan-kawan. Berarti Ogi dan kawan-kawan berapa di lapangan?
3: 8, Pak.
1: 8 di sini.
3: Iya, 8 orang.
1: Ogi tepatnya di mana dapat posisi di mana pencariannya, titiknya?
3: Kebetulan waktu itu ketika sampai di sana kita langsung di briefing dengan
1: Pak. Pas hari pertama itu.
3: Hari kedua. Situ tim nyusul tadi, Pak, yang 3 orang.
1: Yang 3 bukan kalian.
3: Ya bukan saya, tapi ada teman-teman yang lain dari Sarwanya.
1: Gitu, oke. Okay. Anda menyusul di hari kedua, ditugaskan.
3: Betul, Pak.
1: Orang. Dapatnya di mana kamu?
3: Waktu itu di hari pertama saya langsung masuk di tim puncak. Kita langsung masuk ke tim penyisiran. Langsung ke atas kita, langsung ke puncak untuk melakukan evakuasi. Kita niatnya masuk untuk evakuasi ke atas, tetapi dengan cuaca yang menghambat, yang badai, hujan dan lain-lain, waktu itu dibatalkan. Nah, kita lanjut untuk esok harinya. Jadi di hari pertama tuh saya turun kembali, Pak, turun ke bawah.
1: Nah, jadi, karena tidak memungkinkan, milih turun.
3: Nah, diturun.
1: Perintah turun.
3: Perintah turun sama teman tim yang lain juga.
1: Begitu. Dan memang banyak ya waktu itu ya.
3: Betul,
1: banyak ya.
3: Betul, untuk potensi SAR itu kurang lebih 1.100
1: ya, tapi dipencar.
3: Iya, betul, Pak.
1: Tapi inti itu. Pusatnya kan dari awal ininya kan titik diketahuinya itu kan dari puncak dulu kan?
3: Iya.
1: Dapatnya serpihan itu kan yang dari video-video
3: ya.
1: Dapatnya di situ.
3: Iya,
1: ternyata dia kan ke bawah.
3: Iya, betul.
1: Nah, dari hari kedua sampai selesai kamu di sana. Oke.
3: Sampai selesai, Pak, betul.
1: Wah. Turun ke titik itu juga?
3: Turun. Kebetulan di hari ketiga. Di hari ketiga saya naik di tim puncak. Nah, naik ke tim puncak. Setelah itu sama kasusnya di hari pertama tadi. Batal karena badai.
1: Badai lagi.
3: Terus pada saat itu koordinasi dengan Basarnas, ternyata tim kita disuruh untuk menetap tinggal di pos 9. Nah, untuk menyesuaikan dengan cuacanya. Begitu. Jadi biar tidak buang banyak tenaga daripada kita naik turun tiap hari. Jadi kita standby di pos 9 dulu. Nah, nanti kita tunggu logistik saja dari bawah. Begitu. Jadi di hari ketiga setelah itu kita menetap terus. Nah, kita menetap di pos 9 terus sampai hari selesai. Nah, untuk menjelang hari-hari selanjutnya itu dari situ kita dapat koordinasi terus dari teman-teman di lapangan bahwasanya ada penemuan korban di sini, kita yang menjemput, seperti itu.
1: Karena memang dibagi-bagi tugasnya.
3: Iya, betul, Pak. Ada tim penyisir, ada tim evakuasi dan
1: lain-lain. Ada yang tim evakuasi, ada yang tim
3: logistik juga.
1: Logistik begitu,
3: betul,
1: ya.
3: Pak.
1: Oke. Ini pengalaman pertama teman-teman SAR UNM.
2: Yang kesekian kalinya.
1: Dengan level kejadian seperti ini?
2: Sebenarnya sudah banyak operasi-operasi besar yang diikuti Sarunem. Mulai dari senior-senior dulu, operasi Aceh termasuk senior-senior berangkat ke sana. Iya, yang tsunami Aceh 2004. Kemudian Merapi juga. Pesawat Air Asia juga sempat kemarin.
1: Air Asia.
2: Gempa Palu, Masamba. Banjir bandang Sinjai. Jadi Ponto sudah banyak sebenarnya, Pak, kalau operasi-operasi skala besar. Ada pun juga operasi-operasi skala kecil. Di periode saya saja ini Pak, sudah 37 operasi selama saya menjabat ini dilakukan teman-teman SAR UNM.
1: Oh, itu normal kah? Atau kalau 37 itu mungkin masih dianggap normal kah?
2: Normal.
1: Masih normal ya?
2: Iya. Wah, itu karena seingat saya pernah periode tahun berapa itu tembus sampai 50 operasi Pak.
1: Wah.
2: Teman-teman ikuti dalam setahun itu.
1: Oh, biasa ini ya. Oke. Tapi ya di situlah juga pentingnya juga mengetahui untuk mengetahui kesiapsiagaan masing-masing ya, anggota itu seperti apa tuh Nasrullah? Misalnya kayak gini kan butuh bantuan nih dari Basarnas, misalnya Basarnas mengumumkan ya, butuh ini sekitar ini 5. Menseleksi mereka ini yang siap-siap bagaimana Nasrullah?
2: Ya,
1: siap diturunkan begitu sesuai kebutuhan atau ada tracking medan dulu atau gimana? Di setiap ya, bencana kan beda-beda tuh ya, penanganan betul.
2: Kan? Ya pertama itu pasti kita lihat kondisi dulu Pak, karena terkadang juga banyak anak-anak yang bersedia ikut tapi ya bisa dibilang dia kurang mampu di sini di contohnya di laut kan otomatis biasanya teman-teman itu menyelam apa segala ya, macam ya. Yang kuat fisiknya di gunung apa tentu yang pertama kita lihat itu pertama medan. Kemudian setelah itu teman-teman dari pengurus itu berkoordinasi lagi sesama anggota, bilang ini ada operasi begini-begini, siapa yang siap turun, dan nantinya di lapangan ini akan melakukan kegiatan-kegiatan begini, contoh selam apa segala macam. Ya jadi biasa itu dari teman-teman yang bisa dibilang mahir dalam menyelam itu bisa
1: diprioritaskan
2: ya. Walaupun okay, terkadang banyak teman-teman dari mestinya ada anggota lain ya, tapi kebetulan dia kurang mahir menyelam, nah kita prioritaskan dulu yang mahir
1: menyelam. Iya, karena kembali sesuai lagi gitu tadi ya, bisa ngurus diri dia nggak nih
2: harus sendiri,
1: jangan
2: sendiri
1: sampai jadi beban di sana. Emang itu jadi itu ya, emang jadi itu ya, jadi pantangannya seorang relawan SAR gitu ya.
2: Jadi bagian Pak, di teman-teman di tim SAR itu mempunyai prinsip itu cukup satu korban, jangan menambah korban lagi. Cukup yang korban jadi korban. Jadi yang jadi tim rescue enggak usah jadi korban.
1: Apalagi jadi beban ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, dari itu berarti ya kembali lagi tentunya persiapan materi masing-masing personil itu harus di upgrade terus. Nah, bagaimana dengan pengembangan setiap personil itu Nasrullah dalam UKM SAR UNM ini itu mengupgrade-nya seperti apa? Misalnya apakah memang ikut pelatihannya langsung ke induk ke Basarnas atau pelatihan-pelatihan mandiri saja ini dari senior-senior Anda mungkin?
2: Kalau mengenai mengupgrade materi ya tentu kita adakan pelatihan-pelatihan. Entah itu pelatihan yang langsung dari teman-teman anggota yang bawakan materi. Ya, kadang juga kita latihan gabungan bersama potensi lain. Ya, kadang juga langsung dari Basarnas yang memberikan materinya. Begitu.
1: Itu juga penunjukan juga nih. Oh, ini kamu belum dapat ilmunya ini kan, Ogi, ikut di sini.
2: Iya,
1: begitu ya. Supaya bagi-bagi lah ini.
2: Iya.
1: Sama-sama ini. Jangan kamu terus gitu. Oke, menarik sekali perbincangan kita soal bagaimana Nasrullah dan Ogi ini dari UKM SAR UNM ini, bagaimana dari awal kemudian keterlibatan mereka termasuk bagaimana menjadi salah satu apa ya dari sekian banyak tim relawan yang terjun juga di penyelamatan korban ataupun juga menangani peristiwa yang baru kemarin terjadi di Bulu Saraung ya. Nah, kita akan tanya-tanya lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi jangan kemana-mana, kita break sejenak, melewatkan dulu beberapa informasi ini.
4: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
5: Apaan sih? Orang lagi me-time. time juga.
4: Time sih me time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
5: Ogah, males ah, mager.
4: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
5: Ya, malah ikutan mager.
6: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
7: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
8: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Keseruan malam hari ini di program Ngobras ya, bersama Nasrullah Rustam dan Ogi Satriani dari UKM SAR UNM. Oke. Nah, kalau untuk gabung di UKM SAR UNM sendiri nih Nasrullah, mungkin seperti apa sih syarat-syarat yang bisa seorang mahasiswa yang pengen gabung misalnya?
1: Ya, syarat yang paling utama itu ya tentunya dia mahasiswa UNM.
0: Harus mahasiswa UNM.
1: Harus mahasiswa UNM karena kita
0: ber-KTP UNM.
1: Kita ini kan lembaga tingkat universitas di UNM itu sendiri. Ya, jadi harus berstatus mahasiswa aktif UNM mulai dari semester 1 sampai semester 5, Pak. Begitu.
0: Oh, batasnya sampai
1: ya, batasnya sampai semester 5. Karena lewat dari itu ya takutnya kita mengganggu juga akademiknya teman-teman yang lain, Pak. Yang bergabung. Jadi kita batasi sampai semester 5.
0: Oke, dan itu penerimaannya setiap tahun. Ya. Ada kuota berapa anggota yang diterima?
1: Kalau
0: atau tergantung kebutuhan?
1: Kalau itu kita dari SAR UNM yang namanya lembaga kemanusiaan, ya kita buka untuk semua mahasiswa UNM siapapun yang mau ikut bergabung, Pak. Tanpa ada kuota terbatas begitu.
0: Oh gitu? Ya, misalnya tahun ini kita hanya butuh 50 anggota. Enggak?
1: Kalau kita kan salah satunya organisasi-organisasi lapangan. Yang kemudian saya lihat di tingkat-tingkat universitas sekarang, minat teman-teman mahasiswa dimanapun itu, ketika dibilang lembaga yang terjun ke lapangan, ya pasti minat teman-teman kurang di situ, Pak.
0: Oh iya?
1: Ya termasuk juga, ya mungkin mental juga teman-teman.
0: Karena mental?
1: Ya begitu, Pak. Maksudnya kan kita di lembaga yang terjun langsung di lapangan itu kan tentunya kita harus siap mental dan fisik. Nah, dan di poin itulah kebanyakan teman-teman mahasiswa UNM yang gugur, Pak. Tapi kalau untuk pendaftar sebenarnya itu sampai ratusan, tetap ratusan. Cuma yang bertahan sampai jadi anggota ya beberapa saja, Pak.
0: Ya, jadi itu mungkin di dalamnya pasti ada kan. Ya kita lihat aja sampai berapa lama dia bertahan.
1: Iya. Apalagi di apalagi di kita itu kan masa diklatnya itu kurang lebih 3 bulan semua rangkaian kegiatannya, Pak. Jadi memang agak lama.
0: 3 bulan ya?
1: Iya. Keluar outdoornya saja itu kita 3 kali. Jadi ya wajarlah untuk organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan menekankan di fisik dan mental fisik. Karena itu tadi kegiatan kita itu hampir sepenuhnya di lapangan, Pak. Jadi mau tidak mau fisik dan mental kita terus upgrade terus.
0: Upgrade terus ya. Oke. Baik, berkaca kejadian kemarin nih, dengar-dengar kalian kan sudah menuntaskan tugas.
1: Ya.
0: Dapat reward ini kan ya. Reward ya.
1: Ya,
0: apa nih? Penghargaan apa nih?
1: Penghargaan sebagai tim relawan yang ikut di pesawat ini, kecelakaan pesawat dari gubernur, Pak.
0: Semua yang terlibat dapat? Atau atas nama SAR aja, SAR UNM?
1: Beberapa juga lembaga terima. Bukan cuma dari SAR UNM saja yang terima. Semuanya lah penghargaan.
0: Oke. Terus gimana perasaannya, Ogi?
2: Kalau persoalan penghargaan ini gimana, Pak? Kalau saya pribadi tidak terlalu mengharapkan juga begitu. Tapi kalau misalkan kita dapat apresiasi dari orang lain, ya kenapa tidak kalau kita terima seperti itu?
0: Paling tidak itu hal yang kesekian ya.
2: Iya, betul, bukan yang jadi utama, bukan yang utama itu, Pak.
0: Intinya pengen jiwa SAR-nya itu yang utamanya.
2: Iya, betul, Pak.
0: Oke. Kalau kejadian kemarin itu yang paling berkesan kah bagi Anda? Atau ada yang lebih parah nih sebenarnya?
2: Kebetulan juga beberapa, kalau kita Selama saya berada di Sarwenim itu sudah 3 kali kena operasi ini, turun di operasi nasional seperti ini. Nah, untuk yang paling berkesannya, mungkin berkesan lah tiap-tiap ini, yang 3 kalinya, karena beda-beda.
1: Tidak ada yang dibayar, sebenarnya murni pengeluaran lembaga sendiri untuk teman-teman yang turun operasi, menggunakan uang operasional lembaga, turun.
3: Atau bahkan dana lagi minim-minim atau nggak ada sama sekali, tetap harus dengan jiwa. Jangan juga ya. Jangan juga ya, kita butuh bekal ya. Oke, kalau Ogi, gimana? Apa yang selama 9 tahun kurang lebih di dunia SAR, is this your life?
2: Kalau saya sendiri pribadi itu lebih ke jiwa sosialnya sih Pak, saya merasa. Karena kadang ketika saya di lapangan juga berpikir, lah ngapain saya hujan-hujanan, panas-panasan, basah-basah, kotor, segala macam. Sedangkan saya bisa rebahan di rumah, main handphone apa segala macam, kayak gitu. Nah, jadi dari situ juga saya berpikir kayak, ah mungkin ini jiwa sosial yang sebenarnya gue rasa, seperti itu. Pernah juga satu momen seperti tadi yang disampaikan sama Nasrullah, ketua. Saya pernah dapat satu momen operasi di Wajo. Kebetulan waktu itu anak kecil. Setelah ditemukan, satu minggu waktu itu. Ketika ditemukan, kejadian persis tadi disampaikan, orang tuanya, ibunya yang tiba-tiba datang sambil menangis terus pegang bahunya kita semua sambil berterima kasih seperti itu. Nah, itu yang menjadi berkesan juga bagi kita.
1: Iya, setiap tim relawan
2: ada cerita sendirinya setiap operasi.
3: Sebuah kata terima kasih yang tulus.
2: Iya, betul.
3: Itu jadi penyuntik lelah semuanya.
2: Betul, Pak. Iya.
3: Dan mau berbuat lagi dan lagi.
2: Iya.
3: Oh, itu yang bikin nagih ya. Iya, beneran kan? Apalagi kayak kemarin gitu. Setelah langsung selesai gitu ya, dinyatakan semua korban ditemukan dan semua, waduh,
2: langsung lepas semua perasaan.
3: Ibaratnya
2: ini.
3: Itu plong gitu ya. Oke, baik. Saya sebelum closing, saya mau Nasrullah dan Ogi ini punya pesan motivasi nih bagi teman-teman di luar sana, khususnya yang mungkin belum berani untuk gabung-gabung di

0: Tapi kalau teman-teman mempunyai jiwa sosial yang tinggi, kepedulian terhadap sesama, ya Sarwenim lah tempatnya untuk teman-teman bisa mengimplementasikan minat dan bakatnya teman-teman. Karena kalau itu tadi teman-teman cari prestasi, cari piagam apa piala, Sarwenim bukan tempatnya. Murni kita bekerja untuk sesama. Ya mungkin begitu
1: untuk kemanusiaan. Kalau Gi,
2: kalau saya menjadi closing statementnya itu simpel aja sih Pak, persoalan kebahagiaan. Kalau semisal kita mau bahagia hari ini, minum kopi di pagi hari. Kalau misalkan kita mau bahagia esok hari, perbanyak istirahat di malam hari. Kalau semisal kita mau bahagia seumur hidup, membantu orang lain.
1: Membantu orang lain.
2: Iya, seperti itu.
1: Oh, okay. Dan sekali terjun di dunia relawan atau SAR seperti ini, nah itu jangan setengah-setengah.
2: Ya? Iya.
1: Kalau setengah-setengah mundur-mundur. Okay. Sukses terus Nasrullah dan juga Ogi untuk UKM SAR, UNM juga ini mudah-mudahan tambah banyak anggotanya, tambah banyak juga menolong orang.
2: Siap,
1: ya. Tambah banyak terlibat dalam penanganan-penanganan masalah-masalah kemanusiaan ya terjadi ya. Dan saat ini pasti tetap standby ya.
2: Iya.
1: Tetap standby karena cuaca juga masih
2: iya.
1: Oh, okay. Terima kasih sudah hadir di Ngobras. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua juga buat teman-teman di luar sana untuk mau berorganisasi, khususnya juga mau terjun ya di dunia relawan kemanusiaan, salah satunya di UKM SAR UNM di sini ya. Arde, Anda bisa tonton kembali di kanal YouTube Prosatria Makassar ya, pada Ogi dan Nasrullah di sini. Dan pendengar, saya cukupkan sampai di sini. Kita akan hadirkan nanti sosok-sosok komunitas dan tim-tim relawan lainnya yang menginspirasi kita di Ngobras hanya di Prosatria Makassar. Saya Arvan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Ngobras.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia selektif.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Baru saja kami hadirkan untuk Anda ngobrol bareng komunitas pada malam hari ini. Selanjutnya tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu di 0821-3333-9440. Silakan bagi Anda yang ingin mendengarkan telpon kami pada malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
7: Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, Mbak Isna.
6: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu.
7: Untuk memori lewat lagu.
6: Ibu Andi Anissa, bagaimana ini kabar tak?
7: Alhamdulillah.

0: sehat, dingin-dingin emput.
1: Dingin-dingin emput ya, kalau siang panas, malamnya dingin-dingin emput.
0: Iya, panas setiap pagi,
1: malam. Bu Andi Anissa, bagaimana ini? Di sini sama juga, panas juga, karena kan ya rata kan musim kemarau. Iya, baru berdebu sekali deh, banyaknya debu.
0: Iya,
1: toh harus pakai masker kalau keluar rumah, Di. Ibu Andi Anissa, request lagu Kidul, mungkin lagunya siapa ini? Ada lagu dari Lila dan lagi Tak Akan Ada Cinta Yang Lain Titi DJ, Bukannya Aku Takut Juliet, Tak Akan Terganti Dea Mirella.
0: Tidak ada cinta.
1: Tak Akan Ada Cinta Yang Lain dari Titi DJ. Oke deh. Salam-salam Kidul
0: buat Bunda Sopi, Bunda Tentri, siapa sembuh Tentri ya?
1: Amin.
0: Sakit ini, kodok Tentri.
1: Iya,
0: nama ada Medeng.
1: Iya, kita doakan.
0: Pak Tusewan, Pak Lukus, Tika, Yuda, Wangkato, Nualam, Nuhitma, siapa lagi tuh? Pak Bobby, Pak Yusuf, Abdul, Pak siapa lagi? Aulia Sul, Indah Shopping di Cibone, mami, siapa lagi? Oma Ica tahu lah. Siapa lagi tu? Seri Sinta, semuanya paling deh bisa.
1: Biasanya
0: buat Pak Hakimku di sampingku, selamat istirahat, baca yang pencinta. Buat Mbak Isna.
1: Iya. Terima kasih.
0: Sehat selalu.
1: Amin.
0: Jengkin jodoh.
1: Amin.
0: Terima kasih deh.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kembali kami mengundang Anda untuk bergabung di 0821-333-3944-40. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pak Arjuna, lagi apa Ki ini?
2: Siap-siap ini.
1: Siap-siap beristirahat ya.
2: Iya, ini jam 10.
1: Jam 10.
2: Sambil monitor, sambil dibawa tidur juga.
1: Iya. Pak Arjuna mau request lagunya siapa ini? Ada lagu dari Lila dan lagi Bukannya Aku Takut Juliet, Tak Akan Terganti Dea Mirella, Berdua Lagi Jikustik.
2: Jikustik saja ya.
1: Jikustik, Berdua Lagi. Lagunya mau buat siapa ini?
2: Yang baru lewat tahu, Di. Dari Bantaeng sepertinya, Di.
1: Betul.
2: Anissa ya. Iya. Meskipun dia tidak menyapa saya, tapi saya tetap menyapanya ya.
1: Mungkin beliau lupa
2: siap
1: atau terlewat.
2: Bisa bersama Pak Hakimnya ya. Kemudian besok hatinya terbuka untuk menyapa saya ya.
1: Iya.
2: Terus Wahida di Todopuli, Mbak Tantri di Pare-Pare. Semoga cepat sembuh Mbak Tantri ya. Jangan bosan-bosan mengonsumsi air putih ya. Ya, karena musim kemarau masalahnya.
1: Iya.
2: Terus sama Enitas pun di Sopen, Pika di Saban, Astri di Wotu, Pak Abdullah Sewan di Pepsal 17, Bunda Sopi di BTM Pao Pao, terus apa lagi nih? Anwar di Kumala ya, mudah-mudahan juga sehat Anwar ya. Dan Bu Ina Kristelara di Pongcolowe, Ibu Chandra di Maros, Kekau Kiri Daya juga, Yuli Ape di Senjai, Pariku di Kendari, dan semua-semuanya deh, pendengarnya per satu, ya, sihat ke semuanya.
1: Terima
2: buat
1: kasih.
2: Buat Mbak Arisna, lanjut tugas Ki, semoga sehat selalu dan sehat juga si dompetnya ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin, masya Allah.
2: Itu perlu juga ya.
1: Betul, itu penting.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah Pak Arjuna kita sapa dulu yang dari Sopeng. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arisna.
1: Iya, ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Luar biasa. Lagi apa kini, Pak Yani?
3: Lagi duduk-duduk ini.
1: Duduk-duduk bersantai, di mau istirahat, tahu.
3: Iya. Iya.
1: Pak Yani request lagu ki dulu, mau ki lagunya siapa ini?
3: Yang belum yang diputar.
1: Ada lagu dari Lila dan lagi Tak Akan Ada Cinta Lain Titi DJ dan berdua lagi dari Chico Stick. Mau ki yang mana?
3: Titi DJ.
1: Titi DJ, Tak Akan Ada Cinta Yang Lain. Lagunya mau buat siapa?
3: Yang baru lewat ada Pak Arjuna. Ada Andi Anisa. Ada Pak Rading, ada Tika, ada Maya di Gorontalo. Bunda Dewi, ada Dimas. Ada Asar, Layasari, ada Rusdani Asir, yang Rawang, Maimunda Ganing, Waida Martawati, ada Sri Cinta, ada Ina Kristalara, ada Nurli Maris, Bunda Sopi. Ada Uki, ada Putri, Puan Datu, Pak Gapur, ada Aulia, Rustam Prahara, Asri Wotu, Aldi Daya.
1: Iya. Yeah.
3: Ada Arpa di Selayar sama Ina. Dan semua-semuanya nih, Mbak Arisna.
1: Iya. Terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi nih yang bergabung melalui telepon studio kami? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, dengan bapak siapa di mana ini?
4: Dari Ardi Diantang.
1: Oh, Kak Ardi Diantang. Bagaimana kabar Kak Ardi malam hari ini? Sehat jeki?
4: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah.
4: Ini dengan Karisna.
1: Iya, saya dengan Risna.
4: Oh iya.
1: Salam kenal. Sehat selalu.
4: Saya Arbi dari acara Mayu Kartun.
1: Iya. Kak Ardi request lagunya, mau lagunya siapa ini?
4: Itu yang pertama tadi, Lila.
1: Lila dan lagi.
4: Lila dan lagi, ya.
1: Lagunya mau buat siapa?
4: Menyapa buat Arjuna. Aulia.
1: Iya.
4: Terus ada Genompo.
1: Iya.
4: Ada Niko. Terus ada Sul.
1: Iya.
4: Dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya.
4: Untuk teman saya juga ada yang teman saya yang ada di sini.
1: Di mana itu?
4: Di asrama. Iya.
1: Iya. Yeah.
4: Teman saya yang ada di asrama yang namanya Nur Alim.
1: Iya, Kak Ardi.
4: Itu dia lagi semangat. Teriakannya dulu.
1: Oh, ya tahu. Terima kasih banyak ya Kak Ardi. Ternyata banyak temannya di situ.
4: Lagi ramai ini.
1: Iya, sehat selalu ki semua.
4: Iya. Makasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu yang telah Anda request pada malam hari ini. Ada lagu dari Lila dan juga Titi DJ sekaligus ada Jikustik, berdua lagi kami hadirkan untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: 94 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di 0821-333-9440. Silakan bagi Anda yang ingin mendengarkan telepon kami pada malam hari ini. Kita coba terima telepon yang berikut ini. Halo, assalamualaikum. Baik, bisa dicoba kembali 0821-333-9440. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, ini dengan Pak Fajar di Palopo.
1: Iya, betul sekali, Ade Risma.
0: Iya, bagaimana kabar, Tak? Sehat-sehat, Jeki?
1: Iya, sehat sekali, Kak Ine.
0: Alhamdulillah. Luar biasa.
1: Kita, Dek, sehat-sehat, Ji.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Insya Allah. Silakan Pak Fajar, mau request lagu apa malam hari ini? Untuk list lagunya ada Bukannya Aku Takut dari Juliet, Tak Akan Terganti Dea Mirella, Kalau Yang Pertama Stinky, Bintang Jatuh DNA, Keabadian Reza, Tetaplah dari Cool Colors, dan Sebatas Mimpi dari Nano.
1: Mana saja lagunya Reza, Dek.
0: Nah. Lagunya Reza, Keabadian. Oke, salam-salamnya mau buat siapa, Pak Fajar?
1: Oke, buat Den Sewang, buat Bunda Sopi, buat Cika di Sabang, buat Rosmiati di Maros, buat Ibu Sansri di Pare, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin.
1: Semoga dia berudara lagi. Terus buat adik Anissa di Bantaeng, buat semua saja para pendengar Radio RRI Makassar.
0: Iya.
1: Ya, Mbak Adik Risna, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Fajar. Kita sapa dulu ada Ibu Sumiati di Sudiang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mori.
0: Mbak Risna, kok Mbak Mori? Selamat malam Ibu Sumiati.
2: Selamat malam juga cantik.
0: Ini sudah malam begini masih semangat sekali Anda.
2: Saking gembira aku itu.
0: Masya Allah. Bagaimana hari ini? Lancar di semua aktivitasnya?
2: Lancar sekali. Baru-baru pulang latihan vokal grup.
0: Masya Allah, mau kita tampil di mana?
2: Tampil nanti di hari hanya ini 17 Agustus.
0: Kapan itu?
2: Tanggal 28.
0: Tanggal 28 Agustus. Kita menyanyi, iya. Memang.
2: Iya, menyanyi vokal grup.
0: Masya Allah.
2: Bagus sama nih, ibu-ibu.
0: Iya. Oke deh, request lagu dulu.
2: Sebatas Mimpi.
0: Sebatas Mimpi dari Nano. Oke. Iya. Lagunya mau buat siapa?
2: Yang tadi penelpon pertama salam kenal, dicoba-coba boleh enggak?
0: Apa itu? gimana?
2: Fafajar.
0: Oh, Fafajar.
2: Salam kenal ya, dicoba-coba kalau boleh.
0: Iya, siapa lagi?
2: Uki, Uli. Siapa lagi yang disopeng?
0: Pak Ahmad Yani.
2: Iya. Ada Pondatu, Abdullah Sewang, Ibu siapa lagi yang di Maros ya? Aku lupa kalau masuk. Maimunagani, Rosdiana Yasir, Samsia Mahesar, Yang Hendrawan, pokoknya semuanya mi tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Spesial. Yang lagi siaran di depan mic-nya lagi cuap-cuap.
0: Iya.
2: Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, enteng jodoh dan sukses selalu.
0: Terima kasih. Harus sukses.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada siapa lagi ini yang bergabung pada malam hari ini ya? Boleh mendengarkan kembali telepon kami di 0821-3333-944. Nah, kami hadirkan terlebih dahulu lagu dari Reza Keabadian dan Sebatas Mimpi dari Nano.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Lengkap sudah ya pada malam hari ini. Terima kasih banyak bagi Anda yang telah bergabung. Ruang Rindu akan terus menemani Anda setiap harinya mulai pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Selamat beristirahat. Semoga dengan istirahat Anda pada malam hari ini akan membuat Anda lebih berstamina pada esok hari dan siap untuk menjalani aktivitas Anda dengan baik. Terima kasih, saya Risa Supratio pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

sesuatu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara, dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang.

0: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk menemani malam hari Anda sebelum beristirahat, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda hiburan dan juga renungan malam. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Suatu ketika seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri, kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya

Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan 2 lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Spark di Oregon, yang ada di Amerika Serikat, yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap, seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa kreativitas dan penataan ruang dapat diwujudkan bahkan

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur-mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula perjumpaan kita di malam hari ini. Kita bertemu esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda di hari ini Jumat 21 Agustus 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Deka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kita kembali berjumpa di program acara Makassar pagi ini hari Jumat 21 Agustus 2026. Dan kita akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Qur'an dari surah At-Taubah ayat 60 sampai 62 bersama Sahariyah Suha SPDI dan Siti Haliah Alwi.

berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di antara mereka orang-orang munafik ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu yang beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk mencari keredahanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keredahannya. Jika mereka adalah orang-orang yang mukmin, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Bone untuk mengikuti dialog interaktif Mutiara Pagi Berjaringan untuk hari ini, yang akan menghadirkan topik seputar bermaulid sepanjang masa bersama dengan Dr. Haji Muhammad Irham MTHI, Pimpinan Pusat Ikatan Da'i Muda Indonesia. Ada rekan Eni Adnan dari RRI Bone yang juga akan disiarkan langsung oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP

0: dari kawasan Stadion Lapatau. Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas isinya dan kasih sayangnya pagi ini kita bisa berjumpa saudara pendengar di program Mutiara Pagi Berjaringan. Dan tidak lupa mari kita kirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak solawat kita dilimpahkan rahmat dan keberkahan. Dan saudara pendengar, di pagi yang berbahagia ini tentunya kita bersama dalam Mutiara Pagi Berjaringan, program yang dirilai juga bukan hanya di RRI Bone, tapi juga disiarkan oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, dan juga SP Ampana dan SP Bau-Bau. Pagi ini kita sudah bersama narasumber kita, saudara pendengar, dengan tema Bermaulid Sepanjang Masa. Bersama narasumber kita yakni Dr. Haji Muhammad Ilham MTHI, Pimpinan Pusat Ikatan Dai Muda Indonesia. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eni.
1: Iya, selamat pagi Pak Ustaz, semoga sehat selalu.
2: Alhamdulillah, baik-baik di. Semoga juga Ibu Eni dan segenap pendengar sehat walafiat. Amin.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Ustaz, untuk mengawali pagi ini kita akan dengarkan dulu pembahasan terkait bermaulid sepanjang masa. Silahkan Pak Ustaz.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kesempatannya dan pendengar RRI dimanapun kita semua berada. Tak terasa kita sudah berada di bulan kemerdekaan Republik Indonesia dalam kalender Masehi. Tetapi dalam kalender Hijriah, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Bulan yang lahirnya cahaya di atas cahaya, rahmatan lil alamin, yaitu baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disampaikan, tema kita berbicara tentang bermaulid sepanjang masa. Tema ini sangat menarik karena ada orang di luar sana hanya bermaulid atau dalam hal ini mengingat Nabi Muhammad hanya pada hari 17 Rabiul Awal. Nanti ada peringatannya di masjid, ada baku, ada kadominya, ada telur, baru mengingat Nabi. Ya. Tema ini dan ceramah ini sama-sama kita bermaksud supaya bukan hanya mengingat Nabi sekali setahun, tetapi itu cuma momentum 12 Rabiul Awal, momentum saja. Ya, sama kemarin kita 17-an Agustus. Apakah hanya nasionalisme kita cuma 17 Agustus? Tidak, itu hanya momentum. Supaya kita selalu mencas dan memperbarui, mempertebal rasa nasionalisme kita. Nah, begitulah filosofi sebuah peringatan. Bukan hanya diperingati sekali setahun, tetapi itu momentum kita mencas dan memotivasi diri kita dan orang-orang di sekitar kita supaya selalu mengingat peristiwa-peristiwa dan terutama cinta kita kepada Nabi selalu tumbuh. Itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua, Ibu Eni dan pendengar RRT dimanapun kita berada, ada juga oknum di luar sana yang notabene katanya Islam, juga bahkan tidak mau bermaulid. Katanya itu bid'ah, sesat, tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan seterusnya, ya kan? Padahal secara substansi, ketika Nabi ditanya, mengapa engkau ya Rasul selalu puasa Senin dan Kamis? Salah satu jawaban Rasul adalah, hari Senin itu adalah hari maulid saya. Berarti Rasulullah jangankan bermaulid sekali setahun, Rasulullah itu setiap hari Kamis, hari kelahirannya, ya, itu bermaulid dan merayakan maulidnya dengan Masya Allah, puasa Senin Kamis, dengan puasa hari Senin. Berarti kalau begitu Rasulullah senang mengingat hari kelahirannya. Kemudian bagaimana materi tentang bermaulid sepanjang masa? Minimal ada dua cara kita supaya dikatakan bermaulid sepanjang masa. Yang pertama itu kita harus rajin-rajin dan memperbanyak hadiah solawat dan kiriman surah Al-Fatihah kepada Nabi kita. Ya, jadi saya harus garis bawahi, memperbanyak, ada kata-kata memperbanyak, bukan cuma sekali-sekali. Dan yang kedua, ada kata menghadiahkan. Jadi Nabi Muhammad itu begini dan semua pendengar, itu tidak menerima sedekah. Jadi bagaimana kalau begitu? Nabi itu dari hidupnya sampai sekarang itu hanya menerima yang namanya hadiah. Nah, makanya besok-besok kalau kita ya mengeluarkan sesuatu ya, makanan di masjid untuk memperingati maulid, apakah di Bone, di Makassar dan dimanapun kita berada, mohon pendengar RRI menyampaikan kepada kerabat dan yang lain, jangan meniatkan sedekah. Saya membuat sesuatu ini, kemudian saya sedekahkan ini ke masjid karena ini mumpung maulid. Tidak. Tetapi kita niatkan apa? Hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sedekah hanya untuk orang miskin, hanya untuk duafa. Nabi itu kalau dianggap ini sedekah, tidak mau dia. Cukup kasih orang lain kalau sedekah. Dan konsekuensi kedua Bu Eni, kalau itu sedekah itu tidak wajib kita balas. Kita bersedekah kepada anak yatim, apakah kita mengharap anak yatim itu balas? Tidak kan? Kita bersedekah kepada anak fakir, orang miskin di panti asuhan, apakah kita mengharap dia kasih balas kita? Tidak kan? Tidak. Tapi kalau hadiah, konsep hadiah adalah menghadiahkan salawat, itu terpantul Ibu Eni. Apa itu terpantul? Orang yang kita kasih hadiah itu juga akan membalas hadiah tersebut. Nah, ya, sama biasa kalau kita kecil-kecilan dikasih hadiah. Sama misalkan kakak kita, orang tua kita atau suami kita, istri kita, ya kan? Maka kita juga terpanggil. Wah, minimal apa ucapannya kah? Apakah selamatannya kah? Ya kan? Dan seterusnya itu konsep hadiah. Makanya konsep hadiah itu Nabi bersabda, man sholla alaiya sholatan, siapa yang menghadiahkan sholawat kepada aku satu kali saja, maka saya akan menghadiahkan kepada dia 10 doa dan keberkahan baginya. Masya Allah. Jadi teori hadiahnya itu adalah bukan satu dibalas satu, tapi Nabi itu saking dermawannya, satu sholawat kita dibalas dan dihadiahkan kembali kepada umatnya 10 kado keselamatan rahmat bagi kita. Mungkin itu dulu yang baik, pertama. Ya, ada pun yang kedua mungkin saya simpan lagi sebentar ya. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya silakan. Baik.
1: Dan Pak Ustaz, di pagi ini siaran kami juga dirilai oleh RRI Makassar.
2: Masya Allah.
1: RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Ampana, dan juga RRI Bau-Bau. Maka dari itu kita menantikan dengan telepon di 0851-9151-8901. Masya Allah Pak Ustaz, sedari tadi kita awal sepertinya sudah ada penelpon yang tidak sabaran ini untuk bergabung bersama kami di pagi ini dalam program Siaran Berjaringan. Kita sapa dulu Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya. Dengan Bapak siapa dan di mana?
3: Laude, di Kota Lombok.
1: Pak Laude di Bau-Bau.
3: Iya, iya.
1: Iya, silakan pertanyaannya untuk Pak Ustaz Pak Laude.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Laude.
3: Ya, Maulid Nabi Muhammad SAW. Biasanya kan orang ikut lomba itu bagaimana? Terima kasih ya, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bagaimana Pak Laude? Kurang jelas suaranya.
3: Maulid Nabi Muhammad SAW kan ya. Biasanya orang ikut lomba itu bagaimana?
1: Bagaimana Pak Ustaz?
2: Saya tidak dengar dengan jelas apa tadi?
1: Bisa diulangi lagi Pak Laude
3: tadi? Biasanya Maulid itu ikut lomba, jadi itu bagaimana?
1: Ikut apa Pak Laude lomba?
3: Iya lomba-lomba.
1: Oh baik, baik-baik, terima kasih Pak Laude. Hanya itu pertanyaannya?
3: Iya, iya.
1: Baik, terima kasih Pak Laude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, katanya bagaimana Pak Ustaz, biasanya kalau Maulid orang itu ikut lomba, maksudnya mungkin diperlombakan begitu Pak Ustaz.
2: Iya, iya, iya. Secara umum domba dalam Islam itu, dalam Al-Quran itu boleh. Sebagaimana ayat Al-Quran yang berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berarti ini bersifat umum. Semua perlombaan tentang kebaikan, baik misalkan kemarin 17 Agustus atau ada momentum-momentum tertentu perlombaan, kata Al-Quran itu adalah al-khairat. Yang penting perlombaannya itu positif, bernilai manfaat, ya, dan tidak mengandung kemaksiatan atau mudarat, menzalimi orang lain. Ya kan? Contoh, apakah lomba makan kerupuk, ya?
1: Yeah.
2: Cuma mungkin kemarin kalau 17 Agustus kerupuknya itu mungkin lebih bagus kalau lomba makan kerupuknya bukan dalam keadaan berdiri.
1: Iya,
2: bagus kalau misalkan setengah duduk atau bagaimana ya, atau sambil duduk ada kursi dan atau sambil jongkok, setengah jongkok dan seterusnya. Itu kan supaya kan ada hadis Nabi la yashrabanna minkum ahadun, ya, qa'iman, ya, jangan sementara berdiri makan dan minum. Nah, bagaimana kalau ada juga momentum maulidan kemudian kita berlomba, ya itu tadi kalau yang penting perlombaannya itu berakhlak, bermanfaat dan bernilai kebaikan. Misalkan ada pertandingan-pertandingan tertentu, ya kan? Ada mungkin perlombaan bisa dilakukan di masjid, bisa dilakukan di pekarangan atau di luar masjid. Nah, itu tinggal dilihat itu etika-etikanya atau adab-adabnya, ya. Nah, ya, makanya tentu perlombaan berkaitan dengan maulid harus bernilai manfaat dan tentu juga ada hubungannya dengan momentum maulid, yaitu membuat sesuatu menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi. Misalkan kita membuat perlombaan sayembara puisi tentang Nabi Muhammad daripada kita puisi-puisi gombal-gombal, ya,
1: yeah.
2: Nah, sama yang sama apa cewek pacar yang tidak jelas, lebih baik kita berlomba membuat puisi. Nah, sebagaimana dulu pada masa dahulu kala ada sayembara membuat sejarah puisi saja sastra tentang Nabi Muhammad, makanya yang menang ketika itu adalah saudara Sayyid Al-Ja'far. Sayyid Ja'far yang berasal dari kota Barzanji, makanya sekarang karya itu dikenal dengan Barzanji. Apa orang ini? Balam Juma Barzanji. Mau orang menikah Barzanji. Itu hasil perlombaan. Perlombaan itu Pak Lode. Jadi ini sudah terbukti dalam sejarah mengadakan sayembara atau perlombaan yang bermanfaat itu boleh. Baik sesuai dengan agama Islam atau menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi. Jadi secara singkat jawabannya boleh-boleh saja. Bahkan itu bisa bagus dan bisa bermanfaat sesuai dengan apa perlombaan yang diselenggarakan. Demikian Bu ini.
1: Iya. Dan pendengar dimanapun saat ini Anda berada, masih kita nantikan untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di pagi ini. 0851 9151 8901 untuk Anda saudara pendengar dimanapun saat ini berada di pagi ini. Sambil kita nantikan dengan telepon dari pendengar kita, Pak Ustaz. Sebenarnya Pak Ustaz, bagaimana sih cara kita agar maulid ini tidak sekedar seremonial saja, tapi benar-benar bisa membawa perubahan terutama dalam kehidupan pribadi kita?
2: Iya, terima kasih Bu Eni. Untuk membawa sebuah perubahan dalam momentum maulid itu harus tentu bertahap. Bertahap. Tidak ada katanya ini langsung berubah total, ya 360 derajat, 100%. Itu namanya hidayah yang majzub. Majzub, apa itu? Ada dua macam hidayah. Perubahan yang dialami spiritual seseorang. Ada namanya perubahan instan, majzub namanya. Majzub itu kalau dalam bahasa Arab istilahnya langsung ditarik. Contoh, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ya, dalam membawa pedang, ya, besi pedang, ingin membunuh Nabi Muhammad. Tapi singgah dulu ke saudarinya, saudara perempuannya, ya, istilahnya istirahat, minum-minum air putih, ya. Ternyata ketika itu, pas ketika itu Umar mendapat hidayah setelah mendengarkan lantunan surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa dan seterusnya. Ternyata langsung tiba-tiba seketika niat membunuh Nabi Muhammad berubah menjadi Islam, masuk Islam, cinta kepada Nabi Muhammad. Ini namanya majzub. Majzub, hidayah yang majzub yang langsung ditarik, tek, ditarik, langsung dipindahkan. Di sini loh, tek. Anda di sini, tidak boleh di sini. Nah, itu hidayah yang jarang. Ya, kita tidak boleh juga terlalu mengharap hidayah yang begini. Tetapi yang paling banyak adalah namanya hidayah yang dalam bentuk usaha. Usaha. Kita berusaha sedikit demi sedikit, ya, menghatamkan sejarah Nabi. Sedikit demi sedikit belajar dan menghafal solawat-solawat Nabi. Buat apa kita bersolawat, Ustaz? Bukankah kita tahu sesungguhnya Allah dan semua malaikat bersolawat? Ya. Jadi tadi kita sholat subuh. Saya tidak tahu ada dalil atau tidak ada Nabi bahwa Allah itu sholat subuh atau tidak. Ya, misalkan. Baik, kita di sini. Oke, langsung. Silakan.
1: Terima lagi penelpon berikutnya.
2: Ada telepon. Oke, silakan.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana?
4: Ini Pak Yasin di Kabupaten Toli-Toli.
1: Baik, Pak Yasin di Kabupaten Toli-Toli, silakan pertanyaannya.
4: Yang ingin saya tanyakan, kan ini dua anu ini, ada yang melaksanakan maulid, ada yang tidak.
1: Iya.
4: Nah, yang saya tanyakan ini, mana yang paling berkah melaksanakan maulid atau yang tidak melaksanakan? Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz dijawab pertanyaan Pak Yasin yang ada di
2: Indonesia. Oke, betul. Terima kasih Pak Yasin. Apalagi nama Pak Yasin ini salah satu nama Nabi Muhammad. Iya. Ibu ini. Ya, Yasin itu salatullah salamullah ala Toha ala Yasin Habibillah, ya. Jadi tentu memang ada dua pendapat, ada yang mengatakan bermaulid orang, ada orang mengatakan tak usah bermaulid, bahkan ada yang membid'ahkan. Ya, ini dua pendapat. Secara umum karena kita Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, ya kita toleransi. Tapi kalau saya ditanya secara pribadi, yang mana antum pilih? Yang mana yang lebih berkah menurut hemat saya Muhammad Irham? Ya. Ya, oke. Okay. Tentu yang saya pilih adalah selalu bermaulid. Jadi yang saya pilih adalah lebih berberkah adalah tentu selalu bermaulid, bukan hanya di 12 Rabiul Awal nanti, ya, dengan memperingatinya, tetapi selalu setiap hari bermaulid. Dengan cara apa? Itu tadi kuncinya Pak Yasin, yaitu kita selalu memperbanyak dan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, dan ini juga yang kedua, selalu mengirimkan surah Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad. Terkadang kita hanya mengirimkan Al-Fatihah kepada almarhum, yeah, orang tua kita, nenek kita. Yang paling berhak kita kirimkan yaitu Rasul. Rasulullah ini tidak ada yang kalah jasa-jasa beliau itu, sehingga kita dapat merasakan Islam. Bahkan beliau itu diberikan nanti syafaat kepada orang-orang tertentu yang cinta kepadanya. Untuk itu, hemat saya Pak Yasin, yang paling berberkah adalah bermaulid. Dan kalau kita pilih bermaulidnya cuma sekali setahun atau sekali sebulan, maka yang paling lagi berberkah kalau kita selalu bermaulid dan bersalawat mengingat Nabi, cinta kepada Nabi, bukan hanya sekali setahun, sekali sebulan, sekali seminggu, sepekan, tetapi sekali dalam 24 jam, selalu dan selalu memperbanyak salawat. Berapa jumlahnya salawatnya? Sesuai kemampuan. Kalau mampu 10 kali, silahkan. Mampu 100, silahkan. Mampu 1000, bahkan lebih, silahkan. Sesuai dengan kemampuan kita, keikhlasan kita. Tentu begitu Pak Yasin. Jadi yang saya pilih tentu bermaulid. Lebih baik, berberkah.
1: Iya. Pak Ustaz, ada lagi penelpon?
2: Siap, insya Allah.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana?
5: Dengan Abdullah di Lapri.
1: Baik, silakan pertanyaannya.
5: Begini Pak Ustaz, ada kedua seperti saya Ustaz. Yang pertama, yes, tentang Ustaz, tentang tradisi maulid ini. Banyak yang mengatakan bahwa artinya kalau kita katanya maulid disahkan, tapi banyak artinya mengharangkan ulang tahun bagi anu bagi umat muslim, artinya perayaan ulang tahunnya. Bagaimana ini kasusnya Ustaz? Iya, yeah. Yang kedua saya mau tanyakan, adakah malam-malam tertentu yang perlu kita laksanakan, perlu kita amalkan di bulan bulan Rabiul Awal ini Ustaz? Itu aja Ustaz.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Pak Ustaz pertanyaan dari pendengar kita Bapak Abdullah
2: yang pertama tadi Afri. Tentang apa itu ya? Saya agak samar sedikit.
1: Yang pertama terkait dengan perayaan Maulid untuk agama Islam, dan juga bagaimana hukumnya terhadap perayaan ulang tahun katanya Pak Ustaz. Untuk
2: yang
1: beragama muslim.
2: Oke. Jadi kalau maulid itu adalah kita memperingati ulang tahunnya Nabi Muhammad.
1: Iya.
2: Nah kalau kita biasa milad atau ulang tahun setiap tahun, berarti ulang tahun pribadi.
1: Iya.
2: Pribadi. Nah betul. Kalau dalam aspek namanya kias, kalau kita katakan boleh memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kalau begitu kita bisa juga memperingati maulid pribadi seseorang, apakah itu orang tua kita, saudara kita, pasangan kita, diri sendiri ataupun keluarga kita. Saya rasa boleh-boleh saja, yang penting ya, jangan berlebihan, jangan sampai utang piutang. Jangan sampai mengharuskan, jangan sampai memaksa orang, ya kan? Dan seterusnya. Apa artinya? Harus ada namanya sukarela. Boleh juga ketika kita ulang tahun itu, Bu, ini kita juga bisa misalkan mengeluarkan sesuatu atau bersedekah, ya, berbuat baik di masjid atau kepada orang lain. Ya, misalkan ini, pas ulang tahun saya hari Jumat.
1: Ya.
2: Kalau begitu Jumat berkah. Ya kan, saya turun ke lapangan, ke road, ke jalan itu untuk bagi-bagi. Kenapa tidak boleh. Di dalam Al-Qur'an itu beberapa kali itu disebutkan itu yauma wulidtu, ya, hari-hari kelahiranku, termasuk kisah tentang Nabi Zakaria dengan Nabi Isa alaihi salam itu menyebutkan betapa mulai salamun alayya, keselamatan bagiku. Hari kelahiran dan rahmat ini ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hemat saya secara umum memperingatinya boleh, tinggal teknisnya teknisnya, apakah harus berpoya-poya menghabiskan sejumlah uang, atau kita lebih bagus mengalihkan ke niat sedekah atau silaturahim, atau traktir orang sesuai kemampuan kita. Tapi jangan juga traktir sampai kita gali lubang tutup lubang, ya kan?
1: Memaksakan diri ya Pak Ustaz.
2: Memaksakan diri, harus orang tua belikan saya HP merek ini karena ulang tahun Pak. Kalau tidak saya tidak mau, tidak boleh juga. Iya. Dan terutama ketika kita ulang tahun yang paling bagus adalah ya kita banyak-banyak beristighfar atau sholat taubat. Karena ketika seseorang bertambah umurnya, itu juga secara hakikat berkurang umurnya. Nah, ya dah, bagaimana penjelasannya pasti kita sudah tahu semua. Bertambah umur kita, ternyata juga secara hakikat berkurang umur kita. Kalau begitu, kematian semakin dekat. Kalau begitu kita banyak-banyak istighfar, apa itu yang pertama Ibu ini. Ya, jadi boleh-boleh saja tetapi dengan syarat-syarat. Iya. Sama juga dengan musik. Ada orang mengharamkan musik, tetapi guru kafar di limang dosa itu membolehkan juga, tapi dengan syarat, ya kan, musik-musik itu atau nyanyian itu bermanfaat, ada nuansa islaminya, dakwanya dan sebagainya. Oke, kemudian yang kedua, apa amalan-amalannya? Tentu yang paling bagus dalam di bulan Maulid ini adalah kita memperbanyak baca sirah-sirah Nabi. Memperbanyak lagi. Sudah mempelajari waktu SD, kembali lagi baca. Nah, kemudian yang kedua, banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Saya juga menganjurkan para pendengar RRI dimanapun kita berada untuk menghafal-hafal surah salawat Al-Fatih namanya. Bagus itu salawat Al-Fatih. Al-Fatih artinya pembuka. Pembuka ketika kita dalam keadaan masalah terbuka. Orang-orang yang mungkin kurang jodohnya atau belum kena jodoh ya, belum ada jodohnya, itu juga terbuka. Orang-orang yang dalam keadaan hambatan-hambatan rezeki, Al-Fatih namanya terbuka lagi. Ya, banyak-banyak membaca salawat. Salawat apapun itu termasuk salawat Jibril, salawat Al-Fatih, dan seterusnya. Mungkin itu salah satu amalan yang harus kita perbanyak di bulan Rabiul Awal. Bu, ini saya kembalikan kepada kita.
1: Iya, baik. Dan pendengar tadi sudah ada Bapak Abdullah Dilapri, Pak Yasin di Toli-Toli, dan juga Pak Laude di Bau-Bau. Kita masih menantikan yang lainnya. Pak Ustaz, ini ada pesan singkat titipan Pak Ustaz.
2: Ya,
1: insyaallah. Bertanya, ini dari hamba Allah bertanya, di zaman sekarang Pak Ustaz, perayaan Maulid terkadang membutuhkan biaya yang cukup besar. Bagaimana Islam memandang hal ini agar peringatan Maulid tidak menjadi beban bagi masyarakat, terutama yang tidak mampu?
2: Iya, oke. Okay.
1: Iya, okay. Karena kita melihat Pak Ustaz ya, tradisi di masyarakat ada beberapa daerah yang saat Maulid itu lebih ramai ketimbang hari Lebaran.
2: Iya.
1: Dan itu biasanya saat kita berkunjung ke sanak saudara, setelah kita pulang ada bingkisan yang diberikan male, dan itu pastinya tidak sedikit biayanya. Dan maksudnya ini pendengar kita katanya, bagaimana Pak Ustaz kalau misalkan kita yang tidak memiliki cukup biaya besar, bagaimana Islam memandang hal ini?
2: Oke. Oke, tentu kalau tadi bagi yang menengah ke atas yang mampu, inilah momentum kita untuk mengeluarkan sebagian dari rezeki kita, hadiah. Bukan sedekah lagi. Hadiah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana kalau menengah ke bawah? Dalam konsep sedekahkah atau hadiahkah atau mengeluarkan harta? Dalam surah Ali Imran ayat 134 itu, ya, ciri-ciri orang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Apa artinya? Orang bertakwa ketika dia mampu, ya, yang dia keluarkan banyak. Orang bertakwa, orang beriman, ketika kurang bukan berarti tidak mengeluarkan, tapi kurang juga dia keluarkan. Jadi begitu. Jadi ada orang kalau banyak juga nak sumbang, tapi pasti kurang-kurang, tidak ada. Bulan ini tidak ada sedekah. Minus orang. Begitu kan? Harusnya selama Anda masih bisa makan, masih bisa bernapas, iya kan? Ya, sedepa gopek lah, nak bilang orang gopek mo. Iya, gopek. Apa gopek uang koin? Iya, yang penting ada lah. Yang penting ada 1.000, 2.000 uang parkir, iya kan? Untuk masjid Jumat berkah sebentar Jumatan. Untuk itu ada ya. Ya, makanya di hari Jumat berkah ini, kalau ada istri yang mendengar ceramah saya, kalau seorang istri itu mau berpahala, tanya sebentar suaminya, sayang, bapak, ya ayah, etta, kayak kalau di Boni biasa etta, yeah. Saya juga ada di wancelenta, ah ada di sayang, misalkan, kalau begitu berapa wancelenta, misalkan 20.000, kalau begitu saya juga titip 20.000, ah berarti ini kan suami istri nanti bisa di surga ini kalau begini, ya kan, ah seorang ibu juga. Ya, jangan biarkan anaknya ke masjid misalkan sebentar untuk tanpa celeng. Saya juga nak ini 5.000 juga, 5.000 untuk Anda, 5.000 juga untuk saya. Istilahnya sesuai dengan kemampuan. Jadi momentum Ramadan Maulid ini adalah kesempatan kita hadiah kepada Nabi Muhammad sesuai kemampuan kita. Walaupun misalkan satu ketelur yaitu Rp2.000. Yeah. Misalkan ini, ya. Kalaupun tidak mampu bisa dalam bentuk uang. Ya, sebentar misalkan kita ke masjid, saya niatkan ini Rp2.000 atau Rp1.000, ya, pahala ini saya hadiahkan kepada Nabi Muhammad lillahi taala. Al-Fatihah, salawat. Itu sudah bisa. Bagaimana Ustaz? Biar 2.000 tidak ada, biar gopek Rp500 uang koin tidak ada. Kalau begitu, hadiah yang paling baik ya, paling minimal adalah doa. Salawat Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad ada dua. Salawat dengan Al-Fatihah itu yang paling non materi tanpa uang. Ya. Tapi paling bagus ada juga materi sebahagian sesuai dengan kemampuan kita, banyak atau sedikitnya, bukan tidak ada.
1: Ya.
2: Banyak atau sedikitnya. Dan yang kedua yaitu yang non materi, yaitu bersalawatlah kepada Nabi Muhammad dan kirimkanlah Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad sebanyak-banyaknya, niatkan pahalanya, hadiahkan kepada beliau, bukan sedekahkan. Iya,
1: baik.
2: Begitu gue ini.
1: Baik,
2: jadi
1: baik,
2: boleh saja, sesuai kemampuan. Boleh,
1: kita
2: baik.
1: Masih menantikan dengan telepon di pagi ini di 0851-9151-8901. Kami ulangi lagi untuk Anda saudara pendengar yang mendengarkan kami di pagi ini, karena siaran kami saat ini Pak Ustaz berjaringan Sekorwil 4 bersama RRI Toli-Toli, RRI Imam Muju, RRI Ampana, RRI Bau-Bau, RRI Kendari, kemudian RRI Makassar dan RRI Palu. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa?
6: Aku ini kayaknya Andi Tarap di Cambilibur.
1: Andi siapa?
6: Andi Tarap.
1: Andi Tarap. Baik, silakan langsung pertanyaannya Bapak Andi Tarap.
6: Saya tanyakan Ustaz.
2: Iya.
6: Yang mana banyak pahalanya azan dibanding imam salat? Sedangkan imam salat itu artinya contohnya tuh kalau memimpin misalnya 20, sedangkan azan itu apa namanya makin jauh suaranya makin bagus kata Ustaz. Yang mana lebih banyak pahalanya itu orang azan dibanding orang salat. Kemudian secara hati juga. Itu saran-saran itu kan.
1: Baik, terima kasih.
6: Terima kasih yang ditarap di Boni Kamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini Pak Ustaz terkait dengan mana yang banyak pahalanya Pak Ustaz? Iman sholat kah ataukah yang asan?
2: Oke. Kalau ibadah ditanya yang mana banyak pahalanya, yang paling pertama jawabannya adalah yang mana yang lebih ikhlas. Orang yang menyumbang 100.000 dengan orang yang menyumbang 50.000.
1: Iya.
2: Jangan langsung dijawab yang banyak pahalanya 100.000.
1: Iya.
2: Itu secara syariat belum tentu. Secara hakikat spiritual tentu jawaban yang pertama, Allah hanya menerima amalan yang ikhlas.
1: Iya.
7: ya. Sama, kemarin kita Ramadan, yang mana lebih banyak berkahnya Ustaz? Tarwih 8 rakaat, tarwih 20 rakaat. Jawabannya adalah yang mana yang lebih ikhlas. Itu yang pertama Pak Andi, ya. Jadi yang mana lebih ikhlas, imamnya atau muazzinnya? Ya. Tapi secara umum kalau hitung-hitungan, mari kita lihat. Contoh yang imam itu Nabi Muhammad. Contoh yang azan itu Bilal bin Rabah. Yang mana lebih afdal? Pada masa Nabi, yang imam itu Nabi Muhammad, yang azan itu seorang sahabat bernama Bilal. Tentu kita sudah bisa menjawab, tak usah saya sebutkan siapa. Ya, tentu kita semua punya akal, logika sehat, sudah pasti menjawab yang mana lebih mulia, Nabi Muhammad yang imam dengan yang azan itu seorang sahabat bernama Bilal. Tentu kita sudah tahu jawabannya mutlak. Ini namanya jawaban yang tidak usah disebutkan tapi ditahu jawabannya. Sama dalam Al-Quran mengatakan, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang pintar dengan orang bodoh? Tahu sudah jawab itu. Orang semua tahu apa jawabannya. Sama atau tidak? Ini juga. Kita sudah pasti tahu jawabannya. Walaupun tidak saya verbalkan, lisankan, kita sudah tahu yang mana lebih afdal. Nabi Muhammad yang jadi imam pada masa itu dan yang muazzin itu seorang sahabat yang bernama Bilal. Nah, tapi kita kembalikan, imamnya yang lebih ikhlaskah atau tukang azannya yang lebih ikhlas, atau bahkan ya Pak Dojanya, Pak Doja, Pak Doja itu apa ya, yang sapu-sapu di masjid, siapa tahu itu yang lebih ikhlas. Misalkan misalkan imamnya itu gajinya per bulan 3 juta, muazzinnya gajinya satu kali azan, ya itu pun hari Jumat saja dikasih kodong 50 ribu. Pak Dojanya 30 hari kali 5 kali waktu sholat, iya kan, cuma misalkan 1 juta, iya kan, iya. Oke, sebenarnya siapa yang paling ikhlas? Belum tentu imam, belum tentu. Siapa tahu gara-gara 3 juta itu mengurangi keikhlasannya. Atau Pak Doja, penyapu-penyapu di masjid itu, hanya karena dapat uang 500 ribu atau 1 juta, mungkin dia lebih ikhlas orangnya, atau lebih rajin. Dan seterusnya. Siapa yang tahu? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Jadi, Puan Andi, saya informasikan, secara umum, secara syariat kita sudah tahu. Ya tentu yang mana keutamaan imam dengan muazzin. Tetapi secara hakikat, yang mana ikhlas, ya kan? Dialah yang paling terbaik.
1: Iya, baik. Pak Ustaz, bagaimana cara kita Pak Ustaz menerapkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan modern saat ini Pak Ustaz, tanpa merasa terbebani?
7: Oke, cara yang pertama adalah banyak belajar.
1: Iya.
7: Banyak mengkaji, banyak mendengar, banyak literasi, membaca dan seterusnya. Saya pernah menjumpai seorang anak muda, ya, dia membantah saya, "Ustaz, kenapa makan tak begitu?"
1: Iya.
7: Ya, misalkan Nabi katanya makan cuma 3 jari.
1: Iya.
7: Ya, jari apa itu? Jempol, ibu jari, telunjuk dengan tengah. Nah, ya, oke. Kalau begitu kita makan nasi 3 jari. Wah, lama itu makan orang kalau 3 jari makan nasi. Iya kan? Nah, kalau makan coto 3 jari, bagaimana? Iya kan? Panas. Susah kan? Tapi Nabi begitu, Ustaz. Ternyata makannya Nabi pakai 3 jari, pakai roti. Bukan nasi, bukan coto. Kalau roti, okay, mending. Bagus itu 3 jari. Justru tidak elok itu kita makan roti 5 jari. Itu seperti rakus, balala. Iya kan? Kalau begitu, untuk memahami sunnah-sunnah Nabi, kita harus dengan ilmu. Oh, kalau begitu, Ustaz, semua yang dilakukan oleh Nabi, saya harus lakukan semua. Tunggu dulu, ada juga ilmunya. Bahkan tidak semua ibu ini. Contoh, Nabi itu istrinya 11, bahkan 9.
1: Iya.
7: Mau istri kita 9 atau 11? Dua saja kita dapat balok-balok, iya kan? Dan seterusnya. Iya kan? Itu pun maksimal 4 dalam Al-Qur'an. Mau 11, mau 9, iya kan? Itu. Bahkan ada larangan, Islam melarang tidak boleh umat Nabi lebih daripada 4.
1: Baik.
7: Dan
1: baik,
7: seterusnya. Begitu. Ada ilmunya. Iya. Belajarlah.
1: Iya. Baik, Pak Ustaz. Tidak terasa kita sudah di penghujung. Sebelum kita tutup Mutiara Pagi Berjaringan di pagi ini, Pak Ustaz, tabe kesimpulan dan doa dari Pak Ustaz.
7: Ya, kesimpulannya adalah kita bermaulid dengan dua hal, memperbanyak salawat dan al-fatihah kepada Nabi Muhammad sebagai hadiah kadia ulang tahun. Yang kedua, kita ini ilmu, kita memperbanyak literasi dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, bukan hanya sekedar membaca hadis, karena dalam sebuah hadis harus kita pahami dengan ilmu. Tanpa ilmu kita salah kaprah. Contoh, ya kan, sekarang di Zoom ini latar belakang saya adalah langit atau galaksi, bukan berarti saya berada di luar angkasa, ya kan? Tetapi itu ada ilmu, ternyata cuma background dan seterusnya. Untuk itu kita menutup dengan doa. Dengan terlebih dahulu saya mengajak hadirin, pendengar dimanapun kita berada, untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. بسم الله ما شاء الله، لا يرزق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان بنعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا يخصوا إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz.
0: Sama-sama.
1: Iya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustaz Dr. Haji Muhammad Ilham MTHI atas ilmu, nasihat dan pencerahan yang telah diberikan kepada kita pagi ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustaz menjadi ilmu yang bermanfaat dan semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pendengar, di pagi ini tak terasa kita sudah di penghujung Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil 4 yang juga disiarkan oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Tolitoli, RRI Mamuju, kemudian RRI Ampana dan RRI Bau-Bau. Saya Eni pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pagi ini. Tetaplah bersama kami di RRI. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan untuk terus menuntut ilmu, memperbanyak amalan kebaikan dan meraih keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Demikian pendengar, sudah kami hadirkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi untuk Anda hari ini, hari Jumat 21 Agustus 2026. Dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk menghadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
5: Tempat tidak terlalu banyak, ada air naik sedikit, tapi bukan kerusakan kecil, tapi tetap tidak yang dengan perhatian.
6: Perhatikan kesejahteraan atlet-atlet kita, utamanya atlet Makassar yang sudah berjuang.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiart, Sari Berita. Pemprov Sulsel salurkan 30 ton bantuan ke NTT, sementara kebutuhan korban gempa Selayar masih didata. Pengurus Pertina Makassar harapkan pemerintah daerah perbaiki dukungan bagi atlet berprestasi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pemprov Sulsel salurkan 30 ton bantuan ke NTT, sementara kebutuhan korban gempa Selayar masih didata. Iin Nurfahraini melaporkan.
7: Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Malik Faisal menyebutkan, selain mengirimkan bantuan kepada korban gempa di NTT, Pemprov Sulsel juga sedang menunggu laporan kebutuhan dari masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Selayar. Hal ini diungkapkan Malik Faisal saat ditemui di kantor Gubernur Sulsel kemarin. Menurutnya, bantuan yang dikirim ini merupakan hasil koordinasi bersama Forum CSR Provinsi Sulsel, BPBD, dan Dinas Sosial. Menurutnya, ada sekitar 30 ton bantuan telah dikirim ke NTT berupa barang, makanan, sandang, termasuk kebutuhan bayi dan keperluan lainnya. Sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Selayar, Pemprov Sulsel masih menunggu laporan terkait kebutuhan masyarakat terdampak. Pasalnya meski wilayah tersebut turut merasakan dampak gempa, kondisi kerusakan yang terjadi dinilai tidak terlalu parah.
8: Selayar juga kan, tapi kan asesmennya masih kita tunggu apa kebutuhannya di sana. Oh. Karena di sana tidak terlalu terdampak, tidak terlalu banyak. Ada air naik sedikit, ada bukan kerusakan kecil, tapi tetap kita yang berikan perhatian.
9: Oh, berarti kalau sudah ada asesmennya akan dikirim
8: jadi atau ya, kita lihat ada berapa rumah yang tetap rusak.
7: Sebelumnya Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama Forkopimda telah mengirim 30 ton bantuan kemanusiaan untuk korban gempa NTT. Mekanisme pendistribusian bantuan diberangkatkan oleh TNI Angkatan Udara menuju dua titik, diantaranya Labuan Bajo dan Maumere. Nantinya bantuan akan disebar ke wilayah-wilayah yang terdampak bencana gempa di NTT.
3: Kebakaran lahan di Kabupaten Maros mengalami peningkatan tajam sepanjang 2026, terutama dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi lahan yang kering di tengah cuaca panas membuat resiko kebakaran semakin tinggi. Menurut Kepala Seksi Kasih Sarana dan Prasarana Informasi dan Pengolahan Data Damkar Maros, M. Ilham Halimsyah, berdasarkan data penanganan kebakaran sejak Januari hingga Agustus 2026, tercatat 112 kejadian kebakaran yang berhasil ditangani. Dari jumlah tersebut, 67 kejadian merupakan kebakaran lahan, sedangkan 45 lainnya merupakan kebakaran rumah dan bangunan. Peningkatan kasus mulai terlihat sejak April dengan 1 kejadian. Angka tersebut kemudian meningkat hingga 19 kejadian pada Juni dan kembali melonjak menjadi 49 kejadian pada Agustus. M. Ilham Halimsyah mengingatkan masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan titik api sehingga kebakaran dapat ditangani sedini mungkin dan tidak meluas ke permukiman maupun fasilitas umum. Kebakaran yang ditangani petugas tidak hanya terjadi di lahan, tetapi juga melibatkan kendaraan bermotor, mobil, kabel listrik, trafo, gardu listrik, warung, toko hingga masjid. Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan

0: Gubernur Sulsel menjelaskan, jembatan Barombong ini menjadi salah satu prioritas dan kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga Pemprov menggenjot agar semua persyaratan dapat segera terselesaikan, termasuk masalah lahan. Ihsan menyatakan urgensi pembangunan jembatan Barombong ini telah disampaikan saat pertemuan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dengan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Gubernur mengatakan pemerintah pusat siap mendukung anggaran untuk pembangunan jembatan Barombong tersebut yang disesuaikan dengan skema penganggaran.
1: Dalam pemenuhan pembangunan itu karena skalanya besar, apalagi itu bagian daripada Kota Makassar, ya pasti kita dari pihak Pemprov ya minta bagaimana progres pembebasan lahan itu bisa selesai, selesai dengan aturan kan, supaya jangan ada komplek lagi. Intinya yang saya tangkap bahwa pihak pemerintah pusat insya Allah akan membantu ini. Skemanya yang lebih tepatnya nanti mungkin pada saat semua hal syarat yang dibutuhkan itu kita penuhi, kemudian bisa kita berbicara lebih dalam.
0: Terkait pembangunan jembatan Barombong setelah tidak masuk dalam program instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD, Ihsan menyatakan pemerintah pusat hingga saat ini belum memastikan melalui program apa pembangunan jembatan tersebut akan direalisasikan. Pemerintah pusat terlebih dahulu meminta seluruh persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan diselesaikan. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, barulah akan dibahas skema pendanaan serta program yang paling memungkinkan untuk mengakomodasi pembangunan jembatan Barombong.
2: Bapemperda DPRD Makassar bahas ranperda HIV/AIDS untuk perkuat pencegahan dan perlindungan kesehatan masyarakat. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
3: Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Makassar membahas rancangan peraturan daerah atau ramperda tentang HIV dan AIDS. Pembahasan berlangsung di Gedung Sayap DPRD Kota Makassar, Jalan IP Veterani, Rabu 19 Agustus 2026. Ramperda tersebut merupakan salah satu inisiatif Komisi D DPRD Kota Makassar yang dinilai perlu disusun untuk memperkuat regulasi sekaligus menekan penyebaran HIV AIDS dan infeksi menular seksual atau IMS di Kota Makassar. Ketua Komisi D DPRD Makassar Ari Asari Ilham mengatakan regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan pemerintah dalam melakukan pencegahan, edukasi, serta penanganan terhadap masyarakat yang berisiko. Menurut Ari, pembahasan ramperda juga diarahkan agar upaya pencegahan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pemberian pemahaman dan keterampilan kepada masyarakat.
4: Yang kemarin sempat didorong itu LGBT, ya. Ini bagi salah satu produk hukum baru yang memang baru diinisiasi oleh teman-teman.
3: Sementara itu, anggota Bapemperda DPRD Makassar, Dr. Fahrizal, mengatakan ramperda HIV dan AIDS perlu diperbarui karena kondisi dan pola penyebaran penyakit tersebut terus berkembang. Belum ada pembaruan ramperda mengenai HIV AIDS. Ini sementara peningkatan kasus HIV AIDS sekarang semakin banyak. Fahrizal menyebut rancangan regulasi tersebut nantinya tidak hanya mengatur HIV dan AIDS, tetapi juga penyakit infeksi menular seksual lainnya.
4: Utamanya itu penyebabnya adalah jarum suntik bekas dari pemakai narkotika sekarang berubah menjadi akibat dari kesenjangan perilaku sosial, di mana yaitu hubungan lelaki sesama lelaki. Itu yang menjadi penyebab utamanya sekarang, peningkatan HIV/AIDS ini. Jadi itulah kenapa Dinas Kesehatan dengan sigap mendorong ranperda tentang HIV/AIDS ini. Dan di dalam ranperda ini juga ada tidak hanya HIV/AIDS, tetapi ada juga IMS. IMS ini infeksi menular seksual, di mana penyakit-penyakit seksual lainnya juga masuk dalam ranperda tersebut.
3: Fahrizal menambahkan, pendekatan yang akan didorong dalam regulasi tersebut bukan semata-mata pemberian hukuman, melainkan edukasi, pendampingan, dan pemberian keterampilan bagi kelompok yang dinilai membutuhkan pembinaan.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Mubalik didorong jadi agen perubahan untuk wujudkan Makassar bersih. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusli.
6: Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Masjid Musola Indonesia Mutahida DPPI MIM bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar menggelar diskusi bulanan dengan mengangkat tema Mubalik dan Spirit Kemerdekaan untuk Makassar Bersih. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur, diantaranya Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, serta DPPI MIM. Diskusi membahas peran tokoh agama dan

0: pengurus masjid dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan kebersihan dan sampah. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kota Makassar sekaligus moderator dalam kegiatan diskusi, Hasan Pinang mengatakan, tema tersebut sengaja dipilih untuk mengaitkan semangat kemerdekaan dengan persoalan kebersihan lingkungan yang menjadi tanggung jawab bersama. Menurutnya, Kementerian Agama memiliki program gerakan bersih-bersih masjid dan seluruh rumah ibadah atau Gebermas. Program tersebut menjadi salah satu upaya untuk mendorong pengurus rumah ibadah dan masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan.
1: Pengelola sampah itu menjadi mandat kepada pemerintah. Oleh karenanya perlu dilakukan sosialisasi yang baik kepada seluruh masyarakat, dimotori oleh mubalig dan pengurus masjid. Karena kalau sudah bicara tentang sampah, itu pasti produksinya dari seluruh warga Makassar. Oleh karenanya semua harus merasa bertanggung jawab untuk membersihkan sampah ini. Jadi memilahnya ada tempat-tempat itu, ada organik, ada anorganik, itu sudah perlu dilakukan secara baik.
0: Selain masjid dan rumah, sosialisasi tentang kebersihan juga diperluas hingga ke sekolah, madrasah, dan pondok pesantren. Adapun kegiatan ini berlangsung kemarin di gedung IMIM Kota Makassar.
2: Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Cabang Maros menggelar rapat konsolidasi yang dirangkaikan dengan pembentukan dan penyempurnaan kepengurusan organisasi. Kegiatan ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah sekaligus memperkuat kebersamaan wartawan di Kabupaten Maros. Rapat konsolidasi membahas penguatan struktur organisasi, komunikasi antar anggota, serta komitmen bersama untuk membangun PWI yang lebih solid dan profesional. Loyalitas dan kebersamaan anggota dinilai menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan dunia pers yang terus berkembang. Ketua terpilih Irianto Amama mengajak seluruh wartawan yang tergabung dalam organisasi untuk tetap solid dan mengedepankan semangat kebersamaan. PWI diharapkan menjadi rumah besar bagi wartawan tanpa membedakan latar belakang maupun tempat bertugas. Wartawan senior Hamsa Katang mengatakan, penyempurnaan struktur kepengurusan diharapkan dapat memperjelas pembagian tugas dan membuat program kerja organisasi berjalan lebih terarah. Amirullah, mantan Humas Pemkab Maros menuturkan, PWI Maros juga diharapkan menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas anggota melalui pendidikan, pelatihan, dan kegiatan diskusi jurnalistik. Selain memperkuat kepengurusan, konsolidasi juga diarahkan pada peningkatan kualitas dan profesionalisme wartawan. Di tengah perkembangan media digital, wartawan dituntut menyampaikan informasi secara cepat, namun tetap mengedepankan akurasi, keberimbangan, dan etika jurnalistik. Jelang Maulid Nabi Muhammad, harga telur ayam ras mengalami lonjakan di pasaran. Selengkapnya dilaporkan Andi Suci Rahmawati.
3: Menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad, harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok di pasaran mulai merangkak naik sejak 2 minggu lalu. Salah satu bahan pangan yang mengalami penyesuaian harga adalah telur ayam ras yang banyak dicari untuk persiapan hari besar keagamaan. Sejumlah konsumen dan pedagang mengumumkan kenaikan ini mulai dirasakan dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Ibu Andi Mariati, salah seorang konsumen, harga telur yang biasanya ia beli sekitar Rp55.000 kini naik menjadi Rp60.000.
4: Yang biasanya itu kadang 55.000, tapi sekarang kayaknya 60.000. Terus saja saya beli, harganya 60.000 perak gitu ya. Tanggapannya tidak terlalu naiknya, tidak terlalu drastis, tidak terlalu banyak kenaikan dari harga biasanya. Tidak mempengaruhi sama sekali karena saya tetap membeli telur seperti biasa. Semoga harga terutama sembako bisa stabil agar kami para ibu rumah tangga bisa menjangkaunya.
3: Sementara itu Rahman, seorang pedagang telur, menjelaskan harga telur sempat mengalami penurunan pada bulan lalu di kisaran Rp42.000 hingga Rp45.000. Namun, dalam beberapa pekan terakhir menjelang Maulid Nabi Muhammad, harganya kembali naik dan kini berada di kisaran Rp47.000 per rak. Menurutnya, kenaikan ini terjadi karena adanya penyesuaian harga dari tingkat pemasok serta tingginya permintaan pasar.
5: Untuk sekarang, harga telur itu di toko saya harganya Rp47 per raknya. Kemarin kan sempat turun nih, bulan lalu, itu sampai di 42.000 per telur, makanya sempat ada demo kemarin. tapi beberapa minggu lalu sudah mulai naik lagi kembali ke 45, baru 47 sekarang. Kalau tahun lalu berapa ya, mungkin masih 30-an gitu. Tapi kalau sekarang memang betul-betul sudah naik sekali nih, sampai 40-an, 45, 47. Kalau di toko ini tidak terlalu berpengaruh sih, karena di sini kan telur itu cuma penyamping sih, penambah sih. Di sini kan pokoknya itu beras.
3: Meski menghadapi kenaikan harga yang rutin terjadi setiap menjelang hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi Muhammad, para pedagang berharap harga bahan pokok dapat segera stabil kembali agar daya beli masyarakat tetap terjaga dengan baik.
2: Pengurus Pertani, kami ulang, Pengurus Pertina Makassar harapkan pemerintah daerah perbaiki dukungan bagi atlet berprestasi. Laporan Zainal Abidin.
6: Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Makassar mengharapkan perhatian lebih besar dari pihak KONI dan pemerintah Kota Makassar terhadap kesejahteraan atlet berprestasi, khususnya yang telah mengharumkan nama Makassar, Sulawesi Selatan, hingga Indonesia. Hal ini disampaikan Sekretaris Umum Pertina Makassar, Rizwan Troy, saat dihubungi RRI pada Selasa kemarin. Ia menjelaskan perbaikan dukungan tersebut dinilai perlu karena sejumlah atlet Makassar telah mampu menunjukkan prestasinya hingga di tingkat Asia dan dunia. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti besarnya potensi atlet Makassar di kancah internasional. Rizwan Troy menambahkan, perjuangan para atlet tidak hanya membawa nama baik pribadinya, tetapi juga daerah serta bangsa dan negara. Oleh karena itu, dukungan terhadap kesejahteraan dan pembinaan atlet dinilai perlu ditingkatkan.
7: Jadi harapan kami kepada KONI dan juga pemerintah Kota Makassar adalah bagaimana KONI dan pemerintah kota ini dapat memperhatikan kesejahteraan atlet-atlet kita, utamanya atlet Makassar yang sudah berjuang untuk bangsa dan negaranya. Karena jujur saja kami atlet tinju di Makassar, kami itu ada yang sudah mewakili Indonesia di kejuaraan Asia dan juga di kejuaraan dunia. Tapi responnya itu tadi, artinya kalau bisa ada perhatian khusus kepada atlet-atlet kita yang sudah mengharumkan nama baik daerah dan juga nama baik bangsa dan negara. Sekira itu, Pak.
6: Rizwan Tuhan menambahkan, perhatian terhadap atlet dibutuhkan bukan hanya saat pertandingan, tetapi juga dalam kondisi latihan, pembinaan, dan persiapan menghadapi kejuaraan. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan motivasi atlet untuk terus berprestasi. Ia berharap perhatian khusus terhadap atlet berprestasi dapat menjadi bagian dari penguatan pembinaan olahraga di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Perhatian pemerintah daerah kepada atlet berprestasi akan dibahas dalam wawancara Selatan Berita dipandu Alfianus Bakka.
8: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Haji Muhammad Amkar.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa.
8: Ya, sehat-sehat Pak Amkar?
9: Alhamdulillah sehat, sehat-sehat.
8: Baik, ya Pak Amkar, atlet berprestasi tentunya ini memang perlu mendapatkan apresiasi dari pemerintah, terutama mungkin pemerintah daerah sesuai dengan asal atlet masing-masing begitu, termasuk juga mungkin di Sulawesi Selatan yang kita tahu ketika mereka membela Panji Sulawesi Selatan itu mereka berasal dari berbagai daerah. Nah, mungkin kalau di cabang olahraga cross sendiri, Pak Amkar sendiri melihat bagaimana mungkin perhatian terhadap atlet berprestasi dari daerah asal mereka masing-masing, Pak Amkar, sejauh ini?
9: Saya tidak tahu ya, yang jelas kayak tidak sama kayaknya dengan tahun-tahun sebelumnya.
8: Yeah.
9: Ini menurun kelihatan, menurun dari segi penghargaan ya, pengarahan pemerintah ke atlet-atlet yang punya prestasi lah. Saya tidak tahu penyebabnya apa, mungkin karena anggaran atau apakah ya minimal kebijakan-kebijakan yang pro atlet lah mungkin digencarkan kembali lah. Karena kalau dulu kan apa itu termasuklah yang kemarin habis pulang pon itu kan termasuk cabang takro itu yang agak-agak bukan mengecewakan ya, mungkin karena kemampuan pemprov juga seperti begitu ya kita terima apa yang ada lah, karena tapi maksudnya itu minimal sama-sama lah sebelum-sebelumnya lah.
8: Yeah.
9: Yang sebelum-sebelum.
8: Oke. Okay. Dengan ini berkurangnya begitu ya bentuk perhatian, mungkin apresiasi, apakah ini juga berdampak begitu? Bagaimana atlet berlatih, bagaimana kemudian juga atlet dalam mengikuti berbagai pertandingan yang membawa nama daerah? Nah, apakah ini ya juga sedikit mengurangi motivasi mereka, Pak Amkar?
9: Bukan lain sedikit mengurangi, sangat mengurangi. Jadi di apa itu sebagai kulihat anak-anak itu sudah mulai berpikir untuk pindah ke provinsi yang apa itu ya menjanjikan lah, yang punya ada harapan lah untuk diperhatikan daerah masing-masing. Jadi saya lihat ada kecenderungannya kayak begitu. Mereka sekarang ikut-ikut apa itu kejuaraan di kampungnya orang, kayak di Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian apa itu di Papua, mereka pergi bertanding ke sana itu.
10: Yeah.
9: Ya, ada kemungkinan kalau mungkin bagus di sana pelayanannya, bisa jadi mungkin dia tinggal atau apa. Akhirnya kan kita di Sulsel ini jadi agak berat lagi membinanya, karena kita membina mulai dari nol sampai jadi, kemudian ya orang lain lah yang menikmati.
10: Ada kemungkinan tidak Pak Amkar melihat kalau kondisi ini terus terjadi, tidak ada perbaikan soal apresiasi, mungkin terkait di contohnya di cabang olahraga takraw, ada kemungkinan atlet-atlet akan tergoda begitu Pak untuk menerima
9: ya, pindahan ke kan lain. Sekarang ini masanya sosmed, jadi mereka bergerak uang, mereka anu uang, jadi mereka kalau cuman mereka di tanda terima kasih dengan tepuk tangan, kemudian bicara main, mereka juga lama-lama jadi bosan. Bro, apa ini? Di daerah lain saya perkuat kok, setiap saya main pertandingan mungkin dibayar sekian, mungkin penghargaan sekian. Nah, itu jadi anu, jadi apa itu? Jadi mereka juga kan anak-anak sekarang kan tidak bisa lagi disamakan dulu. Yeah. Dulu kan datesmen, sekarang ini kan sosmed. Yeah. Tiba-tiba kemana, tiba-tiba hilang, tiba-tiba apa? Itu yang membuat kita juga sebagai pelatih pembina agak was-was juga sih keadaan mereka, karena kita juga tidak bisa apa itu memaksa mereka untuk bertahan kalau kondisi kayak begini. Maksudnya itu mau datang latihan harus siapkan uap bensin lah, sampai di lapangan harus beli air minum lah. Pelatih juga keterbatasannya, karena pelatih kan juga rata-rata sudah apa itu, ada yang bukan pegawai negeri. Kalau pegawai negeri sih tidak ada masalah, yaitu yang bukan pegawai negeri kan tengah mati juga dia, mau beli kangenan air, kasihan. Fasilitas juga apa itu, kalau takraw sih alhamdulillah fasilitas latihan itu yang saya syukurnya di takraw, karena kita masih dikasih kesempatan Pak Gubernur untuk latihan di Mulo. Jadi kita adalah kepastian mereka kalau datang pasti latihan, tapi untuk yang lain kayak air minum, kemudian yang lain mungkin apa itu sabun cucinya, bensinnya datang ke lapangan, itu mungkin kita tidak mampu, tapi fasilitas lapangan, bola, kemudian pelatih itu siap setiap saat dimulai. Itu mungkin keuntungannya sedikit ditangkap dibandingkan teman-teman yang lain.
10: Mungkin Pak Amkar bisa membandingkan apakah ada perbedaan gitu Pak ya, bagaimana tingkat kesejahteraan atlet-atlet berprestasi Sulawesi Selatan dengan mungkin di daerah-daerah lain, terutama ada beberapa tahu atlet-atlet asal Sulsel itu yang sudah pindah memperkuat daerah lain begitu Pak.
9: Saya biasa anu, termasuk pelatih barangkali ya malu bertanya. Iya. Malu bertanya, jadi saya lihat kehidupan mereka juga alhamdulillah lumayan lah, kalau dia kayak Jawa Barat itu banyak yang pindah. Yang kulihat sebagian yang masih anu ya, yang masih sisa-sisa pon kemarin itu yang habis sempat kita tidak pakai di pon, itu mereka pada pindah ke Jawa Barat, pindah ke daerah Jawa Timur. Mereka kalau lihat secara sepintas ya anda tahu kalau kadang ke dalam, kan tidak ditahu, tidak pernah kan anu, saya termasuk pelatih yang apa itu malu lah bahasa saya tanya-tanya anak sana apa. Cuma saya bilang kalau mau pergi harus ada hitam di atas putih, jangan sampai kau jadi sana kita jadi kalah tangan. Jadi harus ada hitam di atas putih, perjanjian, kemudian siapa yang menangani, kemudian apa statusnya. Jadi tidak boleh asal, teman-teman daerah lain juga harus hati-hati kalau mengambil Sulsel, karena dewanti-wanti mereka jangan sampai ke sana itu malah jadi pengangguran atau apalah.
10: Oke. Okay. Apa mungkin harapannya Pak Amkar begitu ke depannya, supaya jangan sampai kemudian kita punya atlet-atlet yang sudah jadi ini beberapa tahun ke depan itu sudah memperkuat daerah lain karena terkait masalah kepastian, masalah kesejahteraan, masalah jaminan pekerjaan begitu Pak.
9: Ya. Saya sangat berterima kasih karir ini selalu anu Pak. Saya kalau bisa minimal, kalau mungkin jangan lebih lah, mungkin minimal sama lah tahun-tahun sebelumnya lah. Jadi pembinaan lebih awal, kemudian apa itu? program-program KUNI yang sudah dipaparkan mungkin. Kayak ini perapon kan, tahun depan sudah mulai perapot. Nah, kalau dari sekarang kita tidak membina sekarang ini, wah bisa kegawat nanti perapon nanti di apa kita mau bicara di PON kalau tidak ikut di COVID, tidak lolos di perapon. Jadi tahun depan ini mulai bulan Januari sudah ada mulai perapon itu. Ini tinggal berapa bulan nih? Kalau kita melihat di luaran ya, porkot yang di Wajobone ya, ini untuk skop Sulsel ini, skop Sulawesi Selatan. Jadi kalau kita tidak sekarang tidak latihan baik-baik, waduh, baru saya kira semua cabang sama lah, harus tidak boleh latihan ini hari besok bertanding, tidak boleh itu, tidak ada teorinya itu. Dua hari sebelum bertanding racing baru latihan intensif ini hari, saya kira tidak ada itu. Tidak ada rumusnya itu bisa menang orang begitu, tidak ada, harus jauh-jauh sebelum persiapan. Jadi saya minta tolong kalau mungkin pemegang-pemegang kebijakan mungkin mulai dari sekarang mungkin ya, lalu mungkin tidak perlu kita komentari, adalah perubahan lah cara berpikirnya melihat apa itu cabang-cabang yang akan berlaga nanti di perapon nanti tahun depan. Jadi kalau mulai sekarang ini sudah harus mulai ini sebenarnya. Sama dengan dulu waktu kita di Kaltim itu, satu tahun sebelum perapon kita sudah dites di KONI, sudah diverifikasi siapa yang akan memilih Sulsel ke depan. Dan jadi mereka dan alhamdulillah kemarin peringkatnya di Bontang itu di Kaltim itu lumayan bagus.
10: Oke. Ya, Pak Amkar, terima kasih banyak ulasannya Pak Amkar bersama RRI. Sehat selalu Pak, sukses selalu sebagai pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan
2: sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Ada perkirawan Agus yang akan menghadirkan informasi selengkapnya dari BMKG wilayah 4 Makassar. Silakan, rekan Agus.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia RRI. Kembali lagi kami hadir menyajikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Untuk pagi hari ini terpantau umumnya cerah berawan, dan untuk siang hingga sore hari nanti diperkirakan umumnya cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah utara, Tanah Toraja dan Toraja Utara. Untuk malam hari nanti diperkirakan umumnya berawan, sedangkan untuk dini hari hingga esok pagi diperkirakan umumnya masih berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lombok Timur dengan suhu udara permukaan berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 47% hingga 100%. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Saya Perkirawan Agus melaporkan langsung dari BMKG wilayah 4 Makassar. Terima kasih.
1: Terima kasih Perkirawan Agus untuk informasi cuaca yang sudah dihadirkan saat ini.

0: udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Kami hadirkan informasi media di ruang dengar Anda pendengar yang kami lansir dari rri.co.id. Pendengar Pro 1, pemerintah telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari. Kodari menuturkan bahwa hal itu terlaksana melalui program beasiswa Garuda tahun 2026. Ia mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia itu terbagi dalam dua gelombang. Hadir juga informasi untuk Anda pendengar terkait Menlu Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta dan akan berada di Jakarta mulai kemarin ya hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, salah satunya menggelar pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif CSDRI-RRT pada hari Jumat kemarin 21 Agustus 2026 bersama Menlu RI Sugiono. Demikian informasi Media Pro 1.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
1: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya udah selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
3: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi tidak mungkin petani saja sampai di tempat satu jam. Jalan sambangnya yang rusak.
4: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
5: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiart yang menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi hari ini di hari Jumat 21 Agustus 2026. Satu topik olahraga pendengar akan kami hadirkan untuk Anda. Menantikan Anda sebentar untuk bergabung.

0: Ia menjelaskan, perbaikan dukungan tersebut dinilai perlu karena sejumlah atlet Makassar telah mampu menunjukkan prestasinya hingga di tingkat Asia dan dunia. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti besarnya potensi atlet Makassar di kancah internasional. Rizwan Troy menambahkan, perjuangan para atlet tidak hanya membawa nama baik pribadinya, tetapi juga daerah serta bangsa dan negara. Oleh karena itu, dukungan terhadap kesejahteraan dan pembinaan atlet dinilai perlu ditingkatkan.
1: Jadi harapan kami kepada KONI dan juga pemerintah kota Makassar adalah bagaimana KONI dan pemerintah kota ini dapat memperhatikan kesejahteraan atlet-atlet kita, utamanya atlet Makassar yang sudah berjuang untuk bangsa dan negaranya. Karena jujur saja kami atlet tinju di Makassar, kami itu ada yang sudah mewakili Indonesia di kejuaraan Asia dan juga di kejuaraan dunia. Tapi responnya itu tadi, artinya kalau bisa ada perhatian khusus kepada atlet-atlet kita yang sudah mengharumkan nama baik daerah dan juga nama baik bangsa dan negara. Sekira itu, Pak.
0: Rizwan Troy menambahkan, perhatian terhadap atlet dibutuhkan bukan hanya saat pertandingan, tetapi juga dalam kondisi latihan, pembinaan, dan persiapan menghadapi kejuaraan. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan motivasi atlet untuk terus berprestasi. Ia berharap perhatian khusus terhadap atlet berprestasi dapat menjadi bagian dari penguatan pembinaan olahraga di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

0: Kita terima pendengar kita, pendengar yang ingin menyampaikan informasi atau mungkin harapannya terkait perhatian yang diberikan pemerintah daerah kepada atlet berprestasi. Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
1: Waalaikumsalam, salam olahraga.
0: Dari siapa, di mana ini?
1: Upi di Bone.
0: Oh, Pak Upi di Bone. Bagaimana tanggapannya Pak Upi terkait apakah memang para atlet berprestasi kita ini masih mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah ini, Pak Upi?
1: Saya sendiri mengingat Arya melihat beberapa kejadian sebelumnya, artinya pemerintah sebelumnya kan artinya ya, yang pertama yang paling kita sekernya anu ya, pindahnya apa mundurnya anu dulu nya Rahmat Irwin dari anu ya, dari dari Sulsel kan ya, Rahmat ini mau membela lagi Sulsel kan Mbak, memilih untuk memilih anu membela Sulsel kan di sini, itu menjadi tamparan bagi kita Mbak ya, di mana lagi beberapa waktu yang sebelumnya ada beberapa aspirasi dari atlet yang pernah membela kita di PON sebelumnya. Artinya mereka menuntut bonus mereka dibayarkan segar, tapi pemerintah kayaknya aslinya ya mengulur-ulur waktu dan artinya tidak membayarkan 100% seperti yang dijanjikan Mbak.
0: Yeah.
1: Ini kan ironis sekali bagi kita warga Selatan Mbak. Kan saya tiba-tiba teringat dengan beberapa artinya anggapan yang sebelumnya ya, anggapan yang sering terjadi di masyarakat umum Mbak, misalnya kalau ada anaknya mau mengguru olahraga Mbak, misalnya dia larang sekali karena bilang tidak ada masa depanmu, bahasa Indonesia ya, bilang tidak ada masa depanmu, dari kira ini olahraga tidak ada masa depannya, karena ini ironisnya begitu, mungkin dari situnya Mbak.
0: Okay.
1: Jadi perlu mungkin kedepannya pemerintah campur tangan yang lebih untuk pembinaan olahraga ini Mbak, seperti contohnya di pusat Mbak ya, Kemenpora perlu ada yang berbayu dengan anu Mbak ya, beberapa sekolah Mbak, contohnya dengan Kemenpan RB untuk anu ya menjamin para atlet untuk anu ya berkarir sebagai ASN.
0: Okay.
1: Yang kedua misalnya Mbak anu ya, seperti juga di anu ya di dengan Kapolri dengan anu Panglima TNI, biar para atlet ini yang nanti sudah tidak berkarir lagi atau punya bakat untuk masuk di kepolisian atau di anu masuk di TNI bisa diakomodir Pak, seperti itu. Itu karena kan kalau cuma memikirkan jangka pendek, contohnya pemberian bonus itu secara anu pemberian bonus setelah pulang dari berlaga ya, itu setelahnya

0: Saya buat soal cuma jangka pendek itu Mbak. Kita okay. Yang perlu kita pikirkan ke depannya apa namanya jangka panjangnya Mbak, untuk bagaimana mereka nanti di hari tuanya, di saat mereka tidak tidak berkibar lagi Mbak, tidak berjaya lagi di lapangan atau di langgar. Di sini kan mereka perlu jaminan hari tua. Jangan sampai mereka terkuras dengan berbagai sebagai itu padatnya jadwal latihan, jadwal pertandingan dan sebagainya, kompetisi dan sebagainya, sampai-sampai mereka nanti artinya staminanya kurang lagi, tidak bisa berusaha lagi, tidak ada kerjanya ke depannya, harus lagi menghidupi banyak kejadian yang pernah itu di menjadi catatannya. Ada beberapa seperti di Pulau Jawa itu ada atlet balap sepeda dulunya, sekarang itu walah masih hidup tapi atau sudah tidak ada lagi. Mereka harus malu untuk bertahan hidup, mereka harus menjadi pengemudi becak Mbak.
1: Iya. Jadi memang harus pemerintah daerah harus memikirkan masa depan. Bukan untuk atlet kita berprestasi.
0: Artinya pemerintah pusat yang perlu ada anunya Mbak, ada MOU-nya Mbak dengan beberapa contohnya.
1: Ada regulasinya begitu ya Pak Upi ya.
0: Ya seperti itu Mbak, karena kedepannya jangan sampai seperti yang saya bilang di masa mudanya, semasa jayanya mereka diudahlukan, baru nanti kalau sudah berjaya lagi mereka sudah dilupakan Mbak.
1: Baik.
0: Sebabnya bisnis suka dibuang Mbak.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Upi.
0: Ya,
1: salam olahraga Pak Upi yang ada di Kabupaten Bone. Terima kasih. Perlu adanya regulasi begitu yang mengatur masa depan dari pemerintah, dari para atlet berprestasi kita di masa jayanya mereka. Mungkin ketika mereka berprestasi, mereka mungkin juga sudah memiliki masa depan yang terbaik. Misalnya tadi diharapkan bisa menjadi ASN dan sebagainya ya. Silakan yang lain mendengar 082133339440. Kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini, kita membahas bagaimana Anda melihat dari dukungan pemerintah daerah terhadap atlet-atlet berprestasi. Anda boleh bergabung bersama dengan kami memberikan komentarnya pagi hari ini di Opini Publik Makassar pagi ini.

Silakan bergerak untuk Anda yang ingin memberikan komentarnya pagi hari ini di kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi hari Jumat 21 Agustus 2026. Kita berbicara bagaimana Anda melihat dukungan dari pemerintah daerah maupun juga tadi harapan dari pemerintah pusat terhadap atlet-atlet berprestasi khususnya di wilayah Sulawesi Selatan ketika mereka lagi jaya-jayanya. Mereka diberikan masa depan yang terbaik ya untuk hari tua mereka begitu. Tadi masukan dari Pak Upi yang ada di Kabupaten Bone. Mendengar dari hasil informasinya memang Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Makassar mengharapkan perhatian lebih besar dari pihak KONI dan juga pemerintah Kota Makassar terhadap kesejahteraan atlet berprestasi khususnya yang telah mengharumkan nama Makassar, Sulawesi Selatan hingga Indonesia. Dan ini juga sudah disampaikan oleh Sekretaris Umum Pertina Makassar, Rizwan Troy, yang menjelaskan bahwa perbaikan dukungan tersebut dinilai perlu karena sejumlah atlet Makassar ini telah mampu menunjukkan prestasinya hingga di tingkat Asia dan dunia. Dan menurutnya juga bahwa prestasi tersebut menjadi bukti besarnya potensi atlet Makassar di kancah internasional. Rizwan Toro juga menampakkan bahwa perjuangan para atlet tidak hanya membawa nama baik pribadinya, tetapi juga daerah serta bangsa dan negara. Oleh karena itu, dukungan terhadap kesejahteraan dan juga pembinaan atlet dinilai perlu untuk ditingkatkan.

0: Adek, yuk bangun, mandilah lu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

0: Kita masih bersama pendengar di program acara Opini Publik Makassar Pagi. Silakan bagaimana Anda melihat, ada juga mungkin harapan gitu dari dukungan pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat untuk para atlet-atlet kita yang berprestasi. Di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi saat ini pendengar, Anda boleh memberikan komentarnya. Bagaimana mungkin bentuk dukungan yang bisa dihadirkan sehingga para atlet-atlet berprestasi kita yang sudah mengharumkan nama Kota Makassar atau mungkin juga nama Provinsi Sulawesi Selatan atau bahkan nama Indonesia di kancah internasional ini tetap teguh berada di wilayah Sulawesi Selatan. Kita menyapa pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, salam olahraga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Aldi yang ada di Pangkaparang Pintang. Tanggapannya langsung Pak Aldi.
1: Iya, tanggapannya tentunya ya harapannya setiap atlet itu, atlet apapun baik tingkat kabupaten dan provinsi, ada penghargaan atau kesan
0: apresiasi ya.
1: Seperti yang dilakukan oleh Provinsi Sebelah ini, saya itu bukan di cerita bagaimana saya lihat langsung ya di sini ya, dia atlet olahraga ya, itu jadi di PNS kan ya. Bahkan kalau tidak salah dia bapak ini tuh sudah kepala sekolah kan, tidak salah ya. Jadi saya berbincang-bincang ketika melintas di rumahnya, sehingga sebentar bicara-bicara. Luar biasa, bilang alhamdulillah katanya penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah di bawah sini. Dan ini seharusnya setiap daerah, bukan hanya di sini sebelah ini. Seharusnya setiap daerah begitu, supaya atlet-atlet itu jangan sampai berpindah atau dia mencari
0: provinsi lain. Ya. Membela provinsi lain begitu.
1: Ya Pak, banyak yang begitu ya. Bayarannya lebih tinggi di provinsi lain, ya mereka pindah. Namanya mengharumkan nama daerah itu harusnya di situ kan, pemerintah daerah dan instansi terkait itu memberikan penghargaan. Lebih berarti lagi ketika atlet itu di PNS kan ya. Seperti yang terjadi di sebelah saya lihat orangnya. Ini satu apa ya, penghargaan ya, luar biasa.
0: Jadi kalau dari Pak Aldi ini, ketika mereka masih muda, masih jaya-jayanya, tetap harus dari pemerintah daerah ini sudah harus memikirkan gitu, memperhatikan ada mungkin untuk masa depan mereka, di masa tua mereka begitu ya Pak Aldi.
1: Karena ketika mereka itu tidak dipakai lagi, maka ya begitulah, jadi tidak di apalagi disantuni oleh pemerintah daerah ya, masa depannya ya kadang-kadang ya begitu. Kadang-kadang orang itu pernah dulu jadi atlet begini-begini, begitulah keadaannya sekarang. Jadi kalau ada semacam kesejahteraan istilahnya kayak di PNS seperti yang saya lihat itu ya luar biasa ya. Sesuatu yang sangat diharapkan setiap atlet. Karena kalau sudah tidak dipakai lagi, banyak penggantinya yang baru ya, dan orang itu tidak dijampai naik kan begitu ya.
0: Jadi kalau sudah punya masa depan, sudah ada bentuk dukungan, pasti banyak yang bercita-cita jadi atlet ya Pak.
1: Iya begitu ya.
0: Oke.
1: Jadi apanya ya seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Aldi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Memang perlu ada harapan yang diberikan kepada para atlet-atlet kita yang berprestasi, yang boleh dikatakan ini sudah mengharumkan nama baik provinsi, nama baik kota, bahkan nama Indonesia di kancah internasional, sehingga memberikan semangat begitu ya untuk mereka tetap mempertahankan gelar juara, tetap menampilkan yang terbaik ketika mungkin dalam proses laga-laga yang ada begitu. Dan tadi juga diharapkan ada mungkin bisa saja ini di PNS kan ya, menjadi ASN begitu untuk dari para atlet-atlet kita, sehingga juga mereka punya semangat yang besar untuk terus mengharumkan nama daerah dan tidak memiliki niatan untuk beralih atau tergoda berpindah ke provinsi lain. Pendengar, sejumlah informasi juga akan masih kami hadirkan untuk terus melengkapi kebersamaan kita di OPD Publik Makassar pagi saat ini. Tetap bersama kami.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

tuh punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk terus melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi saat ini, kami juga ingin hadirkan di ruang dengar Anda wawancara sorotan berita terkait perhatian pemerintah daerah kepada atlet berprestasi yang hadir untuk Anda.

Ya, informasi yang akan hadir ini bersama dengan rekan reporter Alfianus Baka. Bagaimana pembahasan terkait perhatian pemerintah daerah kepada atlet-atlet berprestasi yang ada di daerah kita. Hadir informasinya untuk Anda.

0: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Haji Muhammad Amkar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa.
0: Ya, sehat-sehat Pak Amkar?
1: Alhamdulillah sehat, sehat-sehat.
0: Baik. Iya, Pak Amkar, atlet berprestasi tentunya ini memang perlu mendapatkan apresiasi dari pemerintah, terutama mungkin pemerintah daerah, sesuai dengan asal atlet masing-masing begitu, termasuk juga mungkin di Sulawesi Selatan yang kita tahu ketika mereka membela Panji Sulawesi Selatan itu mereka berasal dari berbagai daerah. Nah, mungkin kalau di cabang olahraga cross sendiri, Pak Amkar sendiri melihat bagaimana mungkin perhatian terhadap atlet berprestasi dari daerah asal mereka masing-masing, Pak Amkar, sejauh ini?
1: Saya tidak tahu ya, yang jelas kayak tidak sama kayaknya dengan tahun-tahun sebelumnya.
0: Yeah.
1: Menurun ki lihat, menurun ki dari segi penghargaan pengarahan pemerintah ke atlet-atlet yang punya prestasi lah. Saya tidak tahu penyebabnya apa, mungkin karena anggaran atau apakah ya minimal kebijakan-kebijakan yang pro atlet lah mungkin digencarkan kembali lah. Karena kalau dulu kan apa itu termasuklah yang kemarin habis pulang pon itu kan termasuk cabang takro itu yang agak-agak bukan mengecewakan ya, mungkin karena kemampuan Pemprov juga seperti begitu ya. Ya kita terima apa yang ada lah, karena tapi maksudnya itu minimal sama-sama lah sebelum-sebelumnya lah.
0: Yeah.
1: Yang sebelum-sebelumnya.
0: Oke. Okay. Dengan ini berkurangnya begitu ya bentuk perhatian, mungkin apresiasi, apakah ini juga berdampak begitu? Bagaimana atlet berlatih, bagaimana kemudian juga atlet dalam mengikuti berbagai pertandingan yang membawa nama daerah. Nah, apakah ini ya juga sedikit mengurangi motivasi mereka, Pak Amka?
1: Bukan lain, sedikit mengurangi, sangat mengurangi. Hai. Jadi di apa itu sebagian kulihat anak-anak itu sudah mulai berpikir untuk pindah ke provinsi yang apa itu ya menjanjikan lah, yang punya ada harapan lah untuk diperhatikan daerah masing-masing. Hmm. Jadi saya lihat ada kecenderungannya kayak begitu. Mereka sekarang ikut-ikut itu kejuaraan di kampungnya orang, kayak di Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian apa itu di Papua. Mereka pergi bertanding ke sana itu.
0: Yeah.
1: Ya, ada kemungkinan kalau mungkin bagus di sana pelayanannya, bisa jadi mungkin dia tinggal atau apa. Akhirnya kan kita di Sulsel ini jadi agak berat lagi membinanya, karena kita membina mulai dari nol sampai jadi, kemudian ya orang lain lah yang menikmati.
0: Hmm. Ada kemungkinan tidak Pak Amkar melihat kalau kondisi ini terus terjadi, tidak ada perbaikan soal apresiasi, mungkin terkait di contohnya di cabang olahraga takraw, ada kemungkinan atlet-atlet akan tergoda begitu Pak untuk menerima
1: ya, pindah sekarang ini. Masanya apa ya, masanya sosmed, jadi mereka bergerak uang, mereka anu uang, jadi mereka kalau cuman mereka di tanda terima kasih dengan tepuk tangan, kemudian diceramai, mereka juga lama-lama jadi bosan loh. Apa ini, di daerah lain saya perkuat kok, setiap saya main pertandingan mungkin dibayar sekian, mungkin penghargaan sekian. Hmm. Nah, itu jadi anu, jadi apa itu, jadi mereka juga kan anak-anak sekarang kan tidak bisa lagi disamakan dulu. Yeah. Dulu kan sosmed, sekarang ini kan sosmed. Yeah. Tiba-tiba kemana, tiba-tiba hilang, tiba-tiba apa. Itu yang membuat kita juga sebagai pelatih, pembina agak was-was juga sih keadaan mereka. Karena kita juga tidak bisa apa itu memaksa mereka untuk bertahan kalau kondisi kayak begini. Maksudnya itu mau datang latihan harus siapkan uap bensin lah. Sampai di lapangan harus beli air minum lah. Nah, pelatih juga keterbatasannya, karena pelatih kan juga rata-rata sudah apa itu, ada yang bukan pegawai negeri. Kalau pegawai negeri sih tidak ada masalah. Ya. Yang bukan pegawai negeri kan setengah mati juga dia. Mau beli kangenan air. Kasihan. Fasilitas juga apa itu. Kalau takro sih alhamdulillah fasilitas latihan itu yang saya syukurnya di takro. Karena kita masih dikasih kesempatan Pak Gubernur untuk latihan di Mulo. Baik. Jadi kita ada-adalah kepastian mereka kalau datang pasti latihan, tapi untuk yang lain kayak air minum, kemudian yang lain mungkin apa itu sabun cucinya, bensinnya datang ke lapangan itu mungkin kita tidak mampu, tapi fasilitas lapangan bola, kemudian pelatih itu siap setiap saat di bola. Itu mungkin keuntungannya sedikit ditakar dibandingkan teman-teman yang lain.
0: Mungkin Pak Amkar bisa membandingkan apakah ada perbedaan gitu Pak ya, bagaimana tingkat kesejahteraan atlet-atlet berprestasi Sulawesi Selatan dengan mungkin di daerah-daerah lain, terutama ada beberapa tahu atlet-atlet asal Sulsel itu yang sudah pindah memperkuat daerah lain begitu Pak.
1: Saya biasa termasuk pelatih barangkali ya malu bertanya. Malu bertanya, jadi saya lihat kehidupan mereka juga alhamdulillah lumayan lah, kalau dia kayak Jawa Barat itu banyak yang pindah. Yang kulihat sebagian yang masih aneh ya, yang masih sisa-sisa pon kemarin itu yang habis sempat kita tidak pakai di pon, itu mereka pada pindah ke Jawa Barat, pindah ke daerah Jawa Timur. Mereka kalau lihat secara sepintas ya, anda tahu kalau kadang-kadang kan tidak ditahu, tidak pernah kan anu, saya termasuk pelatih yang apa itu ya, malu lah bahasa saya tanya-tanya anak sana apa. Cuma saya bilang kalau mau pergi harus ada hitam di atas putih, jangan sampai kau jadi sana, kita jadi kelantangan. Jadi harus ada hitam di atas putih, perjanjian, kemudian siapa yang menangani, kemudian apa statusnya. Jadi tidak boleh asal, teman-teman daerah lain juga harus hati-hati kalau mengambil Sulsel, karena saya wanti-wanti mereka jangan sampai ke sana itu malah jadi pengangguran atau apalah.
0: Oke. Apa mungkin harapannya Pak Amkar begitu ke depannya, supaya jangan sampai kemudian kita punya atlet-atlet yang sudah jadi ini beberapa tahun ke depan itu sudah memperkuat daerah lain karena terkait masalah kepastian, masalah kesejahteraan, masalah jaminan pekerjaan begitu Pak.
1: Ya, saya sangat berterima kasih karir ini selalu anu Pak. Saya kalau bisa minimal, kalau mungkin jangan lebih lah, mungkin minimal sama lah tahun-tahun sebelumnya lah. Jadi pembinaan lebih awal, kemudian apa itu program-program kuni yang sudah dipaparkan mungkin. Kayak ini perapon kan tahun depan sudah mulai perapon. Nah kalau dari sekarang kita tidak membina sekarang ini, wah bisa kegawat nanti perapon nanti di apa kita mau bicara di pon kalau tidak ikut di COVID, tidak lolos di perapon. Jadi tahun depan ini mulai bulan Januari sudah ada mulai perapon itu. Ini tinggal berapa bulan nih? Kalau kita melihat di luaran ya, porkot yang di Wajobon ya, ini untuk skop Sulsel ini, skop Sulawesi Selatan. Jadi kalau kita tidak sekarang tidak latihan baik-baik, waduh. Baru saya kira semua cabang sama lah, harus tidak boleh latihan ini hari besok bertanding, tidak boleh itu, tidak ada teorinya itu. Dua hari sebelum bertanding racing baru latihan intensif ini hari, saya kira tidak ada itu. Tidak ada rumusnya itu bisa menang orang begitu, tidak ada, harus jauh-jauh sebelum persiapan. Jadi saya minta tolong kalau mungkin pemegang-pemegang kebijakan mungkin mulai dari sekarang mungkin ya, lalu mungkin tidak perlu kita komentari. Ada perubahan lah cara berpikirnya melihat apa itu cabang-cabang yang akan berlaga nanti di perapon nanti tahun depan. Jadi kalau mulai sekarang ini sudah harus mulai ini sebenarnya. Sama dengan dulu waktu kita di Kaltim itu, 1 tahun sebelum perapon kita sudah dites di KONI, sudah diverifikasi siapa yang akan pilih Sulsel ke depan. Jadi mereka Dan alhamdulillah karena peringkatnya di Bontang itu, di Kaltim itu lumayan bagus itu menurut saya.
0: Oke. Ya, Pak Amkar, terima kasih banyak ulasannya Pak Amkar bersama RRI. Sehat selalu Pak, sukses selalu sebagai pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Itu dia pendengar bahasa terkait perhatian pemerintah daerah kepada atlet berprestasi bersama rekan kami Alfian Usbaka dan juga tadi ada pelatih Takraw Sulawesi Selatan Pak Haji Amkar. Dan kita tutup kebersamaan kita lewat opini publik Makassar pagi hari ini, hari Jumat 21 Agustus 2026. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Iqbal di meja operator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan baiklah pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
0: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan